0: yang akan kita umumkan juga.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
2: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah

0: sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
3: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
2: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
4: Pak, terkait moge itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2025,

0: 2026, Johnville menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut, Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita stok pangan. Aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
2: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
4: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPHP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
6: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
7: Ya, Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh, Mas. Jadi beras itu harus aman, Mas.
8: Menurut saya menegakkan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim
10: serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan

0: program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen.

0: Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik. Radio Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe ora jamu, lagu Jawa. Es lilin, lagu Sunda. Cik cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik cik periuk, jelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibobong.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
4: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
6: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
7: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
8: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Nol dan dimanapun Anda berada, pukul 9.50 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda sepanjang kebersamaan kita ya, Lintas Siang Movendigo. Anda sudah ditemani tadi, Lintas Pagi bersama rekan Fana. Saya Lisa melanjutkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih di edisi siar hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Pendengar, di mana kebersamaan kita sepanjang Lintas Siang Movendigo, kami hadirkan informasi cek fakta dan tentu pada pukul 10 hadir di ruang dengar Anda siaran berjaringan GMP Sekorwin Nusantara 1, produksi RRI Jayapura dengan topik peran sekolah dalam mendukung peran IKN, IKN ya, integrasi kurikulum anti narkoba ya, di Kabupaten Jayapura. Nantinya dipandu ya bersama rekan Eda Susilawati. Sambil menanti tentu pendengar di ruang dengar Anda, ada informasi dan juga hiburan. Pada pukul 12 kami hadir bersama Anda dalam acara musik pelepas lelah. Dinamika olahraga hadir pada pukul 13 dan kembali bersama kami dengan informasi cek fakta. Pendengar, itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Movendigo. Kami hadirkan informasi cek fakta.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan @menkeuri. Suara Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut Purbaya. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya. Ya, informasi cek fakta kategori hoax kami lansir ya. Dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Negara di mana pun Anda berada, pukul 10.03 menit waktu Indonesia Timur bersama kami. Prosatu dari Ribu Pendigo, kami hadirkan, kita ikuti bersama. Ya, siaran berjaringan GMP, Sekorwil Nusantara 1, produksi dari Jayapura, dengan topik peran sekolah dalam mendukung peran IKN, integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayapura.
1: Dan saya sebagai presenter Ida Susilawati kembali hadir menemani kebersamaan kita dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN di Kabupaten Jayapura. Dan saudara, seperti kita tahu bersama bahwa program IKAN ini nanti akan berkaitan dengan narkoba, ya. Dan kita harus mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya arti IKAN itu. Ya, ini akan dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serui, Nabire, dan juga stasiun produksi di beberapa tempat seperti di SKO dan lain sebagainya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dimanapun Anda berada, dan bisa menyaksikan lewat live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Kami sudah kehadiran narasumber yang istimewa di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Kasman, SPD MPD. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Kasman.
2: Selamat pagi, Kak Ida. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
1: Amin, tetap. Tapi Bapak tetap sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Ini kita bertemu lagi, Pak Kasman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama, Pak ya?
2: Benar.
1: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru, Pak. Tapi tetap ada untuk RRI, Pak Kasman.
2: Kalau untuk RRI tetap dimanapun tetap berada, tetap saya akan selalu setia.
1: Okay.
2: Apalagi pada pagi hari ini, ya, suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
1: Topik kita terkait dengan narkoba.
2: Siap.
1: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
2: Benar.
1: Seperti itu mungkin bocorannya, Pak ya?
2: Ya, seperti itu.
1: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
3: Boleh.
1: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
3: Alhamdulillah sehat,
1: Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
3: Saya baru, Bu.
1: Baru?
3: Baru 10 bulan.
1: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana, Bu?
3: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
1: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP, Bu?
3: Iya, gak tahu ya. Gak
1: tahu. Luar biasa,
3: iya,
1: ya.
3: Iya.
1: Ibu Murni SPD MPD.
3: Iya.
1: Baru pertama kali datang ke RRI, Bu, ya?
3: Baru, luar biasa.
1: Oke, luar biasa. Terima kasih, Pak Kasman, Ibu Murni, sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru, ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya.
3: Iya.
1: Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
2: Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi, khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari integrasi kurikulum anti narkoba.
1: Oke,
2: atau yang integrasi kita kenal dengan istilah IKAN.
1: IKAN, iya.
2: BNN memiliki program ini, ya, salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik, bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia. Yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut kalau untuk di Indonesia bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini ya, di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi. Salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan ya program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja. Ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus, bukan. Ya karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran, atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya, tetapi banyak fokus. Nah ini yang kita harus menggandeng bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah sehingga Bapak Ibu guru ya bisa apa berkontribusi, walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi, namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi. Begitu.
1: Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang. Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
2: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
1: Dari
2: ya,
1: pusat,
2: di pusat, kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar. Yaitu Ananda. Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya, supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif ya, tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja. Ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program IKAN. Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
1: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya. Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
2: Ya, jadi kalau untuk target Kak Ida, kami berharap semua ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, yep. SMP ada 48 sekolah, SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini, ya perlu saya informasikan kepada Kak Ida dan pendengar di RRI ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, MA ada satu.
1: Okay.
2: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami baru satu sekolah yang mana kurikulumnya sudah terbentuk, kemudian rencana pembelajarannya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini. Ya, semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti. Ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sedang dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
1: Nah, gitu seperti kira. Itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya.
2: Siap.
1: Jadi kita langsung aja kepada siap. Pemiliknya itu Ibu Kepsak ya.
3: Siap.
1: Ibu dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan siap. Itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
3: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida dan juga para pemirsa bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani yang mana siswanya juga kita tahu luar biasa dari prestasi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Saya berada di SMP, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
1: Iya. Berarti sudah ada chemistry.
3: Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan anak-anak SMA ya adalah kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya. Akhirnya beliau berbincang-bincang, saya respon. Dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun pelajaran baru itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja. Selain itu juga kami menyusun perangkat. Yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan
1: segala sesuatu.
3: Nah, pada saat kami mempersiapkan, beliau welcome dan kami mengundang datang untuk memberikan kami yang hadir pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu Guru, kemudian TU-nya, tenaga pendidikannya, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami. Nah, kami merespon, kami jadwalkan untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran. Jadi kita sisipkan, pengetahuan tentang narkoba bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisipkan karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya seperti itu. Jadi ada di mapel IPA, ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
1: semuanya.
3: Iya, jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya itu harus kita integrasikan dengan narkoba. Okay. Seperti itu.
1: Tapi Ibu Kepsek, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, yeah, terus zat-zat adiktif itu, yeah, di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
3: disesuaikan dengan temanya.
1: Iya. Misalnya contoh, di kalau mungkin di bahasa Indonesia, yeah, okay lah masih nyambung, yeah, ya. Yeah. Tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika. Yeah. Nah, yeah, itu caranya gimana, Bu?
3: Iya, yeah, betul sekali. Ibu ya, mm-mm, semuanya pada berpikir bagaimana
1: menyampaikan, ya, menyampaikannya ke anak-anak. Iya. Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya.
3: Iya.
1: Jadi betul, kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka, iya, gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya, iya, seperti apa, Bu?
3: Seperti contoh untuk misalnya dalam mapel IPA, ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, okay, ada fisika, oh, iya, siap, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan, uh-huh, memberikan atau membahas, uh-huh, dampak zat berbahaya terhadap, uh-huh, tubuh dan sistem saraf. Oh, okay. Seperti itu. Uh-huh. Jadi dikaitkan, uh-huh, ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja, yeah, yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf. Okay. Salah satunya adalah zat adiktif yang, yeah, terdapat dalam narkoba,
1: narkoba
3: itu.
1: Okay.
3: Baik. Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila, mm-hmm, itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Mm-hmm. Mm-hmm. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau, mm-hmm, belajar itu kan harus disiplin.
1: Disiplin,
3: disiplin, okay, itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, yeah, ada aturan di rumah, mm-hmm, ada aturan di sekolah. Okay. Apalagi aturan sekolah. Di sekolah itu sudah tertera, yeah, bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok.
1: Oh, okay.
3: Ditambah, mm-hmm, dilarang, mm-hmm, menggunakan narkoba.
1: Berarti itu dari hal-hal kecil,
3: yeah,
1: kemudian kita kaitkan dengan narkoba.
3: Siap.
1: Narkotika.
3: Iya. Yeah.
1: Oh, oke, okay, seperti itu,
3: seperti
1: ya.
3: Seperti itu.
1: Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386, atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serui, dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Yeah. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Yeah. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami

0: kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi terkait narkoba.
1: Iya.
0: Ya, mungkin kalau narkoba, materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
1: Bisa.
0: Ya,
1: bisa
0: kecuali mungkin
1: juga.
0: Nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan. Ya contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum.
1: Okay.
0: Ini kan otomatis harus
1: orang khusus. Ya.
0: Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa. Hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini yang kemungkinan keliru.
1: Iya, enggak masuk. Ya.
0: Jadi fokus mungkin kepada kesehatan.
1: Okay.
0: Ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah dia bisa terintegrasi. Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PJOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama. Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia buatlah sebuah salah satu cerita.
1: Ya,
0: berupa argumentasi nih. Ya salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu welcome, cerdasnya luar biasa. Nah apalagi pada saat ini ya anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
1: Ya, betul.
0: Nah, dengan cara apa kita membuat poster saja mereka langsung bisa. Nah ini kan menurut saya patut diapresiasi dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita, terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba ya kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan ya kami diskusikan ya kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya jujur Kak Ida ya saya juga baru dilantik ya ini sudah setahun lebih tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra. Ya kenapa kerja ekstra? Ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura ya saya sudah sering baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya ya kami tetap optimis ya. Walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi ya termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat
1: 30 cukup banyak, Pak.
0: Iya, cukup banyak.
1: Oh, tapi 30 itu untuk menghandle Papua yang luas ini khususnya Kabupaten Jayapura ini sangat kurang ya, Pak.
0: Iya, sangat kurang. Okay. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai apa 90-an. Nah, terima kita hanya 30. 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain situ adalah tenaga outsourcing. Ya, sehingga kita mengupayakan ya supaya kita bisa menjangkau ke semua sekolah. Namun tidak memungkiri bahwa wilayah Kabupaten Jayapura kan juga cukup luas.
1: Cukup luas.
0: Medannya juga luas.
1: Luas.
0: Ya, ini kan menjadi mungkin tantangan buat kami ya bagaimana 183 sekolah ini yang sudah ada yang jelas pasti sudah satu yaitu SMP Negeri 2 dan kemarin SMP Negeri 5 kami sudah melakukan asistensi. Ya termasuk di wilayah Nimbokram itu tingkat SD ada 8 sekolah yang memang sudah menghadirkan saya juga kami mendampingi. Ya ini berarti kalau memang toh seperti ini estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
1: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2 kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
0: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
1: Oh, tergantung dari wilayahnya.
0: Ya,
1: okay.
0: Ya, instruksi
1: tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya.
0: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi di dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran.

0: kepada sekolah-sekolah. Oh, okay. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga? Ya, karena beliau berani mengambil langkah. Selain apa PKS, ya, beliau juga membuat edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program ikan. Oh, nah, ini yang mulai sedang berjalan ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir, bisa nanti bisa minimal bisa 10 lah target kami.
1: Semoga saja ya.
0: Amin.
1: Okay. Pak pimpinan, karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
0: Benar.
1: Bagaimana, apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program ikan ini, Pak?
0: Ya, jadi untuk program ikan ini ya memang semua provinsi, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan. Ya, di Provinsi Papua juga sudah mengimplementasikan berkaitan dengan program ikan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu ya, baru kalau satu. Saya pantau yaitu ada di kami, yaitu Kabupaten Jayapura.
1: Nah,
0: sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya ya, mungkin capaian kompetensinya seperti apa ya, tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin, yaitu melalui program tadi pendidikan. Ya, karena langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas dari narkoba.
1: Iya. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan Pak Kasman, ya Ibu Kepsek, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386 dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN, katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian, tapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
0: Benar
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Sangat panjang sekali.
0: Sangat panjang.
1: Kota Jayapura permasalahan sendiri, Kabupaten Jayapura sendiri, belum lagi Kabupaten Karom, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kepsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa, Bu? Ada satu tahun atau
2: belum.
1: Oke,
2: baru hitung hari.
1: Pertama kali diimplementasikan kurikulum ini, disisipkan, diintegrasikan ini, Bu, kan pasti anak-anak, lah ibu guru kok ngomongnya di luar dari topik kita, artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan, kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu, apa kekagetan dari murid-murid?
2: Sementara kan MAPEL ini saling terkait.
1: Iya,
2: seperti tadi saya sebutkan IPA.
1: Iya,
2: itu kan ada sat-sat.
1: Oh iya.
2: Jadi saya berpikir karena saya ini tidak masuk kelas.
1: Iya.
2: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan yang protes, yang kontra.
1: Iya. Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa ternyata sudah disisipkan di pelajaran kita.
2: Itu seperti itu.
1: Tapi bisa mengena untuk mereka.
2: Alhamdulillah bisa.
1: Ya, puji Tuhan ya.
2: Kita integrasikan, artinya sambil jalan materi yang lalu, yang lain, materi narkoba juga menyentuh, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, kan nanti mereka langsung kaget. Seperti itu, seperti tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia, kan ada pembuatan poster, kita ambil temanya dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan bahwa narkoba prestasi, seperti itu. Jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung
1: to the point,
2: to the point. Tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti iya. itu.
1: Katanya itu mainnya halus,
2: iya,
1: ya gitu halus. Ya. Jadi bisa. Karena iya. ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih iya. di bawah 15 tahun ya Pak ya.
0: Iya.
1: Berarti dikategorikan yang tadi kan Pak Kasman bilang antara 15 tahun dan sampai
0: 24
1: tahun. Berarti ini menyasar adik-adik pelajar sampai mahasiswa ya.
0: Sampai mahasiswa.
1: Oke. Seperti itu
2: begitu,
1: Bu ya.
2: Iya. Supaya mereka baru pendekatan-pendekatan yang kita lakukan seperti itu supaya mereka tidak istilahnya tidak kaget.
1: Oke.
2: Okay. Oh, kok kami kok sekarang tiba-tiba narkoba ada apa?
1: Dicekokin
2: dicekokin.
1: Narkoba. Padahal sebenarnya itu kan nilainya positif juga
2: sangat,
1: ya.
2: Iya,
1: tidak boleh itu. Merokok tadi Ibu bilang kan? Karena dari kita merokok itu akhirnya jadi kecanduan misalnya ganja dan lain sebagainya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Baik,
2: siap.
1: Ya, terima kasih Ibu Guru dan juga Ibu Kapsek. Terima kasih.
2: Tapi aslinya guru
1: juga.
2: Yang
1: oke,
2: okay, Kapsek itu kan guru juga.
1: Karena tadi saya nyanyi Ibu Guruku cantik sekali gitu. Baik, kedua narasumber kita tahan dulu dan untuk Anda yang mau berkomentar silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami, nanti akan kami respon, kami baca, dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386 kami akan kembali sesaat lagi.
3: Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386, mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda, dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional. Yeah. Kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana mana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ida. Iya. Pendengar setia RRI ya, dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya, kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya, termasuk ada pemerintah, yaitu kami jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita ini. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya, semuanya berada di level pendidikan.
2: Sangat
3: mulai, ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa adanya kasus narkotika di SMP SMK, ya, kami sampai ke bawah. Sehingga kami membuat sebuah sampling, ya, ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi. Ya, dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di BUMN, yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama, ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan hasil kami tes urin ini, ya, tentunya dari data yang 2025, ya, ada 26 yang kami tes urin ternyata dia positif, ya, kami melakukan upaya rehabilitasi, ya, yaitu rehabilitasi justru malah 2025 agak unik.
2: Uniknya apa?
3: Uniknya karena apa? ketika mungkin rehabilitasi dia datang ke kantor PNN. Nah ini kami tidak, kami yang mendatangi sekolah.
2: Jadi seperti jemput bola.
3: Ya kita jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah ya silahkan nanti waktunya kapan, jam berapa, tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang ya kami siap untuk melakukan upaya rehabilitasi itu.
2: Tapi izin Pak Kepala, ini dilakukan rehabilitasi, apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
3: Ya memang harus, salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan adalah upaya rehabilitasi.
2: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
3: Benar, gitu. Jadi harus kita hilangkan. Jangan kita menunggu nanti
2: sampai sudah parah.
3: Sudah parah baru, kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat. Karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ini PR buat kita. Sementara data kasus, kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotika atau siswanya ya berapa orang itu kami yang datang. Ya itu bisa satu minggu dua tiga kali. Nah ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kok malah BNN sekarang datang, bukan kami yang
2: berarti
3: datang.
2: Berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
3: Wah, harus punya waktu banyak, walaupun mungkin waktunya sangat sempit, saya maksimalkan sehingga kami ya tim kami ya bukan hanya saya yang turun, ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami
2: juga.
3: Ya, sehingga apa, dokter kami silahkan, konselor kami silahkan datang ke sekolah, tidak ada mungkin kita duduk di
2: berarti
3: kantor.
2: Datang itu bisa bawa satu paket lengkap, artinya ada dokter juga.
3: Lengkap itu lengkap dengan dokternya. Nah kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah ya karena ini masih tarafnya bisa diatasi. Ya mungkin ini korban saja. Belum lama dia pakai.
2: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya nggak anak ini dapat dari mana?
3: Ya tentu dalam pengembangan kasus ini ya kami tanya. Ya ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu. Ada yang dari luar. Terus kita tanya, ada kamu pakai? Ini kan misalnya contoh yang data yang kami ini kan misalnya di SMP nih. Ya, ada satu, ternyata yang satu ini ya dia dapat dari bukan dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah ini kita kembangkan terus,
2: ditelusuri
3: sampai di mana sampai kemana. Dan kami bersyukurnya ya di kabupaten para kepala sekolah aktif. Terus orang tua yang kami panggil juga
2: aktif,
3: justru
2: juga
3: malah kaget
2: responnya. Kaget
3: Pak, anak saya kan nggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak, beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak tolong bantu bagaimana caranya. Ya kalau misalnya kami harus rehab ya, tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sedini mungkin. Kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
2: Baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi Pak ya. Iya Bu Kapsek. Ketika ini kan baru di apa baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran enggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
4: Iya. Salah satunya itu. Sebelum disisipkan. Itu pada saat siswa baru masuk.
2: Iya.
4: Di masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah kami jadwalkan selalu
2: sudah
4: bahwa
2: selalu,
4: harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi kemarin juga kami sudah mengundang.
2: Sudah.
4: Seperti itu.
2: Oh, okay. Iya. Selalu ya Bu ya.
4: Kalau saya di SMA ya? Juga mm-hmm. seperti itu.
2: Iya.
4: Saya selalu yang menangani mm-hmm. pada saat MPLS mm-hmm. juga kami selalu jadwalkan mm-hmm. dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah mm-hmm. saya bilang itu materi yang mm-hmm. sangat penting mm-hmm. Harus dijadwalkan mm-hmm. dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
2: langsung
4: BNN.
2: Pakarnya iya. dari BNN
4: langsung pakar.
2: Iya. Jangan undang dari yeah. RRI.
4: Iya.
2: Karena dari RRI ilmunya kurang yeah. kurang banyak.
4: Kita hanya kulit-kulitnya saja ya, Mbak.
2: Iya.
4: Tapi kalau langsung pakarnya luar biasa. Dan cara menyampaikannya
2: nanti
4: wow.
2: nanti kami malah menyampaikan yeah. bagaimana teknik menyiar
4: yeah. lagi, kan. Tapi itu juga okay. penting.
2: Yeah, siap.
4: Sekali-kali juga harus ada.
2: Harus ada.
4: Sebagai bahasa Indonesia,
2: betul.
4: Anak-anak juga harus tahu okay. selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
2: betul. Bisa menyiar. Karena dari sini menyiar. Dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba.
4: Siap.
2: Baik. Itu. Ya. Syukur ada yang bergabung, silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang.
5: Sekali-kali sudah harus ada.
2: Halo.
6: Selamat pagi.
2: Iya, pagi menjelang siang Bapak dengan siapa di mana?
6: Dari Bapak Agustinus Timika.
2: Oh, dari Timika. Puji Tuhan luar biasa Bapak dari Timika. Gimana kabar? Sehat ya?
6: Sehat.
2: Oke, silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
6: Pak, selamat pagi Nas.
3: Selamat pagi Bapak.
2: Pagi Bapak.
6: Kami ikuti siaran ini lewat HP.
2: Iya.
6: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke lingkungan Papua dari mm-hmm. Papua Nugini, mm-hmm. masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
2: Oke. Okay.
6: Bagaimana cara menanganinya? Mm-hmm. Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow. Kemudian lautnya ada pol air, kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak mm-hmm. yang tadi kita bahas, kita yeah. dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya seperti itu, sedangkan petugasnya banyak. Mm-hmm. Ini, jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini sehingga tidak merusak masa depan anak gitu, seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya, karena itu mungkin dampak pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah mengamankan itu sehingga tidak bisa beredar masuk? Karena saya lihat kalau di Jayapura, karena waktu saya bertugas di Jayapura, tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura, saya lihat, waduh, kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi. Saya melihat dengan mata kepala, saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini, nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh, lebih jauh ini Jayapura ini.
2: Karena perkembangan zaman, Bapak, ya?
6: Okay. Itu. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya kepolisian, kemudian TNI dan ini, karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
2: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus, sehat selalu.
6: Selamat pagi, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi.
3: Ya,
2: ya silakan Pak.
3: Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya, ya di Timika luar biasa ya, artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua ya, memang ini namanya apa bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita ya, sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya di Sko. Kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari lima wilayah ini memang ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja ya tidak akan bisa. Nah, dalam hal ini Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4GN. Yang kedua, ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak, ya. Kalau tadi dibilangin oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum. Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya, tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain. Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif. Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau. Ya, sekarang macam apa saja gitu.
7: Dan caranya itu banyak sekali.
3: Nah,
7: lewat permen, lewat macam-macam sekali.
3: Ini maksudnya kalau dari perbatasan ini karung.
7: Karung.
3: Nah, ini kan PR memang buat kita.
7: Tapi itu kan memang dalam skala besar
3: ya,
7: dalam dan
3: skala
7: tidak
3: besar.
7: Bisa diselesaikan dengan ini ya segala.
3: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit. Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
7: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut, nah, tapi itu langsung orangnya sudah kembali ke negaranya.
3: Ya, gitu, jadi kan? Barang buktinya barang buktinya ditemukan, sementara pengedarnya aman. Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu. Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut, ya, kemudian ketangkap dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu, siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang, yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri. Kita kalau misalnya berbatas buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar itu adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
7: Tindak
3: tegas. Ya, kami dikeluarkan.
7: Dikeluarkan.
3: Ya, artinya itu sudah tegas. BNN sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua. Mungkin begitu.
7: Baik, Pak, Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga. Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
4: Jadi untuk guru ya, kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
7: Digugu
4: dan ditiru.
7: Oh gitu.
4: Iya. Okay, jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak, kita dulu
7: kita harus memberikan contoh
4: yang terbaik.
7: Siap.
4: Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya tadi saya sudah menegaskan bahwa tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan. Ya. Jadi guru saya juga harus lebih tegas.
7: Lebih tegas, oke. Okay.
4: Ya.
7: Jangan bisa, bisa lembut tetapi ya, harus tegas.
4: Tegas. Oke. Okay. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
7: Digugu.
4: Nah, kalau sudah seperti itu gurunya otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
7: komunikasi.
4: Komunikasi. Okay. Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga.
7: Oke. Okay.
4: Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya di sekolah, bukan BNN, tetapi terutama orang tua. Karena waktu terbanyak siswa pelajar itu adalah bersama orang tuanya.
7: Betul.
4: Di rumah.
7: Seperti untuk itu. Guru dan sekolah berarti kan tidak selamanya.
4: Iya.
7: Waktunya singkat sekali.
4: Waktunya singkat. Kalau untuk di rumah kan lebih banyak dengan orang tua. Jadi jangan dipikir anak sudah sampai sekolah tanggung jawabnya.
7: Tanggung jawabnya guru sekolah.
4: Iya, diserahkan ke guru saja. Tetapi sama-sama.
7: Oke.
4: Okay. Iya, seperti itu. Jadi kolaborasi guru sama orang tua, kita sama-sama. Tugas kita untuk pendidikan anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, sukses, menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba.
7: Semoga saja, itu harapan dan cita-cita mimpi yang memang sangat luar biasa. Karena mereka yang akan membawa negara ini ke depan.
4: Betul,
7: ya, betul. Betul sekali. Waktunya sudah sangat singkat, Pak dan Ibu. Ini kurang lebih 7 menit lagi. Nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini. Ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren Spendu Sentani ke Menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak?
3: Siap,
7: iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
3: Iya, ini terkait yakin dan tidak yakin.
4: Yakin.
3: Saya harus yakin.
4: Harus ya.
3: Saya ini, tidak pesimis.
7: Ini yang bicara di sini optimis, Pak. Tapi ada yang bilang ah pasti pesimis apa?
3: Pesimis.
7: Tidak yakin gitu kan? Silakan, Pak.
3: Ya, baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru.
7: Ya,
3: program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya.
7: Ya.
3: Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari seluruh komponen masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip.
7: Ya.
3: Bukan hanya mungkin materinya satu jam ini narkoba, tidak. Disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba, hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali. Ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi IKAN. Jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut.
7: Nah,
3: ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat menjadi nyaman.
7: Iya.
3: Kalau misalnya ternyata ada korban penyalahgunaan narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi.
7: Ya,
3: ini adalah korban.
7: Kita jangan rangkul. Kita permalukan.
3: Jangan kita permalukan.
7: Dibully lagi apalagi
3: dibully,
7: kan?
3: Betul.
7: Iya, betul.
3: Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, nah ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, pelan paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Mm-hmm. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat, nggak ada. Sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program ikan yang seperti tadi sudah dinikan, karena kami pada saat ini KAIDA di Kabupaten Jember sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program ikan ini ya secara berkelanjutan. Nah kalau sudah ada peraturan dari bupati, masa iya kita nggak tindak lanjuti?
7: Betul.
3: Loyalitas kita di mana?
7: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura, kan nggak jadi warga negara. Warga kabupaten.
3: Nah, sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua. Betul. Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah, ya. Kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja, itu sebuah kebanggaan.
7: Semoga saja.
3: Sebuah keberhasilan.
7: 10 dan akan bertambah.
3: Dan akan bertambah. Okay, dengan demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Itulah tujuan kita. Jadi kita bekerja dari hati, ya, dengan hati, ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
7: Oke. Okay. Kita closing statement ya Bapak, tapi cuma beberapa detik nggak apa-apa ya. Iya, Ibu silakan. Apa harapan ke depannya, Bu?
4: Harapan kami ke depan pertama di sekolah dengan adanya ikan, kita akan meminimalkan aksi-aksi yang terjadi dalam hal ini tentang bahaya narkoba. Sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari.
7: Oke,
4: seperti itu.
7: Baik, terima kasih Ibu Murni SPD MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus, Bu.
4: Amin.
7: Dan sukses bersama sekolah yang ada. Kemudian Pak Kasman ya, apa himbauan pamungkas BNN kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Jayapura terkait dengan mari kita tolak narkoba. Silakan.
3: Yang pertama, saya mohon dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah para kepala sekolah yang ada di tanah Papua. Ya, ini program baru, program bagus menurut kami. Kiranya bisa diimplementasikan di setiap sekolah. Karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Upaya apa yang akan kita laksanakan? Karena pendidikan anti narkoba yang efektif itu bukan sekedar memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Lebih dari itu, sekolah perlu membekali siswa dengan karakter, pengetahuan, keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan, kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya, serta lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Kepada generasi muda, tetap waspada, mari kita satukan visi, satukan misi, bangun dari komitmen dalam diri kita untuk kita berani nolak narkoba, apapun bentuk dan jenisnya. War on Drug for Humanity.
7: Baik, terima kasih Pak Kasman, SPD MPD, Kepala BNN Kabupaten Jayapura. Katakan tidak kepada narkoba. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Oh iya, saya ucapkan sukses buat program ikannya.
4: Siap.
7: Dan semoga ini bisa terus dilanjutkan oleh sekolah-sekolah yang lain.
4: Mohon doanya selalu.
7: SD, SMP, SMA, dan semua yang tentunya disasar. Baik, saudara pendengar, pencinta gerakan membangun Papua, GMP, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, untuk semua yang sudah merelay dan memonitor Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Nabire, dan Serui, dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.
8: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar di Bovendigul dari manapun Anda berada, telah kita ikuti ya bersama siaran berjaringan GMP Sekarul Nusantara 1 ya, bersama RRI Jayapura. Dan kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dibanjar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang bersama Anda pendengar di ruang dengar yang kebersamaan kita. Masih dengan informasi ya, dengan hiburan, nantinya ada acara musik pelepas lelah pada pukul 12 dan dinamika olahraga. Informasi cek fakta hadir di ruang dengar Anda, tentu masih di lintas yang Bovendigo. Saya Lisa yang masih bersama Anda.
2: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku.
3: kita kan bersama.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta.
2: Enau, Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
3: Sudah pula bukan yang terbaik. Indonesia.
2: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
4: Cik-cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
2: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
5: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
1: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun.

dengar pukul 20 waktu. Gimana kabar teman? Masih di lintas siang Bapendigo bersama Anda dengan informasi ya, dan juga hiburan pendengar kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur ya, terus bersama Anda menemani segala aktivitas yang Anda ya di lintas siang dengan beberapa informasi kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan hunian dan sekolah akibat gempa di NTT masih menunggu kondisi aman. Untuk menjaga keselamatan, kegiatan belajar mengajar dilakukan di tenda sebelum bangunan permanen dibangun. Presiden mengatakan berdasarkan masukan para ahli, masyarakat masih perlu menunggu hingga kondisi wilayah benar-benar aman. Masih perlu waktu sebelum pembangunan permanen dan perbaikan rumah dimulai karena gempa susulan masih terjadi. Pendengar, Presiden menyatakan hal itu saat berada di posko pengungsian Lampangan Berdikari Kabupaten Nagekeo, NTT, Rabu 26 Agustus 2026. Presiden di posko pengungsian tersebut juga berdialog langsungnya dengan masyarakat, tentu termasuk anak-anak yang membutuhkan sarana sekolah. Kepala negara memastikan pemerintah pusat ya terus memantau kondisi wilayah terdampak bencana. Pemerintah juga terus mengirimkan bantuan ya dan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat selama masa pemulihan. Aktivitas ribuan gempa bumi susulan ya. Setelah gempa

0: Pertama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus 2026. Data BMKG menunjukkan pendengar, gempa bumi susulan tersebut memiliki rentang magnitudo yang cukup beragam yang mulai dari 1,0 hingga 6,2. Dari ribuan aktivitas gempa tersebut, pendengar, sebanyak 33 kejadian ya tercatat memiliki magnitudo di atas 5, sementara 143 gempa bumi susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat NTT. Tentunya pendengar, ini dikatakan ya oleh BMKG ya, dan tentunya berdasarkan data BMKG ya, yang menunjukkan gempa bumi susulan memiliki rentang magnitudo yang cukup beragam. Ya, pendengar, adalah informasi laman resmi rri.co.id. Di ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Boven Digul, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.
1: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Ben, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Oi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, kau tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu kah tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
3: Wow!
5: Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 9

0: perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Eh, kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu-tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah, justru itu. Banyak yang share, tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sudah rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sam, mandi dulu.
2: Tidak bisa, Yoke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja, Mo.
1: Tidak bisa. Saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, Ade, kakak dulu ya, Pele.
1: Oh, tidak bisa. Antri dong.
3: Kalau begitu, biar Ade mandi duluan ya. Kan Ade paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah? Mau baku melawan ini? Ayo, ikut Andrian saja sudah.

0: Sekitar pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Ibarat kabar semangat ada beberapa tembang pop Indonesia. Dan juga ada beberapa menemani kebersamaan ya di lintas siang Bob Indigo. Saya Lisa masih bersama Anda mendengar satu informasi ya. Hari ini Puan Maharani, silakan sampaikan aspirasi kami siap terima di DPR. Informasi kembali ya dari laman resmi rri.co.id. Itu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan lembaga legislatif terbuka menerima aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Kegiatan penyuaran pendapat yang melibatkan elemen mahasiswa diselenggarakan di Komplek Parlemen Senayan. Masa yang tergabung ya dalam aliansi masyarakat PATI bersatu membawa tuntutan percepatan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Seluruh jajaran pimpinan komisi siap menggelar audiensi langsung guna mendengarkan tuntutan masa aksi yang hadir. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan ketersediaan ruang dialog bagi seluruh elemen masyarakat yang datang menyampaikan pendapat. Agenda penerimaan perwakilan peserta yang dilakukan secara bergantian oleh pimpinan alat kelengkapan Dewan di area gedung utama. Kemudian pendengar Puan mengimbau seluruh peserta aksi agar mengedepankan ketertiban umum guna mencegah potensi timbulnya gangguan keamanan. Beliau menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah menjadwalkan pertemuan rutin bersama kelompok masyarakat secara bergantian. Koordinator Aliansi Masyarakat PATI yang bersatu Supriyono alias Botok yang menegaskan komitmen kelompoknya menjaga suasana damai. Kedatangan rombongan massa ke ibu kota murni ya, bertujuan menyampaikan aspirasi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, pendengar manapun Anda berada adalah salah satu informasi ya, laman resmi rri.co.id di mana kebersamaan kita informasi dan juga hiburan ya di mana kebersamaan kita lintas yang berpendigul. Selanjutnya pendengar pukul 12.01 menit ya, waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda selanjutnya dalam acara musik Pelepas Lalah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Dengar berjumpa kembali dalam acara Musik Melepas Lelah. Saya Lisa masih bersama Anda menemani, semoga senantiasa menjumpai dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya, suasana aktivitas, suasana ketika sedang menikmati makan siang bersama dengan orang-orang yang disayangi, keluarga, rekan kerja Anda. Satu jam ke depan ya, kabar semangat. Pendengar, kami menantikannya partisipasi Anda di 08.11.49.54.333, 08.11.49.88.666, 08.11.49.88.222. Ini tentu bagi yang sudah menyimpan ya nomor line telepon, sudah bergabung langsung ya bersama kami tentu untuk menyapa ya, di bergabung bersama kami dalam acara MPL. Saya langsung saja sapa. Halo, selamat siang Musik Melepas Lelah.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Selamat siang Musik Melepas Lelah MPL.
0: Iya, selamat siang Pak Usu. Selamat.
1: Apa kabar?
0: Berjumpa dalam acara Musik Melepas Lelah.
1: Ya lah, apa kabar? Dengan siapa nih kak?
0: Dengan Lisa, Pak Uso.
1: Mudah-mudahan Mbak Lisa selalu sehat walafiat.
0: Doa yang sama juga ya, Pak Uso di sana. Ya. Sehat-sehat selalu ya, Pak Uso.
1: Ya, cuacanya masih panas di tempat saya.
0: Ah, cuacanya masih panas ya, berarti sama juga dengan cuaca ya. Di sini panas di luar sana.
1: Ya lah. Ya, minta lagu anu aja lah. Mm-hmm. Hujan datang lagi aja lah dari anak aja.
0: Hujan datang lagi.
1: Ya, mudah-mudahannya datang lagi hujannya.
0: Ya, harus kita putar-putar lagu hujan ya. Hujan iyalah. Datang lagi, hujan, minta hujan. Semua hujan turun. Ya,
1: datangnya anak dari Endang Estawarina.
0: Endang, oke.
1: Okay. Karena yang lagi berduka, semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Dan dipanjangkan umurnya. Salam buat Bang Nasrul. Siapa lagi ya? Kak Rita, Kak Natalia, Kak Ayu, Kak Fiona, Kak Viola, Kak Judin, Bang Widi, Bintang Pratama, Wanusyu, Kak Santi, Bang Ramadan, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Kak Sita, Kang Irwan, Andika Lian Jambi, Mbak Ima, Senja Rianti, Nabiri, Purmatasari, yang lain dirangkul jalan Wanusu yang disambat. Nah, nembak-nembak ini, Mbak, yang nak dengar radio ni, saya nak ada paket kota. Ya, nembak-nembak ini nak dengar radio. Mbak, terima kasih MPL Musik Melepas Lelah. Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Usu. Terima kasih. Salam kebakan Slovia Udara. Di belakangnya, Pak Usu. Halo, selamat
2: Halo,
0: siang.
2: Halo, selamat siang, MPL. Ya,
0: selamat siang.
2: Musik Melepas Lelah. Salisa, apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana juga kabarnya di sana? Panaskah juga di sana ya, seperti Pak Usu?
2: Kabarnya baik. Di sini belum hujan nih, Kalisa. Nah, belum hujan.
0: Sama, ya. Kita masih minta ya, turun
2: masih,
0: hujan
2: kita
0: ini.
2: Masih
0: ya, mudah-mudahan hujan ya turun.
2: Amin.
0: Mbak Dika, ya, silakan Mbak Dika.
2: Mari kita lagu dulu ya. Lagunya dari Imam Faris. Kak Dika hobi banget dengan Imam Faris.
0: Lagunya?
2: Ya, judulnya Semakin Jatuh Hati.
0: Semakin Jatuh Hati. Tadi siapa penyanyinya?
2: Imam Faris, kakak.
0: Imam Faris, oke. Siap. Silakan dilanjutkan, ya, Mbak Dika, salam.
2: Iya, salam yang pertama buat Kalisa yang lagi bertugasnya, selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Sampai pada titik acaranya nanti, jangan lupa juga makan ya.
0: Siap.
2: Salam buat Bang Cekrenate di Jambi, salam sayang paling sayang, salam sehat selalu, semoga terhibur. Yang lagi monitor, selamat monitor. Terus buat Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, sekeluarga, salam sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia, juga Ibu Serlita, Pak Irwan, Kak Ayu di Masoni, Ciguria di Jaksel, Pak Fauzi, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, Bang Herman, Kakak Tias, dan semuanya dari A sampai Z. Salam sehat. Ayo, tadi dalam yuk.
3: Selamat siang, Kak Lisa.
0: Selamat siang juga, Bang Andi. Silakan. Lanjut.
3: Ya, panas. Sudah satu bulan, baru satu kali hujan. Iya. Baru satu kali menghilangkan debu-debu jalanan. Syukur lah, dikasihnya Kak Lisa. Request lagunya dari Leondra, judulnya Pesan Terakhir.
0: Leondra, Pesan Terakhir.
3: Pesan Terakhir.
0: Oke.
3: Awalnya memang buat Kalisa, salam salam bahagia, semoga diberikan umur panjang dan karena rezekinya. Dan teman-teman ayah kepada terus Dika, terima kasih sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana sayang. Diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya bersama keluarganya, keluarga lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buat Putra Tengah, Bunda Ima, Ibu Utri dan Pak Berdi, selamat sehat, selamat bahagia, selalu di Maroke. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado, selamat sehat, selamat bahagia. Salam persahabatan buat kita semua di udara, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Aina. Selamat siang.
0: Terima kasih juga. Selamat siang, Abang Andi, Mbak Dika yang sudah bergabung bersama kami, Musik Pelepas Lala. Ada lagi yang mau ikutan atau saya langsung saja hadirkan ya, tiga lagu sekaligus. Ya, untuk boleh kita dengarkan bersama. Silakan ada yang mau nanti setelah tiga lagu yang berikut saya hadirkan. Selamat

0: Dengar pukul 12.25 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Ya, tiga lagu ya sudah saya hadirkan. Tadi ada Semakin Jatuh Hati, ya juga ada Hujan Turun Lagi dan Pesan Terakhir. Dimana yang sudah direquest ya oleh Bang Andi, Mbak Dika dan juga Bang Usu. Untuk lagu-lagu berikut silakan pendengar Mitra RRI di Bovendigul dan dimanapun Anda berada yang mau ikutan. Selamat menikmati makan siang Anda, baik Anda yang sedang menikmati makan siang ya. Anda yang mau bergabung silakan, saya berikan kesempatan ya untuk lagu-lagu berikut ya. Pukul 12.26 menit ya waktu Indonesia Timur. Dimanapun yang saat ini Anda melakukan aktivitas Anda, jangan sampai lupa untuk menikmati makan siang Anda. Selamat menikmati makan siang, baik Anda yang sedang menikmati makan siang Anda dan yang sedangnya masih mempersiapkan makan siang ya, semoga diberikan kemudahan ya, kelancaran juga tentu di dapur ya, baik yang sedang menyiapkan. Oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang MPRL.
0: Oke, orang-orang Merauke.
1: Orang Merauke dengan kakak ini. Sehat, Merauke lagi panas
0: kakak ini. Sama ya. Sama juga di Tanah Merah nih, deh panas juga.
1: Selamat bulan Rabi tidak hujan. Kemarin tuh ada

0: Krimi sedikit, oh, tapi hilang-hilang. Aduh, aku senang apa padahal begini dia panas.
1: Dia kembali panas.
0: Panas aja sekarang. Ya Allah, kenapa semua hujan baru malam dan kilat-kilat tuh saya kira semua hujan siang pagi padahal.
1: Detes-tes aja.
0: Padahal itu cuma hujan, dikasih tes-tes ke orang aja.
1: Detes-tes. Oke, itu lagi Ibu.
0: Oke, terkaitnya ya. Saya mau minta, saya mau request lagunya Agnes Mo.
1: Agnes?
0: Agnes Mo. Agnes Monica ya. Yaitu matahari itu karena di sini matahari panas jadi ada yang matahari itu dulu.
1: Minta lagu matahari berarti nanti matahari terus ini tidak akan pernah hujan-hujan.
0: Dengar
1: matahari
0: lagunya
1: dia senang, dia senyum supaya, terus.
0: Iya, supaya kita bisa berdoa, bisa senyum-senyum. Mudah-mudahan Tuhan apa memberikan kita berkatnya hari ini, mudah-mudahan bisa hujan. Jangan bersedih, tapi kita selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan ya. Oke, Kakak Ina, saya kirim-kirim dulu ya. Untuk Kakak Ina yang sedang bertugas, semoga Kakak Ina selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, dan juga diberikan kesehatan, dan berbahagia bersama keluarga dan rumah. Dan juga untuk Andi dan Mbak Dika juga, terima kasih. Semoga Andi dan Andika ya, semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Bang Luhun, Bang Nasrun, Bang Putra Tengah, semuanya sehat. Dan juga Pak Ramadan dan Ibu Wijaya, semuanya sehat. Dan juga Bintang Pratama serta Ibu Farida. Dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli. Semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Deona ya, semoga Deona mudah-mudahan bisa putar RRI Govendigo di siang hari ini. Semoga bisa dengar dan bisa terhibur kiriman dari Ibu Utri di Maroke. Dan juga untuk kembali ke Govendigo untuk PT Tias yang sedang mudah-mudahan sedang berkumpul bersama keluarga anak cucu. Semoga PT Tias bersama keluarga selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, selalu berbahagia. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Wet, Ibu Guru Lasi bersama keluarga, semuanya sehat siang hari ini. Dan juga Andini di perumahan Dinas Pensi, semoga Andini selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk sahabat-sahabatku di kilometer 3 dari ujung pukul ujung, semuanya sehat di siang hari ini. Dan juga Kakak Ina, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan pendengar setia RRI Govendigo di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Terima kasih Kakak Ina, selamat siang MPLI siang hari ini. Salam sehat dari keluarga Ibu Utri di Maloke.
1: Oke, salam sehat juga. Tentu untuk ya dari kami ya. Untuk Ibu Utri bersama dan keluarga tercintanya ya di Merauke sana. Salam kebahagiaan Slavia Udara, salam jabat hati. Ya, di belakangnya ada lagi yang mau ikutan, saya berikan kesempatan. Silakan di 0811 4954333, 0811 4988666, 0811 4988.

0: 31 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Masih bersama ya Tentu Berbadi di frekuensi 90,3, 97,5 maupun aplikasi RRI Digital. Saya Lisa masih menemani Anda ya, dan terus bersama Anda ya. Satu lagu lagi ya, atau ada yang mau bersama kami bergabung untuk dua lagu, satu atau dua lagu lagi saya berikan kesempatan. Selalu menikmati ya makan siang Anda ya, di mana lebih ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, diberikan juga kemudahan akan segala aktivitas, tetap bersyukur ya. Di mana pendengar ya? Oke, ini sudah ada yang bergabung ini. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa? Selamat siang.
1: Iya. Selamat siang NPL, dengan saya dari Tapanuli.
0: Oke, Abang Luhut, selamat siang.
1: Iya, Tapanuli siang. Ya. Gimana, iya, gimana kabar di sana?
0: Kabar di sini baik-baik saja, Bang.
1: Oh, iya di sini.
0: Semua baik-baik saja nih, udah panas ini. Panas di luar sana, tapi di dalam studio nih dingin. Kena AC.
1: Iya, tapi orang di situ pakai AC udah jelas dingin. Iya. Di sini juga kabar baik. Sehat, cuacanya cerah juga.
0: Iya, cerah panas ya.
1: Iya betul cerah. Tapi kemarin itu sore, kemarin sore memang mendung di sini, datang gerimis, tidak terlalu deras memang. Ya, yang penting dimanapun cuaca, yang penting kabar kita kabar baik, kabar sehat ya.
0: Iya, kita bersyukur saja. Silakan apa?
1: Kalau begitu aku mau dengarin lagunya dari yang Niki Ardila saja lah dulu.
0: Niki Ardila?
1: Iya, bisa kan?
0: Bisa. Niki Ardila judulnya?
1: Iya. Yang judulnya itu
0: Bintang Kehidupan.
1: Bukan Menanti Kejujuran.
0: Oh, Menanti Kejujuran.
1: Iya, betul.
0: Oke, siap.
1: Oke, sembari mencari salam-salamnya. Mm-hmm. Yang pertama buat Mbak Lisa, senang bertugas, tetap semangat. Terus buat Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda Kalia, Nona Vita, Bunda Masarni, ada juga Ibu Jati, Ibu Utri, ada Mr. Lisa, terus ada juga Bang Lintang Pertama, Bang Putra Tengah, Bang Deng, ada Bang Ramadhan, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Putra Bohe, Bang Rinda, Bang Leman, Bang Iwan Lekmai Aceh, Bang Putra Jaya, dan Pak Uji, dan semua-semuanya saja lah yang lagi bantu di siang hari ini.
0: Siap, siap.
1: Ya, mana? Itu bisa kan lagu ini kan demi Gardila.
0: Iya, ini saya udah cari-cari nih apa.
1: Iya, menanti kejujuran.
0: Menanti kejujuran.
1: Iya, betul. Terus, sudah lama tidak ikutan ini ya.
0: Iya.
1: Ya, tapi sudah bisa ikutan lah. Tapi pantau terus. Oke, terima kasih lagi.
0: Baik, ditunggu saja Bang lagunya.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang juga. Ya, di belakangnya Bang Luhut. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
2: Halo, selamat siang MPL. Apa kabar Kakak Lisa?
0: Aduh, Pele, adikku hilang-hilang gimana nih?
2: Ya, biasalah tugas negara, sibuk sedikit.
0: Abang Bintang.
2: Iya, soalnya ini Kalisa apa? Ini menghadapi hari kemerdekaan ini, jadi
0: jadi kesibukan.
2: Saking sibuknya ikut lomba panjat pinang yang tidak dapat hadiah.
0: Abang Bintang ikut lomba apa nih, panjat pinang?
2: Panjat pinang kan tidak sampai dapat apa hadiah, yang ketebang pohonnya.
0: Daripada tidak dapat. Kan begitu lebih maka gampang sekali. Tuh tebang saja langsung jatuh rubuh ya sudah lebih gampang kalau panjat lagi.
2: Iya, masalahnya sekotor baju ini kali ke sudah pasang baju kotor tidak mau dapat apa ini hadiah. Oh, tunggu mana dan dia akan tamako ngana tebang.
0: Nah, itu kan memudahkan
2: ya, dapat banyak lagi kita pilih.
0: Baik baik. Silakan Abang.
2: Bercanda Kalisa, bercanda. Supaya yang ini walaupun
0: dan
2: panas
0: terlalu
2: kita
0: serius
2: tetap happy,
0: juga.
2: Enjoy.
0: Apalagi panas di luar sana, iya tuh.
2: Betul, jangan terlalu tegang, hidup itu dinikmati.
0: Siap, siap.
2: Oke, ke lagu dulu Kalisa.
0: Iya, silakan.
2: Saya mau minta lagu ini aja. Dari Nilam Zahara.
0: Nilam Zahara?
2: Iya. Kalau enggak salah ya, Nilam judulnya Zahara, itu ukir wajahmu di hati atau jangan
0: ukir wajahmu.
2: Pernah menduakan cinta.
0: Jangan pernah menduakan cinta. Oke. Siap.
2: Mudah-mudahan amalan bagus cepat dapat lagunya itu.
0: Sabar tuh nanti kakak cari.
2: Oke, salam-salam dulu.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, salam balik buat abangku yang baru lewat tadi ya, Bang Luhut. Nah, semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Ibu Eva Freddy sama Bu Putri, Bu Farida juga yang diajak semua. Ada Ima, ada Natalia di Toli-Toli, ada Bu Patenga, Bang Rimba, yang di Manado juga semua ya. Ada Purnama Sari juga, udah lama anda gabung ini. Kekasias, Mas Bonggo, Bang Putra. Pokoknya semua-semua lah. Yang selalu stay tune ya di Persatu Boven yang lagi stay di siang hari ini ya. Semoga aktivitas lancar. Gimana lagunya, Kalisa? Ada?
0: Sabar. Masih cari nih.
2: Ada.
0: Sabar.
2: Aduh, woy, kurang bagus amalan ini. Dia langsung didapat dia ini. Ini gara-gara, ini dosa gara-gara buat Bang Pon Pinang ini.
0: Iya.
2: Iya, kalau memang gak ada, supaya bisa diganti lagunya, Kalisa.
0: Ini Nilam Zahara ada Badai Pemisah. Ada dua insan satu tujuan, jangan pernah menduakan cinta. Yang itu apa?
2: Itu. Jangan pernah menduakan.
0: Pas kena.
2: Oh iya, ya, aduh, sudah. Saya kira lantaran dosa buat Bang Pon Pinang itu saya tidak dapat lagunya.
0: Aduh.
2: Iya, kalau gara-gara itu saya sama kasih berdiri ulang lagi tuh Pon Pinang itu Kalisa. Oke, buat Kalisa selamat bertugas ya. Terima kasih buat usahanya carikan lagu buat saya. Monggo dilanjut Kalisa. Okay. Selamat siang, Impel.
0: Terima kasih, selamat siang Abang Bintang ya, yang sudah bersama kami juga bergabung. Saya langsung saja hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request ya. Kita

Dengar, pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar Anda. Ya, adalah lagu-lagu yang sudah direquest ya oleh Abang, ya Ibu Utri, Abang Luhut dan juga Abang Bintang ya Pratama. Ibarat kebersamaan kita untuk lagu terakhir, satu lagu saya berikan kesempatan ya untuk Anda yang mau ikutan lagi. Silakan ya, boleh bersama kami. Ya, untuk lagu terakhir ya kebersamaan kita karena kita sudah ada pada pukul 12.53 menit waktu Indonesia Timur. Tapi nanti pada pukul 13 dinamika olahraga akan kami hadirkan informasi-informasi olahraga. Jadinya Anda yang mau bersama kami silakan ikutan. Saya berikan kesempatan ya untuk lagu terakhir ya. Oke, dimanapun Anda berada, saya juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada tadi Pak Usu, Mbak Dika, Abang Andi, Ibu Utri, ya Abang Luhut dan Bintang Pratama ya, Abang Bintang. Di mana kebersamaan kita pada siang ini lintas siang Bufendigul dalam acara musik Balapa Selala. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memastikan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR berlangsung aman dan tertib. Pengawalan dilakukan bersama TNI Polri dan masyarakat untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Selengkapnya kita simak bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan pengamanan akan dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diterima oleh anggota DPR RI. Jamari menyebut jajaran Polda dan Kodam akan bersama-sama mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi ke gedung DPR MPR RI pada hari ini. Ia menegaskan pengamanan tersebut bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan untuk melindungi peserta aksi sekaligus mencegah adanya pihak yang mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. Jamari juga mengantisipasi adanya penyusupan kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan selama aksi. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa mengganggu ketenangan dan aktivitas warga lainnya. Berikut pernyataan Menko Polkam Jamari Caniago.
2: Kami terus menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin baut masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal.
1: Ya, pendengar, menurut Jamari, pemerintah juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya memastikan parlemen siap menerima aspirasi masyarakat. Puan mengimbau peserta aksi menjaga perdamaian dan tidak menimbulkan kericuhan di sekitar kompleks parlemen. Ia menyebut DPR sebelumnya juga telah menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi terkait rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus. Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengerahkan tim penyelamat ke Kabupaten Gyeong, Kota Sigatse, Tibet. Setelah banjir bandang dan longsor lumpur yang terjadi kemarin menyebabkan 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Xi menugaskan Wakil Perdana Menteri Zhang Keqing untuk memimpin operasi penyelamatan serta meminta pencarian korban dan evakuasi warga terancam dilakukan secepatnya. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengaktifkan respon darurat bantuan bencana nasional tingkat 2. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Tiongkok mengalokasikan total 220 juta yuan untuk operasi penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Berita olahraga, Newcastle United resmi mendatangkan gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan nilai transfer yang dapat mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Nico Gonzalez menjadi rekrutan pertama Newcastle dari klub Liga Inggris setelah sebelumnya lebih banyak mendatangkan pemain dari klub-klub Eropa. Pelatih Newcastle Matthias Jaisler menilai Gonzalez memiliki kualitas dan pengalaman di level elit serta sesuai dengan gaya permainan Premier League.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Januari 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Tarore menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata, namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiana Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah ke akun TikTok dan Instagram pribadi menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali jalan. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
1: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan penyaluran bantuan dana untuk masyarakat. Bantuan dapat diperoleh dengan mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp. Faktanya, klaim video Purbaya meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu untuk mendapatkan bantuan dana yang beredar di Facebook adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana tersebut tidak ditemukan di laman media sosial resmi Menteri Keuangan. Suara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam konten tersebut hasil rekayasa AI, Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang menjatut Purbaya. Saudara pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax ya, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dankeschön, Dankeschön.
1: Tahukah Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.
2: Ih, mama ini tidak dengar. Biarin aja kucingnya makan. Pus-pus, mari makan.
1: Mina, tadi waktu mama sedang bicara dengan Tante Vero, Mina mau bilang apa sama mama sayang?
2: Tadi kan Mina lagi makan, Ma. Terus ikan Mina direbut kucing, Ma.
1: Iya, terus gimana?
2: Ya, Mina biarin aja kucingnya ambil, Ma.
1: Oh, begitu. Berarti rezeki kucingnya. Maaf ya, sayang. Tadi mama kurang respon karena mama lagi ngobrol.
2: Gak apa-apa, Ma. Mina sudah tahu kok.
1: Tahu apa?
2: Kalau orang tua ngobrol, Mina gak boleh motong.
1: Betul sekali. Bicara itu harus bergantian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, terutama orang tua. Kecuali kalau ada keadaan darurat ya sayang.
2: Kayak kemarin itu ya, Ma. Mina bilang cepat-cepat soalnya kompornya nyala besar.
1: Nah, itu benar. Kalau darurat harus segera ngomong biar mama cepat tahu. Dalam percakapan, menghargai lawan bicara adalah sikap yang perlu dibiasakan sejak kecil. Jangan memotong pembicaraan kecuali saat keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera. Mari bersama membangun kebiasaan sopan dan saling menghormati dalam berkomunikasi. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Aceh, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Iya, Anda boleh mencoba kembali. Kami yang bertugas masih terus menanti partisipasi Anda. Oke, pendengar di 0811495433. Buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di siang hari ini dalam acara program siaran Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di 0811495433 pendengar, selamat siang, selamat beraktivitas, semangat untuk Anda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, halo. Selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat
0: halo. Iya, halo, selamat siang. Tidak ya, dengar ya?
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Oke, mungkin Anda tidak mendengarkan suara Yuli ya. Bisa dicoba kembali dan kami yang bertugas masih menanti partisipasi Anda. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, halo, selamat
2: halo,
0: siang.
2: Halo, siang, Pro Dangdut.
0: Iya, halo. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Dika.
0: Iya, lanjut Dika.
2: Iya, request lagu ya dari Ayu Soraya, cuma satu. Tadi angka satu, jadi ini cuma satu, cuma satu.
0: Lagunya apa?
2: Dari Ayu Soraya, Kak. Ayu Soraya, cuma okay. Satu. Dari Ayu Soraya.
0: Oke.
2: Iya, ayo cuma satu. Iya, salam. Salam yang pertama buat Kak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar, sehat dan tetap semangat. Terus salam buat Bang Anissa Corona dari Jambi. Salam kalian paling sayang, salam sehat. Semoga terhibur. Terus Ibu Utri bersama Pak Freddy di Marauke, salam sehat, ayo gabung. Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Serita, Pak Irwan, Kak Ayu di Matohi, Ciguria, Pak Fauji, Pak Usup, Pak Widi, Putra Tengah, Pak Herman, Kakak Tias, dan semuanya aja tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Ayo Kak di dalam yuk.
3: Selamat siang Kak. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
0: Ya halo, halo. Ya halo.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oke lanjut dengan kirim-kirim salamnya, lanjut. Suaranya terputus-putus ini, jaringannya kayaknya kurang bagus. Nanti Yuli coba cari.
3: Ya, semoga dikabar-kabar saya karena selalu panjang umur rezeki bersama keluarganya. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Elita di Manado, salam sehat, salam bahagia. Buat semuanya saja gerangkul jadi satu. Terima kasih Kak, selamat siang, berdangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Iya baik, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau berpartisipasi boleh ya. Buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, semuanya selamat beraktivitas pendengar. Semangat untuk Anda di siang hari ini.

0: selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Kru Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Oke, okay, selamat siang. Ibu Wanusu dengan Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Ah, request lagu dulu Mbak Yuli. Judulnya Sama Jahatnya dari Revina Alfira.
0: Judulnya apa?
1: Sama Jahatnya.
0: Sama Jahatnya, oke.
1: Okay. Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas sudah selalu.
0: Amin.
1: Kalau salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari.
0: Okay.
1: Buat Ibu Iga, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kak Tias, Bang Ramadhan, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Freddy, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Wiyuti, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Subutri, Lanius, yang lain jarang pelajar dari A sampai Z.
0: Sama Jahatnya punyanya itu, siapa ini?
1: Allah, wabarakatuh. Ya?
0: Punyanya siapa?
1: Penyanyinya dari Revina Alfira.
0: Oke. Okay. Iya, oke. Okay.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Oke, saudara pendengar, saudara penelpon yang masuk. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Oh, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, baik, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ustubu Sri di Samad.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung.
1: Selamat juga dengan siapa?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Ya, semoga Pak Yuli selalu diberikan kesehatan.
0: Oke, terima kasih. Amin.
1: Ya, lagunya. Ayo. Rapita lah dari Joni Iskandar.
0: Oke, Joni Iskandar, judulnya?
1: Rapita.
0: Rapita, oke.
1: Salamnya buat yang dipertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke, terima kasih.
1: Pak Kasrun, Kak Farida, Kak Natalia, Kak Ayu, Kak Viola, Kak Fiona. Nah, siapa lagi ya? Bang Tajudin di Nina Ansa, Bang Widi di Tokyo, Bintang Pratama, Bang Santi, Bang Pekka Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Kak Juliana, Bang Luhut, Bang Irwan di Jawa Barat, di Kak Ima, Bang Andi, Kak Riyaki, Kak Nat, Kak Pladi, Purnama Sari, Pak.
0: Judul lagunya apa tadi?
1: Rapita.
0: Apa?
1: Rapita. Jadi judul standar. Rapita.
0: Oke.
1: Nah, Bapak Ilya bertugas, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Tandut adalah kita.
0: Selamat siang. Terima kasih. Selamat bergabung.

0: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Selamat, dengan Bunda Ima, ada Indah.
0: Dengan Yuli yang bertugas. Aduh, yo, Bunda Ima Yuli. Apa kabar nih Maumere?
1: Kabarnya Maumere baik dan sehat selalu.
0: Oke, gimana situasi gempa di sana?
1: Lalu gempa semalam ada goncangan juga ya, sedikit lumayan lah, karena 5,5 jadi.
0: Begitu ya, masih ada gempa juga ya, di jam, tadi malam.
1: Ya, jam-jam 11 malam semalam.
0: Jam 11 malam, aduh pasti panik ya, apalagi malam ya.
1: Ya panik dong.
0: Tapi bagaimana saudara-saudara kita di sana?
1: Ya, saudara yang di kecamatan ke pantai ya, selama ini aman-aman.
0: Aman ya, ada juga kerusakan
1: karena,
0: tidak ini?
1: Ya itulah, namanya kita manusia pasti ada khawatir, takut.
0: Betul
1: ya, jadi kalau goncang sedikit pada lari semua di luar.
0: Iya. Kalau Mbak Ima sendiri bagaimana?
1: Kalau Bunda baik.
0: Oke, puji Tuhan ya.
1: Ya, puji Tuhan. Tuhan masih melindungi.
0: Iya, masih sayang ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Ceritanya hari ini katanya Bung Raffi atau Bung Raffi dan kawan-kawan lagi ke Maumere nih. Ketemu tidak nih?
1: Belum ketemu.
0: Oh. Siapa yang ke? Nanti dia bakal lewat di belakang rumah itu.
1: Oh ya. Terima kasih. Jangankan apa lewat di belakang rumah, sehingga di rumah lebih.
0: Oh betul ya, dikasih minum kopi ditambah dengan ubi kalau yang direndam begitu siap. Ya
1: kalau kopi selalu siap, cuma kopi sama gula ada, yang penting datang dulu.
0: Iya betul ya, jangan lupa kalau sudah dengan kopi dengan ubi yang rendam itu loh.
1: Aduh, ubi hitam tuh.
0: Iya
1: enaknya.
0: Ditambah kelapa, duh pasti kelapa, ketagihan itu nanti rapi.
1: Sama lagi, baru kopi lagi. Aduh enak apa?
0: Oke, okay. Ditambah ikan tembang. Masih juga.
1: Juga ya makanan khas Maumere.
0: Tidak lupa juga dengan ikan tembang itu, timbang lela.
1: Itu tuh. Bunda jadi penasaran memang ini makanan ubi ini. Kira itu tidak enak, ternyata wow.
0: Enak, apalagi kalau sudah direndam
1: setelah
0: lama ya.
1: Itu penasaran.
0: Baik, Bunda Ima mau request lagu?
1: Mau request lagu apa ya? Termiskin di Dunia.
0: Oke, baik.
1: Ya, salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Yuli, selamat siang, selamat bertugas bersama operatornya ya, semoga sehat selalu. Ada teman-teman yang ada di Woven semuanya, selamat siang. Ada Oma Ceva, Bunda Wigati, Bang Nasrun, Bang Luhut, Bintang Pratama, Bang Lei, Bapak Widi, selamat siang. Terus ada Bang Darwin, ada Bapak Yoga. Ada teman-teman yang ada di Serui sana, Jayapura, Nabire, terus di Sorong juga ada Bapak Yanto, Bunda Ana, semuanya selamat siang. Buat Adik Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih kembali buat Ima di Maumere sana. Oke, pendengar, di siang hari ini lagunya yang sudah di request semoga terhibur dan menemani.

0: Okay, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Buat Bunda Natalia yang sudah coba bergabung tadi, ya tadi kami masih memutarkan lagu ya. Yang sudah mau ikutan, selamat siang ya. Semangat untuk Anda pendengar di 0811 4954 333, buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Aduh, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat bergabung. Dengan siapa, di mana?
1: Bunda Natalia di Palu, Mbak Yuli.
0: Oke, selamat bergabung ya. Terima kasih sudah berpartisipasi.
1: Mbak Yul, masih dapat lagu? Tidak?
0: Bisa satu lagu.
1: Lagunya Itje Trisnawati aja, di Rindu Berat.
0: Judulnya?
1: Rindu Berat.
0: Oke, Rindu Berat.
1: Salam-salam ya, Mbak Yul. Yang pertama ada Ibu Sri, Pak Freddy ya, selamat siang. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun. Ada Bang Lai Putra Tengah ya, Pak Andi Cakrawinata bersama Dika di Kaliabu. Bunda Ima, ada Pak Denny Jojo ya, ada juga Bung Klip. Terus buat semua-semua sudah sampur rata, Mbak Yuli. Okay. Dari atas kesehatan Pak terkecuali ya, Mbak Yuli tetap semangat.
0: Makasih.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin.
1: Yang terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga yang ada di rumah.
0: Okay,
1: makasih Mbak Yuli.
0: Selamat siang. Oke, Bunda Natalia, terima kita. Kasih dan untuk adalah kita. Oke, baik saudara pendengar, satu lagu terakhir akan kami hadirkan untuk Anda sekaligus membuka, menutup ya jumpa kita untuk edisi siang hari ini. Terima kasih pendengar, selamat siang untuk semua, semangat untuk Anda di siang hari ini, selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: Baiklah saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Kami yang bertugas selanjutnya mengajak Anda, kita ikuti doa kerahiman ilahi.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya. Pemprov Papua percepat antisipasi kekeringan dan karhutla. Job Fair Kota Jayapura sediakan 1.002 lowongan kerja. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Gubernur Papua Matius Fakir meminta seluruh daerah bergerak cepat berkoordinasi dengan TNI Polri agar titik api bisa segera ditangani. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Forkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Forkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
2: Tadi kita sama-sama Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November kan waktu cukup panjang ini. Nah, kalau kita tidak dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus di bawah kabupaten kota juga lakukan langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar terluas. Kita tahu angin di Papua aja cukup kencang. Jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
1: Fakiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Kota Jayapura 2026 selama 2 hari, 26 hingga 27 Agustus 2026. Sebanyak 32 badan usaha dan perusahaan ambil bagian dengan menyediakan 1.002 lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abi Sairul mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
4: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapatkan. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
3: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan job fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, job fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
5: Job fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan.

0: artefak dan koleksi warisan budaya Papua yang selama ini berada di Belanda. Penandatanganan MOU berlangsung di Utrecht, Belanda baru-baru ini. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam proses pemulangan berbagai warisan budaya Papua kepada masyarakat dan komunitas asalnya di Papua, Indonesia. Nota kesepahaman ditandatangani Ketua Pace Collection Foundation, Dr. Andes V.J. Duim, dan Wakil Rektor 2, Uncen Dr. Ferdinand Samasu, mewakili Rektor Uncen. Ketua Pace Collection Foundation, Dr. Andes V.J. Duim, mengatakan melalui kerjasama tersebut, berbagai artefak dan koleksi pribadi milik Pace Collection Foundation akan dialihkan kepada Museum Loka Budaya Papua, Uncen. Koleksi Pace Collection Foundation tidak hanya berupa artefak, tetapi juga mencakup ribuan foto, dokumen, buku, rekaman video, film, musik, serta berbagai dokumentasi mengenai kehidupan dan kebudayaan masyarakat Papua. Sementara itu, Wakil Rektor 2 Uncen, Dr. Ferdinand Rimsamasu, menyampaikan apresiasi kepada Pace Collection Foundation yang selama ini telah menjaga dan merawat koleksi tersebut. Pengelolaan koleksi nantinya tidak hanya diarahkan sebagai benda yang disimpan di museum, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pengembangan pengetahuan mengenai budaya Papua. Museum Loka Budaya Papua Uncen diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, peneliti, masyarakat, dan dokumentasi serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kerjasama Uncen dan Pace Collection Foundation juga membuka peluang kolaborasi lebih luas di bidang pendidikan, penelitian, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan berbagai pengetahuan mengenai warisan budaya Papua. Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia memperkuat kesiapan relawan menghadapi bencana dan konflik sosial. Relawan PMI diharapkan mampu memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan PJ Sekda Papua Christian Sohilait dalam workshop kemanusiaan di Jayapura, Rabu 26 Agustus 2026. Workshop mengangkat tema Markas Tangguh Relawan Siaga. Ia mengatakan tantangan geografis dan sosial Papua membutuhkan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi situasi kedaruratan. Kemampuan relawan juga tidak cukup hanya mencakup evaluasi dan pertolongan pertama. Workshop tersebut membahas sejumlah kemampuan pendukung, mulai dari manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, logistik, komunikasi, hingga pelaporan. Peserta juga mengikuti simulasi taktis dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. DPR Papua mendorong komoditas rumput laut di Kampung Sarwarondori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir sekaligus dipasarkan ke domestik maupun ekspor. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
1: Kampung Sarawandori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarawandori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersamaan dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
2: Lalu banyak kegiatan itu, terus budaya, konservasi budaya, terus di situ yang paling penting yaitu kalau laut, panen, terus program-program yang kita support untuk dari laut, karena desa itu dia terkenal laut, dari laut itu kan masih sekolah kita

0: potensinya di situ ya.
1: Di situ. Dan di situ tuh di banyak tempat yang ada air laut, tapi yang bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang giant apa yang lebih besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
2: Kualitas premium gitu.
1: Ya.
3: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
1: Untuk bersamaan dengan itu, pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke seri, ada 1023 orang itu, mau balik juga, jadi bersamaan itu pasti kali itu kita hadirkan mereka juga sama-sama. Itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak emas. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari ya itu kelebihannya dia itu jaya apa namanya itu?
2: Varietasnya
1: ya. Okay. Itu dia dari tanam pertama dia di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu kilo.
2: Satu kilo.
1: Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa tiga dulu baru dapat satu kilo. Jadi memang ya jadi suka sih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
3: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Nalik Saulia melaporkan.
4: Polda Papua memperkuat kesiapsiagaan jajaran dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sitkamtibmas melalui kegiatan analisis dan evaluasi ANEF. Kegiatan ANEF Sitkamtibmas tersebut diikuti Polda Papua melalui Zoom meeting dan berlangsung di Aula Cendrawasih Mapolda Papua. Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Si Harno mengatakan kesiapsiagaan harus terus diperkuat oleh seluruh jajaran seiring dinamika situasi Kamtibmas melalui penyamaan persepsi, mengevaluasi perkembangan situasi, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan Puldalis Mabes Polri serta arahan pimpinan mengenai pentingnya deteksi dini, mitigasi, dan pencegahan terhadap potensi gangguan yang dapat berkembang di lapangan. Menurut Karo Ops Polda Papua, kesiapan personel, sarana, dan prasarana serta pola pengamanan menjadi sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian setiap satuan fungsi dan kewilayahan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar fungsi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons secara cepat, tepat, dan terukur. Selain kesiapan personil, Karo Ops Polda Papua juga mendorong peningkatan patroli dan pemantauan wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti body worn kamera, CCTV, dan perangkat dokumentasi lainnya. Di kesempatan itu, Karo Ops Polda Papua juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila mengetahui adanya informasi atau potensi gangguan Kamtibmas. Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan. Masing-masing anggota mendapat uang apresiasi dan satu unit laptop. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
5: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi Paskibraka Provinsi Papua dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota Paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
0: Saya berterima kasih untuk mereka Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa, telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri. Tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Neil Cewarimon yang dipercayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4. Kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8 dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Neil Cewarimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
5: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
4: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Fabriel Buyung Sikumbang memimpin sidang pantukir calon bintara prajurit karir secaba PK TNI Angkatan Darat Gelombang 3 tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Sidang pantukir tersebut diikuti 120 calon siswa CASIS dengan alokasi penerimaan untuk mengikuti pendidikan sebanyak 68 orang. Sebelum memimpin sidang pantukir, Pangdam 17 Cendrawasih melaksanakan rapat penentuan akhir bersama tim seleksi di ruang data Mako Rindam 17 Cendrawasih. Dalam sidang tersebut, para CASIS mengikuti parade dan penampilan di hadapan tim seleksi. Proses seleksi melibatkan sejumlah unsur sesuai bidang masing-masing, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani, penelitian personil, pengamanan, serta pemeriksaan psikologi. Melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terukur dan melibatkan tim sesuai bidangnya, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen mendukung proses penerimaan prajurit TNI AD yang memenuhi standar serta memiliki kualitas, kemampuan, dan kesiapan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Andri Ramawi mengevaluasi organisasi defensif Persipura meskipun permainan tim semakin matang pasca dilakukannya uji coba keempat di Boyolali, Jawa Tengah. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
6: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di

0: evaluasi untuk ke depannya.
1: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan chemistry para pemain maupun pemenasi. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
2: Uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya, tapi ya inilah gunanya uji coba. Tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak kalau saya lihat sih sangat berbeda dengan musim lalu cara mainnya juga. Saya rasa DNA-nya udah mulai dapet dan saya sangat bangga dengan tim dan kita udah tidak apa namanya ya, can't wait untuk musim mulai.
0: Ada apa namanya penekanan pada pemain sendiri ya?
2: Yang pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
1: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boas Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Naldik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah pula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
2: Cik Cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi Si Dodoi.
3: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah di
4: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

saya Miranda Yuli, senang sekali menemani Anda mendengar setelah kita ikuti bersama Warta Berita Lintas Tanah Papua di sore hari ini. Pendengar, kami yang bertugas ya terus menghibur menemani Anda. Dan Yuli menyapa buat rekan-rekan Yuli yang lagi melakukan kegiatan RRI Fest. Dan sore hari ini ya terjadwal bersih-bersih sepanjang jalan ya, sepanjang jalan dari RRI menuju ke titik nol. Ya, selamat beraktivitas ya, semangat untuk Anda para pendengar di sore hari ini juga yang lagi mengendarai kendaraan, mungkin lagi mau berpergian, selalu berhati

revolusi. Setelah peristiwa G30 SPKI dan keberhasilan penumpasan pemberontakan tersebut, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Penetapan ini didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keberhasilan rakyat Indonesia dalam menghadapi G30 SPKI, pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, dan penegasan kembali komitmen untuk mempertahankan Pancasila.

15:56 menit pendengar, nanti di pukul 16 kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda dialog UMKM dengan topik peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya, selamat beraktivitas. Selamat sore untuk Anda di mana saja berada ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani suasana di sore hari ini.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami mengajak Anda pendengar ya, sudah pukul 16, kita ikuti bersama dialog. Tunda ya, siaran dialog Tunda UMKM dengan topik peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang dipandu oleh Yohanes de Godin.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami selanjutnya, mohon maaf, sedikit terjadi gangguan teknis ya pendengar. Kita akan ikuti dialog tunda siaran UMKM dengan topik peran UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang dipandu oleh Yohanes de Godene.

0: Tanti Nawarem, selamat pagi Bu, bagaimana kabar?
1: Selamat pagi Pak Yoris, ya. Dan selamat pagi juga warga masyarakat Kabupaten Bovendigul yang berada di 20 distrik dan 112 kampung. Selamat pagi.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI. Tentunya RRI Fest bukan hanya menghadirkan hiburan dan berbagai kegiatan menarik, tetapi juga menghadirkan kegiatan yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bovendigul. Nah, di hari ini kami mengangkat terkait dengan UMKM masyarakat lokal asli Papua yang tentunya harus kita dukung bersama sehingga peningkatan ekonomi keluarga itu tidak semata hanya dari bapak-bapak ya, tetapi ibu-ibu rumah tangga juga bisa mengembangkan apabila ada niat. Nah, ini tiga narasumber kita ini sungguh satu hal yang luar biasa. Ini kita ke Ibu Vincentia dulu, Bu. Nah, Bu, boleh diperkenalkan lebih dahulu usaha yang saat ini sedang Ibu jalankan. Ini bergeraknya di bidang apa dan apa produk unggulannya, Bu?
1: Ya, baik. Terima kasih. Yang selama ini saya jalankan yaitu ada beberapa produk. Di antaranya mahkota yang sudah dikreasi. Kemudian ada rajutan baju. Kemudian pita-pita rambut, tusuk konde, dan noken. Serta aksesoris yang lain, kalung sama anting.
0: Berarti ini yang menjadi unggulan ya, ya, di usaha Ibu.
1: Benar.
0: Oke, sejauh ini sendiri Bu untuk mempromosikan atau menjualnya aksesoris-aksesoris ini sudah seperti apa sih sebenarnya, Bu?
1: Untuk sejauh ini sudah saya jalankan dan sempat sudah banyak yang beli dan gunakan juga. Nah, salah satunya hiasan kepala yang sempat kemarin pada saat 17-an Agustus itu ada datang, tapi yang baju-baju khusus untuk baju itu saya pakai sebagai fashion saja untuk sewa, sebagai sewa. Sedangkan kalau yang aksesoris lain mulai dari yang kepala, tangan, dan anting serta kalung itu dijual.
0: Oke, baik. Nah, ini dari sisi busana ya.
1: Iya.
0: Ini kita ke Ibu Apolonia dulu ini. Ini kalau Ibu Apolonia sendiri bagaimana dengan usaha yang dijalankan? Apa produk yang menjadi andalan dan apa yang pertama kali mendorong Ibu untuk memulai usaha ini, Bu? Silahkan.
2: Baik, terima kasih Pak Yoris. Ya, usaha saya yang selama ini saya jalankan, saya buat makanan lokal. Kalau kita lihat kembali, kita orang Papua ini kan bukan makanan pokoknya nasi, ya, tapi sagu. Itu yang termotivasi. Karena selama ini yang saya lihat itu, dan saya alami, kita banyak makan nasi. Sementara kita punya makanan khas ini kita lupa. Itu yang termotivasi dalam diri saya, sehingga saya melakukan usaha kecil-kecilan dengan menjualan sagu, ubi, keladi, petatas yang saya lakukan. Jadi sagu saya bakar, keladi, ubi saya kukus, terus di situ saya tambahkan ikan, ada daging, nah, dalam kotak. Nah, itu yang membuat saya termotivasi dengan tujuan supaya kita tidak melupakan kita punya makanan khas sebagai orang Papua, sebagai orang asli Bovendigul. Nah, itu yang membuat saya termotivasi dan saya melakukan hal itu. Seperti itu Pak Yoris.
0: Nah, untuk teknik penjualan sendiri, nah ini seperti apa? Apakah ini online atau memang orang yang akan datang sendiri atau seperti apa ini, Bu?
2: Baik, saya juga terima kasih ya dengan adanya Kominfo, ada RRI, terus ada grup-grup yang selama ini saya jual juga tuh melalui grup-grup WhatsApp. Grup-grup WhatsApp lewat Facebook. Lalu ada juga pesanan-pesanan orang. Jadi kalau orang pesan lewat grup, saya antar langsung ke tempat. Lalu untuk saya bawa, ini saya termotivasi dengan budi-budi jamu. Mereka kan seling selendang. Saya belajar begitu dari mereka. Jadi saya juga buat salah satu selendang. Saya kasih bakul di belakang, ada keranjang, saya isi itu makanan-makanan yang sudah saya isi dalam kotak. Lalu saya selendang dengan motor, saya antar ke permintaan-permintaan konsumen mereka minta saya antar langsung ke tempat. Seperti itu, Pak Yoris.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Inilah yang diharapkan di tengah perkembangan kemajuan teknologi hari ini. Media sosial bukan berarti kita menggunakan ke hal-hal yang lain. Ibu Aponia Omba ini salah satu contoh bagi kita, bagi ibu-ibu yang ada di rumah atau bagi remaja-remaja putri, gunakanlah media sosial itu untuk kepentingan dan untuk peningkatan ekonomi yang lebih baik. Seperti yang Ibu Aponia lakukan, bahwa untuk mempromosi usaha-usaha kecilnya itu melalui grup WhatsApp, media sosial lainnya, ada di Facebook, IG. Ini menjadi tanda bahwa kita di Papua, kita orang-orang asli Papua juga tidak hanya bermain media sosial hanya sebatas untuk hura-hura saja, tetapi bagaimana memanfaatkan media sosial itu untuk bisa menghasilkan uang, seperti yang sudah kita dengarkan bersama dari Aponia Omba ini sendiri di pagi hari ini. Nah, ini kita ke Ibu Sarabeka Omba. Nah, Bu Sarabeka, kalau boleh kita tahu bersama dan juga masyarakat kita tahu, ini mungkin bisa sedikit ceritakan terkait usaha yang dijalankan, produk yang paling diminati, dan apa yang mendorong Ibu itu memulai usaha ini. Silakan, Bu.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Yoris atas waktu dan kesempatan. Di sini produk yang saya jalankan adalah busana asli kami, orang asli Bovendigul, khusus suku Wambon atau Mandopo. Karena saya melihat generasi saat ini, mereka sudah tidak terlalu berminat untuk mengangkat kami punya busana asli. Maka itu, selagi ada orang tua, kami sudah belajar dari orang tua, patutnya untuk kita terus lestarikan. Jadi busana yang saya jalankan yaitu cawat asli, kami punya rok adat bagi kaum perempuan, terus ada juga mahkota kepala, saya padukan, saya tidak menghilangkan ciri khas kami khusus orang Wambon atau Mandopo. Ada juga topi kepala, terus ada juga selendang bayi dari kulit melinjo, terus tusuk konde, dan aksesoris lainnya, ada anting juga dari kulit melinjo. Saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa berbagi ilmu. Jadi ada teman-teman juga yang datang, mereka ingin belajar, karena di sini sudah ada sanggar, tetapi sanggar kan punya aturan. Jadi banyak teman-teman juga yang mau belajar, tapi mereka kekurangan biaya untuk pergi ke sana. Jadi sering juga mereka datang untuk minta saya tolong ajarkan mereka bagaimana kita membuat cawat, bagaimana kita membuat mahkota atau ikat kepala, ya kami biasa di orang Bovendigul tidak bilang mahkota tapi ikat kepala. Iya. Jadi di sini saya terbuka, karena saya juga masih belajar, kita harus sama-sama, karena selagi orang tua masih ada kita harus terus belajar, sehingga kami punya generasi ini bisa meneruskan warisan budaya yang sudah ada. Seperti itu, Pak Yoris.
0: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Inilah salah satu kearifan lokal yang harus tentunya kita bersama-sama jaga dan kita bersama-sama lihat. Pemerintah daerah sudah saatnya harus hadir melihat pelaku-pelaku UMKM kita hari ini. Jangan tidur, jangan pernah melihat sebelah mata apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kita. Ini satu hal yang luar biasa, bahwa mereka ingin melestarikan apa yang ada di daerah kita dan mengembangkan UMKM itu menjadi lebih baik, sehingga anak cucu Bovendigul ini bisa merasakan, oh ini makanan khas, dan mereka mengetahui, sehingga tidak lupa, ya Bu ya, akan jati dirinya sendiri. Tetapi sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita tentunya pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Untuk saat ini, untuk lebih dekat dengan produk apa saja yang disuguhkan atau dijual oleh para narasumber kita, berikut ada rekan kami Tommy yang akan melaporkan sekaligus mengenalkan produk-produk UMKM yang hadir dalam kegiatan RRI Fest ini.
4: Baik, terima kasih rekan Yoris di studio RRI Bovendigul. Senang sekali di kesempatan siang hari ini ya. Walaupun cuaca hari ini ya, dari pagi kita sudah melaksanakan kegiatan jalan santai, bahkan melaksanakan juga kegiatan senam. Nah, tadi di pembukaan kegiatan sempat Bapak Kepala Stasiun RRI Bovendigul sempat menjelaskan bahwa pelaksanaan RRI Fest yang digelar hari ini bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bagaimana sarana untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor, termasuk UMKM yang saat ini seperti penjelasan dari ketiga narasumber kita yang hadir dalam dialog RRI Fest pada hari ini, 27 Agustus 2026. Dan di kesempatan siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada ketiga narasumber kami, tiga serikandi cantik-cantik, orang asli Papua lagi. Luar biasa sekali kesempatan siang hari ini. Dan pada kesempatan ini saya langsung ke Kakak Ibu Aplonia Omba. Apa kabar Kakak Ibu?
5: Puji Tuhan, kabar baik.
4: Baik,
5: Big Tony.
4: Ya, Kak Ibu, tentu para pendengar di rumah juga ingin tanya, Kakak bergerak untuk melaksanakan atau menggeluti kegiatan UMKM. Ini sudah berjalan berapa tahun ini, Kakak Ibu?
5: Sudah kurang lebih 2 tahun.
4: 2 tahun ya?
5: Iya, sudah kurang lebih 2 tahun.
4: Tentu dalam menjalankan kegiatan ini dihadapkan dengan bukan hanya suka, tetapi juga tantangan yang dihadapi. Ini bagaimana tantangan yang dihadapi ketika Kakak terjun mengambil usaha ini?
5: Iya, tantangan pasti ada ya. Iya. Setiap hal baik yang kita mau lakukan pasti kita ada tantangan. Tapi kalau saya, tantangan itu vitamin untuk saya tetap maju. Iya, tantangan itu biasa kadang kita jual bawa barang ini ada orang pesan kita antar orangnya tidak ada.
4: Yeah.
5: Kita tidak ketemu, kita mau hubungi lagi nomor HP sudah tidak aktif.
4: Yeah.
5: Karena memang saya jualan juga jualan online, jualan selain online. Saya tawar-tawar, saya jualan online juga. Karena memang lewat grup-grup itu sangat membantu saya.
4: Yeah.
5: Nah, itu salah satu tantangan. Lalu kadang juga motor pas macet.
4: Yeah.
5: Sementara jualan masih banyak. Tapi sudah saya punya ide, saya hubungi lagi teman-teman di grup kembali. Motor saya kasih tinggal, saya usah naik taksi dan saya harus antar sampai dengan barang saya ini laku.
4: Yeah.
5: Intinya ada pemasukan sedikit untuk saya dan saya akan putar kembali lagi seperti itu.
4: Lantas produk apa yang ditawarkan hari ini?
5: Oh iya, terima kasih ya. Jadi produk saya hari ini yang saya tawarkan ini ada ikan, ada sagu bakar. Ini makanan lokal ya untuk semua orang Papua. Tapi khusus Bovendigul yang saya siapkan hari ini. Ah, lalu di sini ada keladi, keladi tunggal. Keladi ini bukan keladi yang dia berteman, tapi keladi tunggal juga dengan ikan. Hari ini memang saya tidak siapkan daging, berhubung panas. Jadi binatang-binatang yang biasa ada seketika ini sudah jauh sekali seperti itu.
4: Yeah.
5: Begitu.
4: Baik. Kakak Aplonia, seperti penjelasan tadi, bahwa biasa kalau untuk produk ditawarkan berapa ini?
5: Kalau saya nih, saya tawarkan 30.000.
4: 30 ya?
5: Satu kotak.
4: Satu kotak, iya. Sama juga ya sagu.
5: Sama semua, okay. Tidak ada perbedaan.
4: Terima kasih Bu Aplonia, luar biasa penjelasan. Mudah-mudahan para pendengar yang ada di rumah ketika mendengarkan dialog ini langsung saja menghubungi Ibu Aplonia untuk membeli usaha menu pangan lokal, karena tentu program pemerintah adalah kita kembali untuk memberdayakan pangan lokal, dan mudah-mudahan bahwa dalam berbagai kegiatan menu pangan lokal selalu ditonjolkan. Seperti itu pesan yang disampaikan oleh Ibu Aplonia Omba. Saya ke Ibu Vincentia Konstantina Ware. Apa kabar Kakak Vincentia?
6: Baik, puji Tuhan.
4: Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya?
6: Sehat.
4: Kakak Vincent, saya ingin tahu ini, tentu para pendengar juga di rumah ingin tahu, apa yang memotivasi Kakak Vincentia sehingga mengambil jalur untuk bergerak di UM, terutama dengan produk khas kita orang Papua, apalagi khususnya Bovendigul ini. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Yang menjadi motivasi saya pertama kali yaitu di mana saya punya anak itu pada saat dia mau lulus PAUD itu harus wisuda. Sedangkan saya sendiri ini belum ada persiapan untuk dia harus pakai atribut daerah.
4: Iya.
1: Nah, dari situ saya bagaimana untuk saya bisa anyam baju ini dan kasih pakai dia. Nah, ini kan sudah jadi kreasi. Dan baju noken ini juga bukan kami saja di Bovendigul, tetapi seluruh Papua. Dan tidak mengurangi kita punya ciri khas dari Bovendigul. Iya. Nah, itu yang membuat motivasi saya untuk bisa membuat baju noken, kemudian aksesoris dari kepala, anting, dan kalung.
4: Iya.
1: Dan menjadi nilai uang juga, selain untuk gunakan sendiri. Iya. Bisa dijual juga.
4: Yeah.
1: Salah satunya itu seperti yang ini, pita-pita rambut itu sekonde.
4: Yeah. Kalau bahan-bahan diperoleh dari mana ini?
1: Untuk bahan, kalau untuk ini asli dari sini ada pohon melinjo atau pohon kita melinjo. Biasa bilang genemo.
4: Genemo ya.
1: Sedangkan manik-manik yang ini kita punya juga ada di 7 suku yang ada di Bovendigul ini semua miliki. Kemudian untuk bulu kasuari itu saya biasa beli di titik nol sini, pasar titik nol. Biasa orang tua datang, ini bulu mau buang, saya bilang mari kasih saya. Tapi satu karung itu 50, sudah saya ambil.
4: Luar biasa.
1: Seperti itu. Sedangkan yang kalau dari yang ini, itu saya beli di toko, dibuat dari pita Jepang.
4: Jepang.
1: Nah, ya. Dan kalau siput-siput kerang ini kan kita di sini tidak punya. Saya pesan di Jayapura.
4: Dari mana Jayapura?
1: Iya.
4: Kalau seperti ini ditawarkan berapa ini, Bu?
1: Kalau seperti kondom, ini saya biasa jual 100,
4: Pak. 100 ya. Apakah sama dengan yang ini lagi?
1: Beda. Kalau ya? Anting yang anting noken ini, anting-anting ini 50.
4: 50. Begitu. Iya. Kalau kakak sendiri untuk menampilkan ini dari suku Muyu ke bagaimana?
1: Dari suku Muyu.
4: Suku Muyu. Baik. Luar biasa, kakak Ibu Venensia sudah menjelaskan terkait dengan produk lokal yang ingin ditonjolkan dalam kegiatan RRFS. Pesan yang disampaikan oleh Ibu Venensia adalah bagaimana kita melestarikan produk lokal kita agar tetap lestari dan jangan sampai punah. Itu menjadi tanggung jawab kita. Saya ke Ibu Sarabeka Omba. Apa kabar kakek Ibu Sarabeka Omba?
3: Iya, kabar baik Pak Yoris. Terima kasih

0: ada juga kami punya noken.
1: Noken.
0: Iya. Ini noken asli kami orang Bovendigul.
1: Mandobo ya?
0: Iya, suku Wambon atau Mandobo. Iya.
1: Kalau ini biasa berapa ini? Pasnya ini. Kalau kakak biasa jualkan ini berapa ini?
0: Kalau ini biasanya tuh 500 ribu.
1: 500 ribu ya.
0: Tergantung dia punya ukuran. Iya.
1: Kalau cawat?
0: Kalau cawat juga seperti itu. Sesuai dengan dia punya ukuran.
1: Iya.
0: Ya.
1: Lantas kalau makoto sendiri bagaimana kakak Serabeka?
0: Kalau makota biasa jual, kalau yang biasa begini, tidak ada dia punya hiasan siputnya, 500 ribu.
1: 500 ribu ya. Ya.
0: Kalau ini biasa saya jual 700 ribu. Iya.
1: Oke deh. Terima kasih buat Kakak Iwi Sarabeka yang sudah menjelaskan produk yang ingin ditawarkan. Dan semoga para pendengar yang ada di rumah manakala ingin membutuhkan produk-produk lokal dari Bovendigul, silakan menghubungi Kakak Iwi Sarabeka. Baik pendengar, demikian penjelasan singkat kami hari ini terkait dengan pelaksanaan RNFS. Dan yang pasti bukan hanya dialog ya, pada kesempatan siang hari ini juga RRI Bovendigul juga menggelar pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan sangat diharapkan bahwa dengan adanya berbagai pelayanan atau dalam kegiatan aksi sosial ini, ke depan RRI semakin ada di tengah-tengah masyarakat. Dan bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi sarana kontrol sosial bagi masyarakat. Baik pendengar, demikian penjelasan singkat kami. Saya kembali ke rekan Yoris di ruang dialog.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Itulah tadi kita sudah bersama-sama melihat secara langsung produk-produk yang disuguhkan oleh ibu-ibu kita. Tentunya mari untuk mensupport semua ini, tidak bisa mereka jalan sendiri. Pemerintah dalam hal ini dinas teknis harus hadir juga melihat apa-apa saja yang memang harus dibutuhkan sehingga usaha mereka ini lebih maju dan juga promosi-promosi juga akan lebih baik. Nah, di sini harapan dari pemerintah untuk hadir langsung sehingga kita masyarakat Papua tidak lagi hanya menonton orang lain yang berbuat usaha, tetapi kita juga harus menjadi pelaku utama untuk bagaimana usaha itu bisa berkembang. Dan seperti ketiga Sri Kandi kita ya hari ini, bahwa luar biasa sudah tampilkan tadi dengan berbagai aksesoris dan juga makanan khas ya Bu ya. Nah Bu Apronia, kalau kita melihat ya bahwa inilah ciri khas kita, makanan asli kita, saya sangat terharu sekali bahwa mari ya, di era perkembangan saat ini kita banyak sudah ke arah makanan-makanan yang sudah siap saji ya, tetapi kita lupa dengan makanan khas. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri sudah seperti apa sih sejauh ini untuk usaha yang digeluti oleh Ibu sendiri untuk makanan lokal ini sudah berapa lama begitu Bu?
3: Baik, terima kasih. Yang saya juluti selama ini sudah kurang lebih 2 tahun yang sudah saya lakukan begitu. Jadi saya ini kan melihat bahwa ini banyak makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet. Nah, ini kan bisa merugikan kita punya kesehatan tubuh. Sedangkan kalau kita kembali angkat kita punya makanan yang selama ini kita sudah lupa. Sagu bikilade ini kan alami langsung begitu. Tidak ada bahan pengawetnya lagi. Jadi ini membuat saya termotivasi dan sekalian juga saya mengangkat ini supaya generasi kita tidak lupa akan makanan khas kita. Jangankan generasi kita saja sudah lupa dengan sagu bikilade. Kita banyak makan makanan-makanan nasi, makanan-makanan yang banyak pengawetnya. Nah, itu bisa berdampak buruk. Sehingga itu termotivasi pada saya supaya makanan ini kita angkat dan tidak merugikan kita punya kesehatan. Ketika kita konsumsi dalam jumlah banyak pun tetap aman saja. Nah, itu yang termotivasi dalam pikiran saya. Sehingga saya membuat salah satu jualan ini. Dan puji Tuhan, banyak orang juga terinspirasi dan banyak orang juga suka tertarik. Karena tidak punya kesempatan juga, masing-masing kan punya aktivitas. Jadi mau kembali bakar sagu lagi, mau rebus ubi.

0: Mungkin sudah bisa. Dengan begini kita juga membantu konsumen mereka seperti itu.
1: Betul sekali, Bu. Nah, ini juga, Bu, dalam proses pembuatan dan juga bahan baku yang dihadirkan serta selama ini mungkin yang menjadi kendala utama dalam pengolahan makanan lokal itu sendiri sih sebenarnya apa sih yang mau diminta kepada pemerintah mungkin untuk sebagai wujud dukungan ini sehingga ada nilai pengembangan ini tidak hanya melalui promo tapi juga ada tempat khusus yang memang masyarakat juga sudah tahu. Nanti kalau pada saat pagi, sarapan pagi sudah ada tempatnya. Ini kira-kira mungkin seperti apa ini, Bu?
0: Iya, terima kasih. Luar biasa, Pak Yoris. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang sampai saat ini belum ada tempat khusus ya. Belum ada tempat khusus untuk kita punya makanan lokal. Jadi itulah kendala kami. Karena memang kami juga butuh dukungan dari pemerintah. Begitu, butuh dukungan. Kalau soal jalan jualan, kita bisa jalan jual, tapi tempat khusus itu, ini dia perlu satu tempat bangunan begitu untuk kita taruh kita punya jualan-jualan. Nah, itu yang menjadi harapan saya, dan itu salah satu kendala bagi saya. Kalau untuk pengelolaan, masalah bahan bakunya kan ada di tempat, begitu. Kita tidak terlalu mengalami kendala. Karena sagu ada, kita punya pohon sagu, dan sagu-sagu itu masih ada. Ubi keladi juga tuh ada, begitu. Jadi kami ambil, dan untuk proses masaknya tuh tidak terlalu banyak kendala yang kami alami. Hanya kendala tuh masalah tempat saja untuk, iya, untuk kita taruh kita punya jualan. Jadi kami minta dukungan dari pihak pemerintah, dari dinas terkait, seperti itu.
1: Baik, Ibu, terima kasih juga. Ini menjadi satu masukan pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada, dan terlebih khusus juga pemerintah daerah, lebih khusus bidang Koperindak ya, koperasi dan juga UMKM di sana, untuk bisa melihat bahwa hari ini ibu-ibu kita atau mama-mama kita sudah bersedia dan siap untuk menjajahkan barang dagangan mereka, apalagi makanan khas, makanan lokal yang hari ini juga mereka masih membutuhkan bagaimana suatu tempat khusus agar jualan mereka ini bisa nanti masyarakat jika mencari sudah langsung ke tempat-tempat itu. Karena ibu ya, seperti saya sendiri, saya sekarang fokusnya itu makanan lokal untuk program badan turun juga. Nah, ini mungkin juga yang dirasakan oleh masyarakat di luar. Karena hari ini kita juga harus memperbanyak makanan lokal, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita ya, jauh dari itu tadi, bahan-bahan pengawet. Nah, baik, terima kasih, Bu. Ini kita ke Ibu Sarabeka sendiri. Bu, tadi itu sudah kita lihat bersama bahwa busana di sana dan juga aksesoris lain. Nah, ini dalam pembuatan itu sendiri ini seperti apa sih sebenarnya, Bu? Adakah hal-hal yang memang mendatangkan bahan bakunya kendala kah, atau mudah didapat, atau kira-kira seperti apa? Karena ada perpaduan dari luar juga tadi, mungkin bisa dijelaskan.
2: Iya, terima kasih Bang Yoris. Untuk bahan bakunya itu memang dari alam, jadi tidak ada mengalami kendala. Tetapi kalau perpaduan dari bahan dari luar itu kadang juga mengalami kendala, karena itu membutuhkan biaya untuk mendatangkan barang bahan baku yang tidak ada di kami punya daerah. Kalau dalam proses pembuatan tidak ada kendala.
1: Tetapi untuk sejauh ini pemasaran dan juga tempat khusus itu sudah ada, sehingga kan masyarakat kita juga nanti yang mau beli dan juga mau untuk pakai ataupun sewa itu seperti apa mungkin, Bu?
2: Iya, terima kasih. Untuk tempat atau bangunannya memang belum ada. Kalau ini kan khusus untuk budaya, biasanya tuh di sanggar-sanggar. Tapi ini saya tidak gabung dengan sanggar ya, jadi usahanya di rumah saja. Di rumah saja, jadi memang bahan aksesorisnya di rumah. Jadi saya biasa promosikan lewat media sosial Facebook. Ada juga di WhatsApp. Jadi ketika ada yang membutuhkan, mereka biasa hubungi. Baru saya antar atau mereka sendiri datang ke rumah untuk melihat apa yang mereka mau beli.
1: Berarti ini perlu satu tempat khusus juga ya, sehingga masyarakat akan lebih tahu, apalagi yang datangnya dari luar Ibu ya. Jika mereka ingin membutuhkan aksesoris lokal di sini, sudah ada, oh di sini tempatnya, sehingga masyarakat juga bisa menunjuk langsung ke sana ya. Atau seperti apa ini Bu?
2: Iya, di sini harapan saya mungkin ada satu bangunan khusus, tapi diperuntukkan untuk berapa apa orang, tidak untuk per orang, tapi mungkin untuk khusus kami punya aksesoris lima suku yang ada di Bovendigul memiliki satu tempat, sehingga pengunjung atau siapa saja yang ingin untuk membeli atau oleh-oleh, mereka tidak lagi mencari cari alamat atau apa, karena sudah ada tempat khusus. Jadi di situ mereka pergi, ya mungkin tujuannya untuk satu aksesoris saja, tapi karena di situ sudah ada kita lima suku besar di dalam, jadi mereka bisa langsung memiliki, oh ini berarti dari suku Wambon atau Mandobo, ini dari Muyu, ini dari Auyu, Kombai Korowai. Jadi karena sudah ada di dalam satu tempat, mereka langsung mungkin bisa ambil.
1: Iya. Baik, Ibu Sarabeka. Dan pendengar pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Sebelum kita ke Ibu Vincentia, tentunya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
3: Minta duit lagi.
4: Papa, ih.

0: besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
1: Ide, bijak banget ya mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Kembali lagi
1: tentunya kita di bincang-bincang kita pagi hari ini. Kita langsung saja ke Ibu Vincentia. Bu, terkait dengan tadi bahwa sudah ditampilkan. Nah, ini dalam pembuatan sendiri dan juga promosi yang masyarakat untuk tahu sendiri di mana mereka nanti mendapatkan ini, kira-kira seperti apa sih sejauh ini? Silakan, Bu.
2: Iya, baik. Untuk sejauh ini, yang saya promosi itu melalui media sosial, baik itu Facebook, WhatsApp, dan juga ada IG. Iya, dan di sini saya punya tempat itu di Perumahan Ambongo. Tapi belum ada gedung yang khusus, masih menggunakan rumah. Dan sudah berjalan ini sudah kurang lebih 2 tahun setengah. Dan hampir sebagian sudah tahu tempat. Cuma sejak mau buat ini kan saya sendiri tidak bisa langsung jadi. Jadi saya biasa kumpul ibu-ibu dan ada beberapa teman-teman yang masih muda juga yang bantu. Jadi selain mereka datang bantu buat, itu juga saya berikan upah. Jadi kemudian mereka punya hasil itu biasa bawa pada saat pameran. Pada saat pameran itu berbeli, itu juga menjadi nilai dari rumah tangga mereka.
1: Luar biasa ya. Berarti inilah kreativitas dari ibu-ibu kita yang hari ini RRI secara langsung menghadirkan mereka. Bahwa kita bisa. Kita bukan tidak bisa, tetapi karena kita belum mau memulai ya, Bu ya. Ini sangat menarik sekali hari ini. Nah, kalau boleh tahu ini, dari produk-produk yang dijual ini kepada 3 ibu ini, yang paling banyak diminati dan apa yang membedakan dengan produk lain ini? Kalau ke Ibu Apulnia sendiri seperti apa ini, Bu?
3: Iya, baik. Produk yang saya jual saat ini kan makanan khas ya. Itu memang agak beda sekali ya. Karena makanan khas ini adalah jati diri begitu. Ini sudah menjadi bagian dari kami. Kalau kita bicara minta maaf nasi itu bukan kami. Tapi sagu, ubi, keladi, petatas, pisang itu menjadi makanan khas kami. Nah, ini yang penting untuk kami angkat dan kami jual dan menjadi peluang bisnis juga untuk kami, seperti itu Pak Yoris.
1: Baik, kalau Ibu Sarah Bega sendiri seperti apa ini? Yang paling banyak diminati dari masyarakat itu sendiri.
4: Ya, terima kasih. Kalau dari saya, produk yang diminati yaitu rok adat ya, cawat bagi kaum perempuan. Karena di mana mereka mau menggunakan untuk event-event tertentu, mereka mengalami kendala. Nah, karena saya menyiapkan itu mulai dari usia anak 1 tahun sampai yang dewasa. Seperti
1: jadi
4: itu.
1: Ada semua di sana.
4: Iya.
1: Oke, kalau Ibu Vincentia sendiri itu seperti apa sih sebenarnya produk-produk yang paling memang diminati oleh masyarakat Bovendigul itu sendiri?
2: Ya, yang paling banyak sekali, lebih khusus itu yang anak-anak perempuan atau gadis itu selalu tusuk konde itu yang paling banyak sekali, cepat sekali laris.
1: Iya ya.
2: Tusuk konde, kemudian anting dari tali genemo itu melinja, anting noken.
1: Nah, kalau secara media sosial sendiri itu seperti apa sih sebenarnya yang paling banyak untuk pesanan itu sejauh ini sudah ada atau kira-kira bagaimana kalau Ibu Serafina sendiri?
2: Ada.
1: Dari mana ini? Silakan.
2: Salah satunya itu dari Merauke. Ada saudara perempuan di Merauke, dia juga kan punya usaha. Jadi biasa beli dari saya, kemudian dia balik juga jual, seperti itu.
1: Berarti sampai saat ini masih diupayakan untuk pesan, bisa juga jual lewat media sosial ya? Kalau Ibu Sarbeka sendiri seperti apa untuk media sosial itu?
4: Kalau saya media sosial saya biasa promosikan. Jadi ketika mereka pesan baru saya buatkan. Karena saya juga kan punya pekerjaan tetap toh. Jadi ini kan usaha sampingan. Jadi ketika saya promosikan ada yang pesan baru saya buatkan. Kalau belum ada pesanan memang saya biasanya kerjanya bertahap, tidak langsung selesai seperti itu. Tapi jika kalau sudah ada pesanan berarti harus target bahwa selesai cepat sehingga yang sudah pesan itu kita bisa kirim, saya bisa kirim seperti itu.
1: Baik, kalau untuk minat sendiri dari pesan melalui medsos ini seperti apa sih sebenarnya? Dari luar atau memang di dalam kota mungkin yang pesan melalui media sosial untuk ibu sendiri seperti apa?
4: Kalau dari dalam kota sendiri mereka lebih di media sosial mereka lebih noken yang rajutan nama pakai benang. Itu yang mereka biasa pesan dalam jumlah banyak juga bisa 2 atau 3 seperti itu.
1: Nah untuk proses pengiriman itu seperti apa sih? Kalau sekarang kan sudah ada proses pengiriman itu melalui paket-paket yang ada di sini. Ini kira-kira kalau ibu sendiri untuk proses pengiriman apakah langsung atau seperti apa ini?
4: Kalau pengiriman saya biasa lewat
1: pos. Kalau ibu sendiri kalau proses pengiriman ini bagaimana?
2: Untuk sekarang ini saya biasa lewat mobil saja, karena langsung ke Merauke.
1: Titip
2: saja, just tip aja.
1: Oh luar biasa ya. Nah ini juga sudah ada penyedia jasa juga di sini ya, tentunya. Nah kita ke Ibu Apolonia, ini kan makanan khas, makanan lokal yang dijual. Nah bagaimana tingkat pesanan melalui media sosial ini, Bu? Silakan.
3: Iya, ini makanannya. Kalau saya kan tidak seperti teman-teman mereka, ini kan bahan yang tidak rusak gitu. Kalau makanan ini cepat rusak, cepat basi. Jadi pada saat saya buat, saya kasih naik informasi di grup-grup, di grup WhatsApp, terus di Facebook juga saya kasih naik. Yang jadi minat orang itu sagu. Iya, sagu, ubi keladi, petatas. Itu juga mereka sampaikan bagian dari diet, melangsingkan badan. Nah, seperti itu. Jadi, melalui WhatsApp itu ketika ada pesanan, saya langsung antar ke tempat di mana orang yang pesan itu. Seperti itu Pak Yoris.
1: Betul sekali Bu. Bicara diet saya langsung merasa juga karena saya lagi program diet ini dengan makanan lokal itu ya. Sendiri. Baik Bu. Ini terkait kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh ibu-ibu sendiri. Nah, tantangan ini kita menuju ke tantangan terbesar yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini, serta bagaimana mengatasinya ini seperti apa sih sebenarnya Bu? Silakan kalau.
3: Iya baik, tantangan pasti ada ya. Setiap kita membuat sesuatu yang baik itu pasti ada tantangan. Jadi saya ini kan biasa pesanan orang. Kadang ketika orang pesan, kami antar, orangnya tidak ada di tempat lagi. Ketika kita hubungi, HP sudah tidak aktif. Ini jadi tantangan. Tapi saya tuh punya cara. Ketika barang masih tertinggal atau yang pesan tidak sempat ambil, saya pergi tawar lagi ke teman-teman orang yang saya kenal, ambil dulu makan, karena ini barang cepat basi. Ambil dulu makan, nanti soal pembayaran itu yang penting sudah ada uang, bisa langsung bayar, karena memang saya putar lagi begitu. Seperti itu yang saya lakukan Pak Yoris.
1: Oke. Baik, kalau ke Ibu Serena sendiri seperti apa sih sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya ini?
2: Iya. Ya baik, kalau dari saya itu waktu.
1: Oh, waktu.
2: Karena saya ini kan bukan apa? Fokus di situ saja, kayaknya itu sampingan. Iya. Jadi kadang mereka pesan yang dalam jumlah banyak, saya harus butuh tenaga. Jadi biasa juga panggil teman-teman yang biasa bergabung sama-sama di dalam satu kelompok itu. Itu yang biasa buat agak lama untuk pesanan orang itu. Seperti itu. Tantangannya di waktu, kemudian bahan. Kadang bahan juga tuh kurang. Itu yang membuat pesanan orang itu kadang terlambat.
1: Baik. Kalau Ibu Sarabika sendiri seperti apa ini? Ya, tantangan baik. Dan mengatasinya ini seperti apa?
4: Iya baik, terima kasih. Di sini tantangannya yang saya alami yaitu ketika teman-teman yang datang sewa pakai, mereka kadang tidak cepat bawa pulang. Jadi kadang barang yang mereka sewa rusak, ada kerusakan. Terus yang mereka sewa juga kadang bawa pulang tidak dengan uang seperti itu. Tapi itu tidak mengurangi semangat, karena apapun usaha yang kita jalani harus dengan sabar. Karena dengan kesabaran semua berkat akan datang seperti itu.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Inilah bagian dari dinamika kehidupan. Program usaha mikro kecil menengah yang dilakukan oleh ibu-ibu ini menjadi satu dasar utama untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Kalau hari ini kita berpangku tangan saja tanpa berbuat, kita tidak akan merasakan bagaimana kita bisa menghasilkan dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Dari ketiga Sri Kandi Papua hari ini menunjukkan bahwa orang Papua bisa, bukan tidak bisa, tetapi perlu ada satu dukungan-dukungan yang luar biasa juga dari semua masyarakat di sini. Kalau kita tidak mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh ketiga ibu kita, itu tidak akan bisa berjalan. Jadi
5: berikan dimanapun Anda berada pagi hari ini, pukul 6 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami cukupkan teman-teman belihan menemani kebersamaan kita pagi ini. Kami hadirkan selanjutnya menemani aktivitas Anda.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panji merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

Dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu di sore hari ini. Pendengar kita selanjutnya akan mengikuti Warta Berita Daerah Bovendigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Pemkan dan DPRK Bovendigul bahas kuat dan bahas KUA dan PPAS APBD 2026. Warta berita selengkapnya bersama kami yang bertugas, Piliana Plewan. Pemkab dan DPRK Bovendigul bahas perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Laporan Septianing Nurjana.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sambutan Bupati Bovendigul pada agenda penyerahan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus, disampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRK. Marlinus mengatakan pembahasan bersama diperlukan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah.
2: Perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan PPAS ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah.
1: Selain itu, perubahan KUA dan PPAS diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, serta mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik. Menurutnya, perubahan kebijakan umum APBD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan PPAS. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Marlinus berharap proses pembahasan bersama DPRK dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penyusunan perubahan APBD 2026 dapat dilakukan secara terarah serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul pastikan bantuan usaha BUMKAM diawasi. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap peralatan bantuan usaha yang disalurkan kepada badan usaha milik kampung. Sekretaris DPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bantuan termasuk kemungkinan peralatan bantuan dijual kembali kepada pihak lain. Menurut Edison, bantuan peralatan usaha yang diberikan pemerintah memiliki tujuan yang jelas yakni mendukung pengembangan usaha BUMKAM agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing kampung.
2: Betul, memang kalau kita BMK ini kan kita langsung mengawasi saat penyalurannya, ya. Tapi tetap kita akan berkomunikasi terus sehingga peralatan ini bisa terpakai dengan fungsinya. Ya. Dan memang ada, kemarin ada laporan dari kelompok, apakah ini sudah mengantisipasi itu terkait dengan penggunaan peralatan. Ya. Jadi peralatan kita memberikan bantuan ke mereka, tapi mereka juga perlu kita berikan dengan pelatihan sehingga peralatan bisa kita fungsikan dengan baik. Nah, itu yang kemarin Pak Kadis saya. Untuk beberapa kampung, ya. Untuk itu. Memberikan pelatihan.
1: Edison menjelaskan keberadaan BUMKAM di setiap kampung diharapkan mampu menjadi salah satu wadah dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Karena itu Edison menegaskan bahwa bantuan yang telah diberikan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dikelola secara baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Organis Asmuru mengajak masyarakat manfaatkan lahan mereka ditanami sayur dan buah-buahan dukung program MBG. Yohanes Dekoden selengkapnya melaporkan.
3: Kebutuhan akan bahan baku untuk ketersediaan makanan gizi gratis bagi anak sangat diperlukan banyak. Karena itu dipandang perlu agar sudah saatnya masyarakat Bovendigul khusus Tanah Merah untuk memanfaatkan kebun mereka ditanami sayur dan buah-buahan sehingga mendukung pengolahan bahan makanan MBG. Hal itu seperti yang dikemukakan Organis Asmuro.
4: Jadi tidak salahnya kalau kemudian kita ada lahan, kita manfaatkan, kita gunakan sehingga lahan itu tidak nganggur tapi ada nilai ekonomisnya, bisa ada manfaat dari lahan itu.
3: Ia juga mengajak dapur MBG untuk dapat memanfaatkan hasil bumi dari mama-mama Papua seperti sayur, pisang, dan umbi-umbian dalam mendukung pemenuhan gizi di sekolah dan tidak membeli bahan dari luar daerah. Karena hadirnya MBG, salah satunya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya dengan membeli hasil bumi masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: RRI Fest jadi momentum ajak masyarakat gemar berolahraga. Imam Komarudin melaporkan.
5: Instruktur senam SK Club Nurhayati Rahman mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan usai memimpin senam bersama dalam rangkaian kegiatan RRI Fest yang digelar RRI Bovendigul. Nurhayati mengatakan pada dasarnya setiap orang memiliki kegemaran untuk berolahraga sehingga aktivitas fisik perlu terus dilakukan secara rutin. Menurutnya, senam menjadi salah satu pilihan olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga tubuh tetap aktif. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap produktif dan banyak bergerak, terlebih di tengah rutinitas sehari-hari. Aktivitas olahraga tidak harus dilakukan di tempat khusus, tetapi dapat dilakukan di berbagai lokasi sesuai kondisi.
6: Semua orang pada dasarnya gemar berolahraga, ya, itu sudah pasti ya. Tinggal kita bagaimana cara kita harus tetap berproduktif, tetap bergerak, dengan khususnya untuk kaum ibu-ibu berolahraga senam.
5: Nurhayati juga mengapresiasi kegiatan RRI Fest yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga bersama. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Bagi Nurhayati, keikutsertaannya dalam RRI Fest juga menjadi pengalaman tersendiri karena untuk pertama kalinya ia dipercaya menjadi instruktur senam dari SK Club dalam kegiatan yang digelar RRI Bovendigul. Ia berharap masyarakat dapat terus berolahraga kapanpun dan dimanapun berada. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul sore ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: Saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti informasi Beranda Astacita Nasional Produksi RRI Aceh, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. Selamat mengikuti.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu, di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno.

0: Hari Seni Budaya dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi bersama Abdu Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas massa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai ini, seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu. Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti ya. bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
0: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
3: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan

Putih, apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama 1 jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba,

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

0: Veranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Veranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Veranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Veranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan variti ya. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan ada di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit.
2: Baiklah saudara pendengar, kami mengajak Anda untuk kita ikuti dulu azan maghrib untuk daerah Tanah Merah dan sekitarnya.

0: Baiklah saudara pendengar, kita kembali mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Saya tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi itu, lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum suka dia saya bu malah berlomba itu tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang tutuhao atau tamburu atau vonrai tidak bu tidak gitu ya. Nah dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
2: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
1: Iya, keterlibatan iya,
2: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
1: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya aga irau no sino dela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G tidak ada, iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
2: Ibu Marcelina Nduru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
1: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
2: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Baiklah, saudara pendengar, sudah kita ikuti siaran Beranda Asta Cita Nasional, dan selanjutnya kita ikuti drama komoditi Jejak Pangan Nusantara. Selamat mengikuti.
1: Drama radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Kenapa, Mbak?
1: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
0: Mbak mau beli sawahnya?
1: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
0: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Gak jadi deh aku dapat komisinya.
1: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: jaga sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang, mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah. Oh,
3: bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok. Kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan, pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, gak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman gak tidur?
1: Yura iso tidur toh bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah. Pak, bapak, pak, ini loh pak, mereka sudah datang pak.
2: Cepat sekali datangnya.
1: Pak, tolong kali ini bapak dengarkan aku ya pak ya.
2: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan bapak.
1: Aduh bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah pak.
2: Berubah dengan menghilangkan sawah.
1: Bapak, berubah dari kemiskinan ini pak, begitu maksudku.
2: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir, uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
2: Raka,

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Ah, kalian dengarkan semuanya? Coba, 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ha?
2: Tapi Raka,
1: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
3: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
3: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
3: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya? Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
3: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
4: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar, jangan ikut campur.
4: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
1: Betul. Lagian, saya yang hidup susah, bukan kamu.
4: Iya. Lagian, apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami? Cih! Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
1: Astagfirullah, aduh.
5: Bapak! Bapak! Keterlaluan kamu, Raka.
1: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
5: Bapak.
3: Raka.
1: Iya, Pak.
3: Raka, sini kamu, Nak.
1: Iya, Pak.
3: Raka.
1: Iya,
3: tanah,
1: Pak.
3: Tanah ini bukan warisan dari leluhur.
1: Iya, Pak.
3: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
1: Iya.
3: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
1: Iya, Pak.
3: Untuk tidak menjual.
5: Bapak.
1: Bangun, Pak. Bangun, Pak.
6: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
7: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Baik, saudara pendengar, sudah pukul 18.28 menit ya. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi pendengar di malam hari ini. Menyapa Anda yang saat ini lagi ada di garis belakang ya, waktunya untuk lagi beres atau menyiapkan makan malam ya. Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Oke, nanti di pukul 19 kita akan ikuti Gemah Tanah Papua. Pendengar, selamat beraktivitas untuk semua pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Oke, pendengar yang sudah kami siapkan juga informasi dari rri.co.id pendengar untuk Anda yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, informasi dari rri.co.id Jakarta, Otoritas Jakarta Keuangan OJK memperkuat pengembangan startup Fintech melalui program OJK Fintech Startup Accelerator. Program tersebut ditujukan untuk menjembatani ya inovasi yang telah layak dengan industri pendanaan serta mitra strategis. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hermawan Bekti Sasongko mengatakan banyak inovasi keuangan berhenti pada tahap gagasan atau prototip. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena inovator belum menemukan jalur menuju industri pendanaan dan kepatuhan regulasi. Demikian informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Pukul 18.51 menit kami yang bertugas masih menemani Anda di malam hari ini ya, pendengar, untuk yang lagi santai dengan keluarga tercinta. Selamat malam saja untuk Anda, dan kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Gadis Kretek adalah novel karya Rati Kumala yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Buku ini mengambil latar belakang sejarah Indonesia, terutama pada masa awal abad ke-20, dan mengisahkan cerita tentang industri kretek yang terkenal di Indonesia. Novel ini terkenal karena kemampuannya menggabungkan elemen sejarah dengan cerita yang menggugah, menawarkan pandangan yang unik tentang Indonesia melalui lensa industri kretek.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Raniwapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Masih upaya-upaya yang dilakukan ini. Itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR, teman-teman ini bisa berkoordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah tadi terjadi di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga, sehingga kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di Pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi untuk minta bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Manokwari dan sekitarnya, terus sampai di timur turun sana, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
4: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait, terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan, dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim, sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire, terjadi kebanyakan terjadi kekeringan sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga sesuai dengan laporan dari distributor mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire, sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga kita turut pantau.
4: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjatan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
7: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
6: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
8: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotik. Kita menanjak naik ke ruang lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Klinik ini maksimal dalam aturannya ya. Karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan

0: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abi Sairul mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja, sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
1: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapat kerja. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
0: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan. Di antaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
2: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau Job Fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
0: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
3: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026, 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama 1 hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstrembra, menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut, kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
5: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan pemerintah teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk alumni kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair.

0: tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama, artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
2: dengan
1: kerja.
2: Dengan kegiatan job fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya job fair ini menunjukkan bahwa pencakar ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan job fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
1: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
3: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
4: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial serta pelayanan di bidang kesehatan.
5: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
4: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dir Runtuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
6: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Nyapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Nyapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
7: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Haji.

0: dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati CB, Risau. Raisa, Bila.

0: Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Mahalini, bawa dia kembali. Kategori Pop Putra antara lain Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kulakukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, jelang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, si Dodoi.
2: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Selamat malam dengan bersatu RRI Movement di Gul ya. Baru saja Anda simak penyampaian warta berita Gema Papua bersama RRI Seru. Dan senang sekali mendengar dapat berjumpa kembali ya di Lintas Malam bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dimana hari ini hari Kamis pendengar 27 Agustus 2026. Tanah Merah tadi sempat diguyur hujan sebentar ya. Hujan yang mungkin sudah cukup lama nih kita nanti-nantikan akhirnya bisa membasahi sedikit ya kota Tanah Merah. Semoga hujannya tidak berhenti sampai di sini saja. Kalau malam ini mungkin bisa kembali turun hujan, tentu menjadi kabar baik ya, terutama bagi masyarakat yang sedang mengalami kekeringan dan juga membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dan seperti biasa pendengar, dalam Lintas Malam di malam ini ya, kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat maupun aktivitas Anda di malam hari ini. Dan saat ini kami hadirkan satu buah lagu, yaitu lagu Buddhis dengan judul Tiga Permata. Budaya.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bintang Radio 2026, sudah siapkah menunjukkan suaramu? Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026, kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali jalan. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik. Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik Periuk, jelangnya sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok.
1: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.

Bapak masih di Pro 1 RW Vendigul bersama dengan Tarya dalam Lintas Malam. Dan kalau tadi kita sudah dengarkan beragam lagu-lagu Buddhis untuk menemani aktivitas di malam hari Anda ya. Dan kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu daerah hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. What's up?

Dengar lagu daerah ya. Malam hari ini kami awali dari NTT dengan judul Mana Lolo Banda. Dan selanjutnya mendengar setelah lagu dari NTT, kami juga akan hadirkan lagu dari Kalimantan Barat ya dengan judul Cik Cik Priuk.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
8: Bagaikan malam tak berbintang.
7: Lagu tahun 70-an.
8: Kukenal dia nisan, hati sedarawan.
7: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
9: Mondar mandi, coba mendekatimu.
7: Lagu tahun 2000-an.
10: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
7: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di 90.3 dan 97.5 FM. Dan saat ini kita beralih ke Jakarta. Ada lagu daerah ya dengan judul Kicir-Kicir. Dan pendengar, selain itu kami juga akan memberikan satu informasi ya terkait dengan sejarah panjang dari batik sebagai warisan budaya Indonesia.

informasi yang kami lansir dari rri.co.id ya, di mana batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki sejarah panjang. Batik dikenal sebagai kain yang dibuat dengan teknik menghias permukaan kain menggunakan malam atau lilin untuk membentuk motif tertentu sebelum dilakukan proses pewarnaan. Dan perkembangan batik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebudayaan masyarakat, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, dan juga Lasem kemudian berkembangnya menjadi pusat-pusat batik dengan ciri khas motif dan juga warna-warna dari masing-masing batik itu sendiri ya mendengar. Dan hal ini dikutip dari Wikipedia, pada masa kerajaan Jawa, batik banyak digunakan di lingkungan keraton dan beberapa keluarga ataupun motif tertentu bahkan dahulu hanya boleh digunakan ya oleh keluarga kerajaan atau kalangan tertentu. Dan seiring berjalannya waktu, penggunaan batik semakin meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Dan teknik dari pembuatan batik juga mengalami banyak perkembangan ya pendengar. Selain batik tulis yang dibuat menggunakan canting, muncul pula batik cap dengan menggunakan alat cap bermotif. Ya, perkembangan dari teknologi kemudian juga membuat produksi batik menjadi lebih cepat saat ini ya, dan dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih banyak. Dan tidak hanya memiliki nilai seni pendengar, tetapi batik juga mengandung makna budaya, di mana motif-motif tertentu menggambarkan filosofi, harapan, kehidupan, alam, hingga nilai-nilai masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan untuk pengakuan dari dunia ya terhadap batik semakin kuat ketika di tanggal 2 Oktober ya tahun 2009 UNESCO resmi menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Dan tanggal tersebut kemudian diperingati ya setiap tahunnya sebagai Hari Batik Nasional Indonesia. Pendengar, hingga sekarang batik terus berkembang ya, dan juga digunakan dalam berbagai kesempatan, mulai dari pakaian sehari-hari hingga acara-acara resmi. Dan para perajin juga terus menciptakan motif baru tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas dari batik Indonesia. Dengan sejarah dan juga keragaman motifnya, batik bukan sekedar kain ya pendengar, melainkan bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan bersama.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau

0: Sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Vendigo, mereka masih setia ya menemani Anda di Pro 1 RRB Vendigo. Dan saat ini kami akan ke informasi selanjutnya pendengar, yaitu terkait dengan menjaga budaya dan juga bahasa daerah ya. Di sini ada salah satu tokoh yang mengajak generasi muda untuk bisa bekerja keras. Pendengar, di sini informasinya kembali kami lansir ya dari rr.co.id, di mana ada sebuah forum masyarakat Tanimbar Maluku yang menekankan bahwa pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kelestarian budaya, bahasa daerah, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan hal tersebut pendengar disampaikan ya oleh Jan Terry dalam program di sini ada dialog figur inspirasi ya. Di mana dalam dialog tersebut Jan Terry menyoroti dinamika generasi muda Tanimbar saat ini yang menurutnya anak muda Tanimbar tidak boleh tinggal diam, melainkan harus terpacu ya untuk membangun kapasitas diri demi menghadapi tantangan daerah yang semakin besar. Dan hal ini bukan hanya untuk anak-anak muda Tanimbar saja ya pendengar, tapi seluruh anak muda yang ada di Indonesia. Dan selain semangat kerja keras, pelestarian bahasa daerah juga menjadi salah satu poin krusial yang juga dibahas ya, dengan menanggapi kian minimnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, di mana Jan Terry juga menilai bahwa benteng utama pelestarian bahasa lokal yaitu bermula dari lingkungan keluarga. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam kesempatan yang sama ya, Jan Terry juga menceritakan bahwa proses panjang berdirinya dari forum masyarakat ini, menurutnya pembentukan wadah ini telah digagas sejak lama ya oleh tokoh-tokoh terdahulu, namun baru berhasil diwujudkan dalam periode saat ini yang ditandai dengan momen perayaan bersama masyarakat Tanimbar di Ambon. Dan kedepannya pendengar, forum ini juga berencana ya untuk menggelar rapat kerja untuk memperluas jangkauan organisasi hingga ke tingkat provinsi. Dan di akhir dari dialog Jan Terry juga menyampaikan pesan dan juga ajakan ya khusus kepada seluruh masyarakat ataupun seluruh anak-anak muda ya yang ada di Indonesia tentunya ya, ini bisa bergandengan tangan, menyatukan pikiran dan juga berkomitmen bersama ya untuk membangun SDM dan juga kekuatan yang mungkin lebih solid lagi untuk melakukan hal-hal besar ke depan akan jauh lebih mudah. Dan mari juga untuk bersatu dalam satu kekuatan, baik yang ada di birokrasi, akademisi maupun yang ada di politik. Sampai dari pesan dari Jan Terry ya pendengar. Julan.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.
2: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
3: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
4: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
5: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi terutama mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Berikan pukul 20 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini ada satu lagu daerah terakhir, yaitu dari Bali, dengar dengan judul Bejangeran. Dan saat ini kami juga akan hadirkan ya penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Pro 1 RRB Fendi Plus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari Berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya kita langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi pada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Report 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Nanti teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Sesi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak. Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
4: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh?
4: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
4: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
4: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halokan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Kompapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suwanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka yang tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan.

0: Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
2: Persela Lamongan resmi memperkenalkan 3 sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. 3 sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari 4 sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
3: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
2: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
4: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
2: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Wardah Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sentral bersama dengan Pro3 Jakarta. Saat ini pendengar, kami akan hadirkan satu buah mini drama ya, yaitu dari Pro1 RRI Jember dengan judul Caregiver.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah 6:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina?
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu?
3: Enggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja datang kamu nih udah bohong loh, Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adekmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu enggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.
2: Aku capek. Wapek banget.

0: Boleh duduk?
1: Dari tadi juga udah duduk.
0: Masih marah?
1: Enggak.
0: Bohong.
1: Cuman kecewa aja.
0: Oke, aku minta maaf.
1: Enggak butuh maaf.
0: Lalu?
1: Butuhnya bantuan.
0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, Bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya, Bu. Benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan, dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya, bagaimana kondisi orang yang dirawat? Tanyakan juga, bagaimana kabarmu hari ini? Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang, satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: bersama kami ya di Pro 1 RR Buffet di Gul. Dan saat ini kami hadirkan ya beberapa lagu-lagu untuk menemani malam hari Anda. Dan mendengar kalau malam-malam seperti ini nyamuk sudah mulai mengganggu ya di kamar. Ada juga beberapa bahan alami nih yang mungkin bisa Anda manfaatkan pendengar untuk membantu menguranginya ya. Dan beberapa di antaranya yaitu adalah Anda bisa menggunakan serai, lavender, kulit jeruk, dan juga daun mint. Karena pendengar, aroma dari bahan-bahan tersebut ini dikenal dapat membantu menjauhkan nyamuk dari ruangan. Selain itu, minyak esensial juga bisa digunakan ya pendengar, seperti eukaliptus, citronella, dan juga peppermint. Dan ini bisa digunakan sesuai dengan petunjuk pemakaian. Namun pendengar, bahan alami ini juga tidak cukup ya. Dan yang paling penting itu tetap menjaga kebersihan lingkungan. Jadi Anda juga harus menghindari genangan air, lalu kemudian tutup juga tempat-tempat penampungan air, dan rutin membersihkan kamar serta lingkungan sekitar rumah. Dan itulah ya pendengar informasi terkait dengan cara alami ya dari bahan-bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah. Dan mari kita juga harus bisa menjaga kebersihan ya, agar lingkungan dan juga rumah Anda bisa bersih. Dan beberapa cara alami tadi bisa mengurangi keberadaan nyamuk di sekitar rumah dan bisa lebih mudah ya untuk dikendalikan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan pendengar, saat ini segmen musik dan juga informasi kami akhiri ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan segmen Ruang Rindu, yang nantinya Anda bisa bergabung ya bersama kami untuk request lagu ataupun kirim-kirim salam melalui line telepon yang sudah kami siapkan.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia nisan hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, ku coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

masih di lintas Mama Fendi Gul ya, bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan setelah tadi kita menikmati ya beragam lagu dan juga informasi, kini saatnya kita masuk ke ruang yang mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi Anda, yaitu Ruang Rindu. Tempat kita berbagi kenangan, cerita dan juga tentu saja lagu-lagu yang punya kisah tersendiri. Dan malam hari ini pendengar, kita akan mengenal lebih dekat ya sosok penyanyi senior, yaitu ada Harvey Malaiholo ya pendengar. Dan di malam hari ini spesial kami juga akan hadirkan ya beberapa lagu-lagu dari Harvey Malaiholo. Dan sosok dengan suara khas juga perjalanannya yang tentunya panjang ya di dunia musik Indonesia. Di sini kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar, ada dua buah lagu ya yang sudah kami siapkan untuk membuka Ruang Rindu di malam hari ini. Yaitu lagunya tentunya dari Harvey dengan judul Kau Tercipta Untukku dan juga Ternyata.

0: Pendengar masih di segmen Ruang Rindu ya, bersama dengan Tari hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan ya profil dari Harvey Malaiholo. Dan tadi sudah ada dua lagu yang kami hadirkan untuk membuka Ruang Rindu malam hari ini. Dan saat ini pendengar sudah ada penelpon ya yang bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam
1: ketemu lagi. Iya, malam juga Kak.
0: Gimana kabarnya Kak Dika?
1: Alhamdulillah baik, kalau kabar baliknya Kak Tari.
0: Kabar sehat ya, sama alhamdulillah kabar sehat juga Kak Dika.
1: Amin, amin gitu selamat.
0: Oke, Kak Dika mau request lagu apa malam ini?
1: Kalau Dika request lagu dari Weni Widya.
0: Weni Widya?
1: Iya, Weni Widya, judulnya Hatiku Menangis.
0: Oke, mau kirim-kirim salam Kak Dika?
1: Iya, salam, salam yang pertama buat Kak Tari. Selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar sampai titik acaranya nanti.
0: Amin.
1: Terus salam sehat ya, semangat kakak. Terus salam buat Andika Krona dari Jambi, salam sayang yang paling sayang. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diberikannya nanti. Terus salam buat Ibu Tri bersama Pak Kedi di Marauke. Salam sehat bersama keluarga. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia, Ibu Esterlita, Pak Irwan, Pak Ayu Dimasohi, Ciguria, Pak Fauji, Pak Usu, Pak Widi, Kota Tengah, Bang Herman, Kakak Tia, dan semuanya aja tempat terkecuali yang selalu monitoran RRI Bosendigo. Salam sehat dari Dika. Oke, saya di dalam ya.
2: Selamat malam Kak Tari.
0: Selamat malam Bang Andi.
2: Seminggu sudah nggak dengar suara Kak Tari mengudara.
0: Iya ya, lama ya. Iya. Baru dengar ya, juga ya. Nih Bang Andi. Oke, okay, Bang Andi, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, seperti Kak Tari juga, semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa Bang Andi?
2: Saya minta lagu ini dari Sengki, Mungkinkah?
0: Mungkinkah, oke okay. Ya, untuk salamnya, siapa spesial? Buat,
2: ya, spesialnya buat Nona Dika yang ada kali abu.
0: Oke okay.
2: Tidak tahu dia apa gerangan itu minta lagu menangis. Apakah lagi menangis, tidak tahu. Salam pertama buat ya. Kak Tari yang lagi bertugas. Salam sehat selalu dia. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya bersama keluarga. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus terima kasih salamnya sayang Dika. Semoga Dika baik-baik saja di sana. Sehat selalu, panjang umur rezeki keluarganya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menangis dalam hatimu. Aku kan selalu untukmu. Terus buat yang pertanyaannya, Bunda Ima, Bu Utri bersama Pak Ferdi, salam sehat, salam bahagia selalu di Maroke. Buatnya Bang Tias, Bang Rimba, Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bunda Natalia, Bu Farida, Kak Esterlita di Manado. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan udara buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Kak Tari, selamat malam.
0: Amin, terima kasih juga Bang Andi. Terima kasih sudah bergabung, ditunggu lagunya ya. Buat Bang Andi dan juga Kak Dika.

salah satu penyanyi legendaris Harvey Malaiholo ya pendengar. Dan kali ini sebelum kita putarkan ya lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Dika dan juga Bang Andi, kami akan sampaikan terlebih dahulu sedikit mengenai profil ya dari Harvey Benjamin Malaiholo. Dimana beliau lahir di Jakarta pendengar pada 3 Mei 1962, bakat musik ternyata sudah mengalir ya dalam keluarganya. Dimana ibunya Maudy Titaley juga merupakan anggota dari grup Titaley Sister. Sementara sang kakek adalah penyanyi terkenal ya, yaitu Bram Titaley. Sejak kecil Harvey sudah dekat dengan dunia musik, dimana perjalanan karirnya mulai terlihat ya pada era 70-an, khususnya setelah ia meraih prestasi dalam ajang bintang radio dan televisi. Dari sinilah pendengar namanya mulai dikenal ya, dan kemudian berkembang menjadi salah satu penyanyi penting dalam musik Indonesia. Dan menariknya lagi, Harvey juga tumbuh di masa ketika panggung musik Indonesia ini juga dihiasi nama-nama besar ya, seperti Bruri, kemudian ada juga Margie Seghers, dan ada juga Trio Bimbo. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan lagi ya perjalanan dari Harvey, dimana dari mulai berkembangnya beliau hingga menjadi salah satu penyanyi yang dikenal sebagai langganan festival musik. Dan pendengar, kita akan putarkan satu lagu dulu ya dari Harvey. Dan ini judulnya ada Terima Kasih Cinta. Setelah itu kami akan hadirkan lagu yang tadi sudah di request oleh Kak Dika dan juga Bang Andi.

masih di Pro 1 RW Boven di Gol ya, dalam segmen Ruang Rindu malam hari ini bersama dengan Tari hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah kami hadirkan ya lagu yang di request oleh Kak Dika dan juga Bang Andi, ada Weni Widya dengan judul Hatiku Menangis dan juga Stinky ya mungkinkah. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang mungkin masih ada yang mau request lagu atau kirim-kirim salam ya di malam hari ini, Anda bisa langsung hubungi kami di 08114954333 atau di 08114988666. Baik, mendengar malam hari ini sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita sapa dulu, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Ruang Berbagi Rindu Memorial. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya.
1: Dengan siapa, di mana?
0: Ini dari Tapanuli nih, Latari.
1: Dari Tapanuli, ada Bung Luhut ya?
0: Iya.
1: Oke, gimana kabarnya Bung Luhut?
0: Kabar baik-baik ya, di sini cuaca cerah satu hari ini.
1: Cuaca cerah di sana ya?
0: Iya.
1: Suara di RRI berisik nggak, Bung Luhut?
0: Kalau bisa itu.
1: Saya lagi ada pertandingan di sini ya, takut suaranya tidak mengganggu ya, aman ya?
0: Oh aman, ya kemana tegang?
1: Aman ya. Oke, Bung Luhut mau request lagu apa?
0: Oh, lagunya yang dari Rati Purwasi aja lah.
1: Dari?
0: Rati Purwasi.
1: Judulnya apa tuh?
0: Surat Cinta.
1: Surat Cinta?
0: Surat Cinta atau Suara Cinta?
1: Surat Cinta atau Suara Cinta ya?
0: Iya, bingung. Tapi dia Rati Purwasi.
1: Oke, coba tadi bantu cari ya lagunya. Yeah. Sekalian mungkin Bung Luhut mau kirim-kirim salam.
0: Salamnya yang pertama buat cari nggak bertugas, tetap semangat pulangnya juga di hati. Terus ada bernama Sari, Bu Anusu, ada juga Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, Bu Jati, Ibu Putri, ada juga Bu Putri, Terli dari Manado, ada juga Bang Bintang Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Ahmad Irwan, Pak Freddy, Bang Rimba, Prajaya, Jake, ada juga Bang Iwan Lukman Haji juga, ada Putra Bovin, ada buat Bang dan Pak Ustri, dan buat cuman-cumannya saya aja lah yang lagi pantau di saat ini. Ya, ada, kita mau lagunya.
1: Oke. Penyanyinya tadi dengan siapa, Bung Luhut? Mohon maaf.
0: Rati Purwati
1: ya. Oke, lagunya ada, Bung Luhut. Sudah disiapkan ya.
0: Surat Cinta apa Suara Hati ya? Itu sudah benar nggak itu Suara Hati? Judulnya apa Surat Cinta? Halo?
1: Ya, judulnya benar, Bung Luhut. Surat Cinta.
0: Oh iya, itu saja lah. Okay. Ngomong di sana memang perlombaan apa di sana di RRI?
1: Lagi ada perlombaan Mobile Legend, Bung Luhut. Jadi agak lumayan sedikit ramai ya.
0: Kirain lomba apa?
1: Kita lagi ada acara RRI Fest kan, kebetulan ada lomba e-sport juga. Nah, malam hari ini masih berlanjut finalnya gitu, Bung Luhut.
0: Berarti semua penyiarnya ya.
1: Iya, nggak semua sih.
0: Oh, yang mau ikut itu yang ikutan aja yang mau.
1: Benar. Berarti nggak lagi pantengin live-nya ya, Bung Luhut ya?
0: Enggak.
1: Boleh nanti mampir ya, kita live di TikTok.
0: Oke, lagi jadi tunggu lah ya.
1: Oke, siap, Bung Luhut. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke, mendengar. Selanjutnya di belakang Bung Luhut tadi ada yang sudah bergabung juga ya. Semoga nggak terputus. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Apa kabar, Tari?
1: Selamat malam. Aduh, suaranya agak feedback ya. Ini dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang pendatang baru.
1: Pendatang baru?
2: Stok lama.
1: Siapa
2: mudah-mudahan tuh? Mudah-mudahan belum expire.
1: Siapa tuh? Dari Palu?
2: Kok tahu?
1: Benar ya, dari Palu ya. Soalnya kalau stok lama, kayaknya sih dari Palu sih.
2: Ya, tidak bisa sembunyi lagi kalau begitu.
1: Gimana kabarnya? lama tidak berjumpa di udara ya?
2: Ya, kalau kabar sih alhamdulillah sehat. Cuman yang memang pada bulan-bulan ini lagi sibuk dari menghadapi hari kemerdekaan ini, jadi banyak kegiatan lah.
1: Banyak kegiatan ya, luar biasa. Iya. Oke.
2: Tapi ngomong-ngomong, Mobile Legend, kru-kru RRI ada yang ikut kan?
1: Ini untuk dari luar sih.
2: Oh yang dari luar, saya kira kru-kru RRI. Tapi kalau kru-kru RRI ini, apalagi ini penyiar-penyiarnya, kalau yang satunya itu, jangan harap dia mau ikut. Dia kalau mau makan itu mau itu.
1: Siapa tuh? Mudah.
2: Adalah.
1: Aduh.
2: Suaranya, yang suaranya mahal.
1: Mudah-mudahan
2: dia tidak, mudah-mudahan ada di studio kah?
1: Ada.
2: Pancur. Mudah-mudahan tidak dengar.
1: Semoga yang nggak dengar ya. Tapi benar katanya. Tapi benar juga sih gitu.
2: Ya memang. Coba kalau dipancing masalah makanan, wih panjang itu.
1: Aduh, benar juga ya.
2: Mudah-mudahan okay. Tidak dengar.
1: Oke, langsung aja ya. Waktunya udah mepet, Bung Minta. Okay. Mau request lagu
2: ini
1: apa?
2: Lagu gimana ini tari? Dia lagu ini kan? Nostalgia atau boleh sembarang lagu kita request?
1: Kita sih sebetulnya lagi bahas Harvey Malaiholo ya, tapi kalau mau request lagu kesukaannya boleh, Bung Bintang?
2: Itu, kalau Harvey sih saya nggak terlalu fancy, laguku sendiri lah.
1: Bukan anak 70-an berarti ya?
2: Paham situ.
1: Oke.
2: Okay. Saya mau minta ini aja, tadi lagunya dari Dilan Dirga, Dilan
1: Dirga. Judulnya?
2: Dua Insan Merindu.
1: Oke, sambil dibantu cari ya.
2: Mudah-mudahan kalau amalan, mudah-mudahan kalau amalan bagus ini cepat dapat lagunya itu.
1: Semoga ya. Tadi judulnya apa, ya. Bintang?
2: Dua insan Merindu. Ya? Dua Insan Merindu. Oke, salam-salam dulu ya.
1: Oke, silahkan.
2: Buat Bang Luhut, Pak Fredy sama Bu Utri, Bu Natali, Toli, Bu Farida, ada juga Bang Ramadan, Bang Ahmad Irwan, Cete Tias, Mas Agungo Putra, Bang Rimba, Ayang di Aceh juga ya semua, ada siapa lagi, Bunda Ima juga, Ibu Wiga, Purnama Sari, siapa lagi sering-sering ngabungin ya. Semua-semua lah ya, Putra Tengah.
1: Okay.
2: Mohon maaf ya, teman-teman lain bukan niat mau dieliminasi, enggak, maksudnya waktu juga, kalau disebut satu panjang habis waktu
1: ya.
2: Pokoknya tidak dieliminasi ini, cuman waktu saja, pokoknya semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke,
2: gimana tadi, dapat lagunya kan?
1: Lagunya ada, berarti lagi bagus malam ini.
2: Bagus berarti amalan, saya kira kita gibah masalah yang satunya tadi, kita dosa kita tadi itu ya, tapi bagus banget amalan, berarti dia dengar itu. Dia dengar,
1: benar, alhamdulillah.
2: Oke lah, mudah-mudahan ketemu lagi nanti di Musik Kepraduan.
1: Siap, terima kasih.
2: Oke, monggo dilanjut tari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, tadi sudah ada Bung Luhut ya di Tapanuli dan juga Bung Bintang di Palu yang juga ikut bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita bahas dulu ya sedikit lagi nih tentang profil dari Harvey, pendengar. Tadi kalau kita sudah membahas tentang basicnya ya dari Harvey ini ya, mulai dari tanggal lahir dan juga mengenai keluarga. Dari sini kita akan sedikit membahas kembali ya, yaitu mengenai dengan perjalanan dari Harvey Malaiholo, yaitu tentu yang tidak bisa dilepaskan ya dari dunia festival musik. Di mana pendengar, Harvey ini juga dikenal sebagai penyanyi dengan kemampuan vokal yang sangat kuat ya, dan pengalaman panggungnya juga panjang. Ia tidak hanya berprestasi di Indonesia, tetapi juga tampil dan mengikuti berbagai festival musik internasional karena kiprahnya ini di berbagai festival, bahkan dikenal sebagai julukannya itu adalah Macan Festival ya. karirnya sendiri pendengar, yaitu ada beberapa album solo ya, dimana album pertamanya itu dirilis pada tahun 1977. Setelah itu hadir berbagai karya seperti Aku Begini Kau Begitu, Mau Tak Mau, Pengertian, Sentuhan Kasih, hingga Begitulah Cinta. Harvey juga dikenal lewat kolaborasi dan juga duet dengan sejumlah musisi, salah satunya yaitu ada Rafika Duri. Ada pula kolaborasi dengan Ireng Maulana dan juga Elva Cesioria. Dan setelah itu pendengar, jika tidak heran ya kalau misalkan suara dari Harvey ini masih punya tempat tersendiri bagi penikmat musik Indonesia, khususnya mereka yang mungkin tumbuh bersama ya lagu-lagu di era 70-an, 80-an dan juga 90-an. Tentunya tidak asing ya dengan lagu-lagu dari Harvey Malaiholo. Dan pendengar, saat ini kita langsung saja ya putarkan ada dua lagu yang tadi sudah di request oleh Bung Luhut dan juga Bung Bintang. Ada Rati Purwasih dengan judul Surat Cinta dan juga Dilan Dirga dengan judul Dua Insan Merindu.

Bebergah masih di Pro 1 RRB Vendigul ya, dalam program Ruang Rindu malam hari ini. Dan tadi kita sudah putarkan dua lagu yang direquest oleh Bung Luhut dan juga Bung Bintang pendengar. Dan saat ini sudah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kami akan langsung saja ya hadirkan lagu penutup di program Ruang Rindu malam hari ini, yaitu lagu dari Harvey Malaiholo dengan judul Asmara Pesona.

Baik pendengar, perjalanan dari Harvey Malaiholo ini menunjukkan ya bahwa menjadi penyanyi bukan hanya soal memiliki suara yang bagus, tetapi juga tentang konsistensi. Dimana pengalaman dan kemampuan untuk terus bertahan di dunia musik selama puluhan tahun, Harvey telah bekerja bersama dengan banyak musisi besar Indonesia. Namanya juga pernah hadir dalam berbagai proyek musik bersama musisi seperti Elva, Yofi Widianto, kemudian ada Erwin Gutawa, Dian Pramana, dan juga Vina Panduwinata. Karya-karyanya kemudian menjadi bagian dari perjalanan musik pop Indonesia, bahkan album kompilasi dari Reflection of Harvey Malaiholo, di mana ini merangkum sejumlah karya penting ya dari perjalanan musiknya. Dan mungkin itu yang membuat lagu-lagu dari Harvey tetap menarik untuk didengarkan sampai sekarang. Bukan hanya karena melodinya pendengar, tetapi juga karena membawa kita kembali pada suasana musik Indonesia di masa lalu. Untuk sepanjang pendengar, itulah ya sekilas dari perjalanan Harvey Malaiholo, yaitu seorang penyanyi yang telah memberikan warna tersendiri bagi musik Indonesia. Dan malam ini mari kita dengarkan ya satu lagu terakhir. Terbang.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terang kini kian berlalu, gelap mulai menemani heningnya malam. Kami hadir menemani Anda dalam acara musik keperaduan. Waktunya keperaduan, merintah.

Baik pendengar, pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan kali ini kami hadirkan musik keperaduan ya. Edisi Kamis 27 Agustus 2026 masih bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, seperti biasa di musik keperaduan, Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui line telepon di 08-1149-54333 atau di 08-1149-88666. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat ya, ataupun WhatsApp di 08-1149-88222. Dan malam hari ini sudah ada yang bergabung ya bersama kami melalui pesan singkat, yaitu ada Ibu Ali dari Balikpapan. Selamat malam, salam kenal ya Ibu Ali di Balikpapan. Katanya selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu Ali, doa yang sama ya untuk Ibu Ali dan juga keluarga di Balikpapan. Malam hari ini mau request lagu dari Jayanti Mandasari dengan judul Ingkar. Oke Ibu Ali, lagunya kami siapkan ya, spesial untuk Ibu Ali di Balikpapan. Ditunggu lagunya, nanti akan kami putarkan. Dan mungkin bagi Anda yang masih mau bergabung bersama kami ya, kami persilakan di line telepon yang sudah kami siapkan.

0: pendengar, sudah ada yang bergabung kembali ya. Kita sapa dulu, selamat malam Musik Keperaduan.
1: Selamat malam Musik Keperaduan.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Putrajaya di Aceh.
0: Putrajaya di Aceh?
1: Iya.
0: Oke, Bang Putrajaya di Aceh, gimana kabarnya malam ini Bang Putra?
1: Alhamdulillah sehat, malam hari ini terang bulan ini.
0: Lagi terang bulan ya, cantik iya. Berarti ya langitnya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Putra mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Tuti Subarjo, judulnya Tangan Tak Sampai.
0: Tuti Subarjo, Tangan Tak Sampai ya?
1: Ya.
0: Oke, Bang Putrajaya sambil carikan ya lagunya, disiapin dulu. Mungkin Bang Putra mau kirim-kirim salam?
1: Iya, salam buat Bu Ali yang pertama tadi.
0: Oke.
1: Buat Bung Freddy, Bung Bernard, Bang Leman, Pak Ansa, Pak Nasrun, Samsun Hitam Mame, Bintang Pratama, Bu Uri, Utri, Farida, Mbak Di, Mbak Dika, semuanya lah hari ini lagi.
0: Nanti, semuanya lagi monitor ya?
1: Ya, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ditunggu lagunya Bang Putrajaya di Aceh ya. Sehat-sehat juga untuk Bang Putra dan keluarga di Aceh. Dan pendengar ya, di malam hari ini sudah ada dua yang bergabung di Musik Keperaduan. Mungkin kita sebelum ke penelpon berikutnya ya, kita akan putarkan dulu lagu yang tadi sudah di request, yaitu ada lagunya Ingkar dari Jayanti Mandasari dan juga Tangan Tak Sampai dari Tuti Subarjo.

Pendengar masih di Musik Kepraduan ya, malam hari ini di Pro 1 RR Bovin di Gul bersama dengan Tari hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, Anda juga masih bisa ya untuk bergabung bersama kami untuk request lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat pendengar, yaitu di WhatsApp kami ya di 08 1149 88 222. Dan saat ini pendengar, pukul 23 lebih 18 menit ya waktu Indonesia Timur. Kira-kira yang ada di 112 kampung ataupun 20 distrik, ada yang masih monitor siaran kami atau mungkin yang di Sabang sampai Merauke yang juga monitor ya melalui aplikasi RRI Digital malam hari ini. Sambil kita menanti penelpon dari Anda pendengar, di sini ada satu informasi ya untuk Anda yang mungkin baru selesai beraktivitas di malam hari ini. Anda mungkin senang berolahraga atau lari malam ya, dan ini bisa menjadi salah satu pilihan karena udara di malam hari biasanya lebih sejuk dan juga suasana yang lebih tenang ya, ini membuat sebagian orang merasa mungkin lebih nyaman berlari pada malam hari. Dan pendengar, kami akan memberikan informasi terkait dengan manfaat, tips dan juga hal yang perlu diperhatikan ya, dimana selain dapat membantu menjaga kebugaran jantung dan juga paru-paru, lari juga dapat memperkuat otot kaki dan membantu menjaga kebugaran tubuh. Olahraga setelah beraktivitas seharian juga bisa menjadi cara untuk melepas penat dan juga membantu mengurangi stres ya pendengar. Namun kalau misalkan kita memilih lari malam, jangan lupa untuk utamakan keselamatan, karena bisa jadi ya rute-rutenya ini gak aman. Jadi pilih rute yang sangat memungkinkan ya, jadi pilih rute yang aman, cukup terang dan juga tidak terlalu sepi. Gunakan pakaian yang mudah terlihat oleh pengguna jalan ya, jangan pakai yang gelap-gelap jadi nyaru ya pendengar. Dan hindari juga untuk memakai earphone dengan volume yang terlalu keras agar tetap bisa memperhatikan keadaan sekitar, karena biasanya kalau kita lari enak ya sambil dengerin lagu ataupun dengerin radio ya pendengar. Dan sebelum mulai, jangan lupa juga untuk pemanasan, kemudian setelah selesai lakukan pendinginan dan peregangan ringan. Satu lagi, kalau mungkin Anda berolahraga dengan intensitas tinggi, ini sebaiknya beri waktu beberapa jam sebelum tidur ya, karena pada sebagian orang olahraga yang terlalu dekat dengan waktu tidur juga bisa membuat tubuh masih terasa berenergi. Jadi lari malam boleh menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran. Yang penting dilakukan dengan aman, teratur dan sesuai kemampuan tubuh. Saat ini pendengar, ada Bung Bintang Pratama ya bergabung melalui pesan singkat. Katanya mau request lagu dari Triswaka yang judulnya Tuhan Juga Cinta Kita. Lagunya spesial buat yang merasa aja katanya. Kira-kira buat siapa ya pendengar? Mungkin kalau banyak yang merasa, lagunya spesial ya dari Bung Bintang. Di sini sudah kami siapkan ya Bung Bintang, lagu dari Triswaka Tuhan Jaga Cinta Kita di

Baik pendengar, langsung saja ya kita hadirkan lagu yang sudah di request oleh Bung Bintang Pratama di Palu. Ada Tri Swaka dengan judul Tuhan Jaga Cinta Kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Bapak-bapak baru saja ya kami hadirkan lagu dari Triswaka, Tuhan Jaga Cinta Kita, dan juga Dea Mirella dengan judul Menanti. Dan saat ini masih bersama dengan Tari dalam segmen musik keperaduan pendengar. Dan kita akan memberikan informasi lainnya ya sambil menanti penelpon berikutnya. Di sini ada informasi mengenai ikut-ikutan tren kesehatan di media sosial. Nah, pendengar, media sosial ini kan sekarang memang menjadi tempat yang mudah ya untuk kita mencari informasi tentang kesehatan. Mulai dari pola makan, olahraga, sampai berbagai tips hidup sehat. Semuanya ini bisa kita temukan ya hanya dengan beberapa kali scroll. Tapi pendengar perlu diingat juga ya, tidak semua tren kesehatan yang viral aman untuk kita ikuti. Informasi yang mungkin terlihat sangat meyakinkan ya, ini belum tentu cocok dengan kondisi setiap orang. Apalagi kalau tips tersebut hanya berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak didukung oleh sumber kesehatan yang terpercaya. Karena itu pendengar, jangan langsung ikut-ikutan hanya karena mungkin ada sebuah tren yang sedang ramai ya, atau digandrungi oleh netizen. Nah, media sosial ini boleh menjadi tempat mencari informasi awal, tetapi tetap perlu kita cek kembali ya dari sumber yang terpercaya sebelum bagi kita akan mencoba tips-tips kesehatan tersebut. Dan menurut Ari, hidup sehat itu bukan tentang siapa yang paling cepat ya untuk mengikuti tren, tetapi yang lebih penting adalah mampu untuk memilih informasi

yang benar dan juga memahami apa yang mungkin memang baik ya untuk diri kita sendiri. Jadi pendengar, sebelum kita mengikuti tips kesehatan yang mungkin lagi viral banget ya di media sosial, mari kita berhenti sejenak untuk mencari tahu dulu ya sumbernya dari mana, dan jangan asal-asal untuk mencoba, karena kesehatan kita tentu jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti tren di media sosial.

0: berikutnya yang sudah bergabung juga. Selamat malam, Musik Keperaduan.
1: Selamat malam lagi, Musik Keperaduan.
0: Selamat malam.
1: Harus tepati janji dong. Kan bilang tadi, Musik Keperaduan jumpa lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong, atau pengaruh malam Jumat ke apa ini tarik?
0: Kenapa tuh?
1: Sunyi sekali ini.
0: Hah?
1: Sunyi sekali ini.
0: Sunyi?
1: Begitu Musik Keperaduan ini.
0: Sunyi ya?
1: Iya.
0: Lagi sibuk kayaknya ya?
1: Cuman, tapi termasuk mujur juga sih kamu. Kena malam Jumat tugasnya, tapi ramai orang di studio.
0: Iya benar, jadi nggak horor ya.
1: Nah itu tergantung amalan. Tergantung amalan saja.
0: Iya, kalau nggak diingetin juga kayaknya nggak deh ini malam Jumat. Pantesan sepi ya.
1: Tunggu-tunggu, enggak ada yang berkicau ini, telepon
0: iya,
1: ini.
0: Makanya dari tadi kita bacain tips aja dan manfaat.
1: Iya, harus bisa ini kan, daripada diam-diam ini kan harus. Saya juga kalau siaran gitu, biasa kan, kita kan kalau siaran kan dandain kan sampai jam 1. Apalagi puasa itu sampai orang makan sahur, jadi sambil nunggu itu ya baca-bacakan tips-tips seperti itu, informasi. Kalau kita diam juga ngoceh terus juga, wah.
0: Bukan gimana ya, Bung Bintang, takutnya tiba-tiba ya ketiduran.
1: Ya justru itulah, makanya saya kan sudah rasakan juga kalau tidak ada lawan bicara juga kita, lama-lama
0: ngantuk ya.
1: Naik ngantuk juga, naik sumpek juga kita kan.
0: Bener.
1: Ya putar lagu juga, apalagi lagu-lagu tengah malam kan jelas lagu-lagu yang melankolis. Nggak mungkin kita putar lagu-lagu yang ribut kan.
0: Iya, nah, betul.
1: Kita ikut suasana lama-lama
0: lagunya sendu.
1: Ketiduran juga kita nanti.
0: Benar. Tapi tadi lagunya udah diputar loh. Kirain
1: ya,
0: tadi
1: udah,
0: gabung
1: cuman,
0: di chat aja.
1: Enggak, saya sengaja lewat WA itu supaya kan kasih kesempatan teman-teman yang lain dulu gabung kan. Tunggu-tunggu sudah. Kamu sudah putar lagu, sudah ngomong, kasih tips, kasih informasi. Gak ada yang berkicau ini. Gabung aja daripada tarinda ada teman bicaranya. Makanya saya gabung.
0: Oke, mantap lah memang nih kalau stok lama.
1: Ya harus ikut ini kan, lihat situasi lah. Supaya teman-teman yang lagi tugas juga kan enggak mau dibilang galau sih enggak sih, cuman maksudnya muncul-muncul ngantuk atau bikin sumpek juga kan kalau cuma diam-diam sendiri. Kayak kalau gini kan ada teman ini kan, teman bicara,
0: hemat suara juga sih
1: sebenarnya, bercanda ya, bikin hilang ngantuk. Iya,
0: baru
1: tapi ngomong-ngomong
0: lagi?
1: Si Nona Manis masih di situ kah? Si Nona Manis masih di situ? Pulang?
0: Maunya masih di sini apa udah pulang?
1: Bah, dia kalau ada makanan banyak itu bertahan deh itu.
0: Gak ada makanan sih sebenarnya. Kirain
1: pulang deh itu. Pulang tidur itu. Oke lah. Nah, kita lagu dulu. Tari. Nah, itu sudah ada penelpon kan dipancing baru muncul mereka ini. Oke, dari Wali saja.
0: Wali.
1: Nah, lagunya Wali saja, Dik.
0: Dik. Oke, siap.
1: Nah, salamnya kita buat semua aja ya.
0: Oke.
1: Yang udah di Pulau Kapuk, mudah-mudahan mimpi yang indah aja.
0: Benar.
1: Buat Tari tetap semangat ya.
0: Okay.
1: Hati-hati nanti pulangnya.
0: Siap, Bu Bintang.
1: Makasih Tari waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut.
0: Terima kasih.
1: Musik Peraduan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Bintang. Selanjutnya kita ke telepon berikutnya ya. Selamat malam Musik Keperaduan.
2: Halo, selamat malam Musik Keperaduan.
0: Selamat malam. Ada Ibu Wanusu ya di Sambas.
2: Ya, Mbak Tari ya.
0: Benar. Dengan Tari, Bu Wanusu, apa kabar?
2: Ya, kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Tari.
0: Alhamdulillah sehat. Tumben baru gabung di penghujung nih Ibu Wanusu.
2: Baru buka saya nih.
0: Baru buka ya.
2: Tadi monitor di Sintang, mau keranai masih belum bisa masuk.
0: Oh gitu.
2: Okay, baru dari Bintang. Nah, ini ke Bopen lagi.
0: Siap, luar biasa ya, Ibu Wanusu di mana-mana.
2: Iya, di Palangkaraya, di Denpasar. Halo.
0: Oke. Siap, Ibu Wanusu.
2: Mau request lagu dulu dari Bagindas Empat Mata.
0: Bagindas Empat Mata. Oke. Dari siapin lagunya.
2: Iya, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Aman Irwansa, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari Asam Baizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanusu yang juga turut bergabung ya di Musik Keperaduan malam hari ini. Dan pendengar, kita langsung saja ya dengarkan dua lagu yang tadi sudah di request oleh Bu Bintang dan juga Ibu Wanusu ya. Di sini ada The Bagindas Empat Mata dan juga Wali dengan judul Dik.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di Pro 1 RW Bovendigo. Dan tidak terasa waktu terus berjalan mendengar. Dan saat ini sudah pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih ya sudah menemani Tari malam ini. Baik yang mungkin masih beraktivitas atau bekerja ya seperti Tari, dan yang mungkin sedang dalam perjalanan maupun yang sudah bersantai di rumah. Semoga apa yang kami hadirkan ya pendengar di musik keperaduan malam hari ini bisa memberikan sedikit warna ya untuk malam Anda. Dan di sini kami juga sudah siapkan ya satu lagu penutup dari musik keperaduan malam hari ini, yaitu ada lagu dari Stinks dengan judul Adakah Kau Setia.

Baik pendengar, 5 jam sudah ya Tari menemani Anda dalam Lintas Malam edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan saat ini kami tutup segmen musik keperaduan. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung ya bersama kami, dan ikuti terus program musik keperaduan yang hadir setiap hari ya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar, sekaligus Tari juga ingin pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa kembali ya di esok hari dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya.

Dengan program 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini. Usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, 27 Agustus 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia, Boven Digul akan kembali di udara pada tanggal 28 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Selamat pagi pendengar, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 melalui pemancar relay Waroko 97,5 MHz. Kami tim siaran pagi ini, saya Lisa dan Bung Kris, ya, kami bersama Anda senantiasa di ruang dengar Anda sepanjang lintas pagi Bovendigul. Bersama Anda pendengar ke pukul 9 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Bersama Anda pendengar serangkan lagu-lagu religi, lagu-lagu islami kami hadirkan pendengar hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 6.30 waktu Indonesia Timur hadir penyampaian warta berita daerah. Pukul 7 warta berita Sentral Pro 3. Bersama kami kembali dengan informasi hiburan, di mana pada pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur, ya, ada informasi prediksi BMKG, informasi perakiran cuaca. Dan kebersamaan kita pendengar pada pukul 8 dalam program Halo RRI, pukul 9 warta berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas pagi Bovendigo. Menemani Anda, Hinangan Bini Jano, Mbak Wanina Bo, Gongget Lanu Katukun, Serarong semuanya di pagi ini, ya, awal hari. Mari kita sambut pagi ini dengan hati yang tenang dan damai. Ya, biarlah lantunan lagu rohani, ya, lagu-lagu religi yang kita dengarkan menjadi penguat langkah, menenangkan hati, dan mengingatkan kita yang bahwa setiap pagi adalah berkat serta kesempatan baru, ya, untuk menjalani hari dengan penuh syukur. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, ya, yang sudah bersama kami pagi ini. Berikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Muslim.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Ibarat kebersamaan kita telah hadir serangkaian lagu-lagu religi ya, di ruang dengar. Baik kepada-pada Anda, terutama umat muslim ya, di pagi ini awal kebersamaan kita. Dan adalah lagu Sepotong Kayu ya, walaupun hidup 1000 tahun takkan berarti jika kita lupa beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah pesan yang terasa kuat ya dari lagu religi Sepotong Kayu tentu. Di mana pendengar, lagu ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sehingga jangan sampai kesibukan ya membuat kita lupa bersyukur dan berbuat kebaikan tentunya. Pagi ini pendengar, mari awali hari dengan hati yang tenang, penuh syukur ya, dan niat yang baik. Semoga setiap langkah dan pekerjaan kita ya, pekerjaan Anda hari ini mendapat berkat dan menjadi kebaikan ya bagi sesama. Kami sudahi serangkaian lagu-lagu religi yang telah hadir di ruang dengar Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari jalan

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia,
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Misrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fed Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamat. Wijaya 80, Terakhir Kali. Inikah kisah cinta yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Ah, Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Sudah pula, bukan yang terbaik. Radio Indonesia.
1: Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu Minang. Butet, Lagu Batak. Kicir Kicir, Lagu Betawi. Suwe Ora Jamu, Lagu Jawa. Es Lilin, Lagu Sunda. Cik Cik Periuk, Lagu Kalimantan Barat.
3: Cik Cik Periuk, Gelang Sumping dari Jawa, Datang Nek ke Cibobau.
1: Si Patokaan, Lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, Lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi, Si Dodoi.
4: Ayah dodoikannya sayang, tidurlah di
5: Bintang Radio Indonesia.
1: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu, nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
6: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
7: Kak Elo, bisa pengen jadi pilot ya?
8: Iya dong, keren kan?
7: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
8: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
7: Enggak apa-apa kan?
8: Kalau Marco pengen jadi apa?
7: Apa ya? Astronot.
9: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
10: Waduh, bahaya banget sih.
11: Bahaya gimana?
10: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
11: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
12: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Dengar pukul 6.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat yang menyambut hari baru. Menyambut pagi ini dalam segala aktivitas Anda ya, bersama kami di frekuensi 90.3, 97.5 maupun aplikasi RRI Digital ya, terus bersama Anda. Di mana pagi ini pendengar, nantinya pada pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, kita bersama dalam penyampaian warta berita daerah ya, sambil menanti ada beberapa tembang-tembang yang terus kami hadirkan. Ibadah kebersamaan kita lintas pagi Bovendigo. Semoga suasana pagi ini pendengar baik Anda yang sudah bangun, dia baru saja bangun ya, dan segala apapun aktivitas Anda yang sudah diawali ya, buat adik-adik pelajar ya, juga untuk guru-guru ya. Ya, yang pagi ini bersiap ke sekolah, yang sedang membersihkan rumah ya, ataupun juga baik para pekerja CS ya, yang servis ya. Tentunya juga hari ini ataupun juga pagi ini sudah berada tempat kerja di kantor ya, tentu untuk membersihkan atau dalam perjalanan ya, bersihkan ruangan ya. Begitupun juga dengan para penumpang yang sudah bersiap beraktivitas ya. Para supir-supir angkot ya, selamat pagi sih mengantarkan penumpang yang mengantar aktivitas kembali lagi di hari ini. Ya, dan tentunya pendengar yang sedang menyiapkan sarapan pagi dan juga sudah membuka tempat usaha-usahanya ya. Para pengusaha juga baik untuk para ibu-ibu ya, yang ada di dapur, di rumah ya, tentu untuk menyiapkan sarapan pagi ya. Selamat pagi, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda ya. Dan tentunya juga kami menyapa Anda, baik yang sedang bertugas ya, dari sejak malam hingga pagi ini jam 6.25 menit ya waktu Indonesia Timur, Andi masih pada suasana tugas ya. Semoga tetap diberikan kekuatan dan kesehatan apapun aktivitas Anda ya di pagi ini pendengar ya, semoga semuanya berjalan lancar. Jangan lupa awali dengan doa ya dan semangat, karena setiap pekerjaan yang kita lakukan ya dengan tulus pasti punya arti ya. Ya, selamat menjalani Jumat ya, hari ini hari Jumat ya, tentunya hari Jumat ya, Jumat pagi, dalam segala aktivitas ya, semoga hari ini membawa banyak kebaikan dan berkat ya tentu untuk Anda. Kita akan jalan pukul 6.30 waktu Indonesia Timur saat menyampaikan warta berita daerah.
1: Tahukah Anda bahwa sarapan pagi sebenarnya dapat membantu meningkatkan kinerja otak? Faktanya, ketika kita tidur, kadar glukosa dalam otak menurun. Sarapan yang mengandung karbohidrat kompleks seperti sereal atau roti gandum dapat membantu mengembalikan kadar glukosa ini, yang mana pada gilirannya dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus saat bekerja atau belajar. Jadi, sarapan bukan hanya tentang energi fisik, tetapi juga penting untuk

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: lo.

Di jalan, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

selamat pagi dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Boven Digul menyampaikan warta berita. Sari berita. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Boven Digul membuka rangkaian kegiatan RRI Fest 2020. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Jumat 28 Agustus 2020.

0: B secara resmi membuka kegiatan RRI Fest 2026 yang berlangsung di halaman kantor Diskominfo Kabupaten Bovendigul Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan tahun ini mengusung tema besar harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kepala LPP RRI menyampaikan bahwa RRI Fest 2026 bukan sekedar acara seremonial, melainkan wadah nyata kolaborasi untuk memperkuat sinergi antara RRI, pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini selaras dengan rencana strategis RRI sebagai media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan. RRI Fest tidak hanya milik RRI Bovendigul, tetapi milik seluruh masyarakat Bovendigul. Kepala LPP RRI juga menjelaskan bahwa RRI Fest 2026 diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
1: Kegiatan RRI Fest yang kita lakukan untuk tahun 2026 dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan ini dilakukan untuk atau sebagai wadah kolaborasi memperkuat sinergi antara RRI dan pemerintah dan juga masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Bovendigul, tentunya selaras atau seiring dengan rencana strategis RRI, di mana RRI sebagai media yang terpercaya, relevan dan berdampak serta menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Untuk itu, kegiatan ini dilakukan di seluruh Indonesia dan termasuk di Satker RRI Bovendigul dengan berbagai kegiatan yang kita akan lakukan, di antaranya bakti sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian peduli sesama, dan lain sebagainya.
0: Semua kegiatan ini dirancang untuk menunjukkan bahwa semangat membangun negeri dapat diwujudkan melalui aksi-aksi sederhana yang dilakukan. Pada kesempatan pembukaan RRI Fest, Kepala LPP RRI Bovendigul juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, pemerintah, Polri, pelaku UMKM, dan seluruh masyarakat yang berkenan hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini dari pagi hingga sore hari. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten dan DPRK Bovendigul bahas perubahan KUA dan PPAS APBD 2026. Reporter Septianing Nurjana melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama DPRK membahas rancangan perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2026. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan kebijakan, perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam sambutan Bupati Bovendigul pada agenda penyerahan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus, disampaikan bahwa perubahan KUA dan PPAS perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRK. Marlinus mengatakan pembahasan bersama diperlukan untuk menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah.
4: Perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan PPAS ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran atau RKA perangkat daerah.
3: Selain itu, perubahan KUA dan PPAS diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan sumber daya yang tersedia. Pemerintah daerah juga perlu memastikan alokasi sumber daya dilakukan secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, serta mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik. Menurutnya, perubahan

0: Bahan kebijakan umum APBD selanjutnya akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perubahan PPAS. Dokumen tersebut kemudian digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Marlinus berharap proses pembahasan bersama DPRK dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penyusunan perubahan APBD 2026 dapat dilakukan secara terarah serta mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Aksi bersih lingkungan wujud nyata RRI yang berdampak kepada masyarakat. Kembali dilaporkan reporter Agustina Yuniarsi.
2: Kepala LPP RRI Bovendigul Paulus Bunurombe menegaskan bahwa kegiatan bersih lingkungan yang digelar Kamis sore 27 Agustus 2026 bersama komunitas peduli lingkungan anak-anak Abongo adalah wujud nyata kehadiran RRI yang berdampak langsung kepada masyarakat selaras dengan rencana strategis RRI. Hal itu disampaikan saat kegiatan bersih-bersih lingkungan dalam rangkaian RRI Fest. Kegiatan bersih-bersih ini bukan sekedar rutinitas, melainkan wujud aksi sosial yang menumbuhkan rasa kepedulian dan persatuan. Tujuannya satu, yaitu sesuai dengan apa yang digariskan dalam Renstra RRI, kita harus berdampak kepada masyarakat, kepada lingkungan, dan kepada sesama. Dijelaskan kegiatan bersih-bersih lingkungan ini melibatkan banyak anak-anak usia sekolah. Menurutnya, hal ini sangat positif karena menanamkan rasa peduli terhadap alam dan sesama sejak dini.
3: Digariskan dalam Renstra itu bahwa kita harus berdampak pada masyarakat, kepada lingkungan, kepada sesama. Ya bentuknya salah satunya bentuk aksi sosial seperti ini. Yang kita lakukan sore ini itu bersama dengan komunitas peduli lingkungan. Ya kita lakukan bersih-bersih walaupun itu sangat kecil, tetapi paling tidak menjadi edukasi bagi adik-adik kita yang terlibat, yang pada umumnya mereka usia-usia sekolah dasar. Dan ini bagus sekali karena menanamkan rasa peduli terhadap alam lingkungan dan rasa peduli terhadap sesama. Itu penting banget untuk kita tanamkan sejak dini, dan nanti kalau mereka dewasa akan lebih punya keterpanggilan, ketulusan untuk berbuat terhadap lingkungan, terhadap sesama. Yang mana lingkungan itu ada hukum alam. Kita berbuat baik dengan alam, alam pun juga akan memberikan kontribusi yang baik kepada kita.
2: Di akhir penyampaian, Kepala RRI ungkapkan RRI tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama dari semua lini agar ke depan eksistensi RRI semakin nyata, semakin berdampak, dan semakin bermanfaat untuk memajukan Kabupaten Bovendigul. Kegiatan bersih lingkungan yang digelar pada Kamis sore 27 Agustus 2026 berlangsung penuh semangat, melibatkan angkasawan-angkasawati, siswa-siswi PKL Komunitas Peduli Anak-anak Abongo, menjadi bukti bahwa langkah kecil bersama-sama dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan bermasyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul pastikan bantuan usaha milik kampung diawasi. Laporan Thomas Syamlean.
4: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap peralatan bantuan usaha yang disalurkan kepada badan usaha milik kampung. Sekretaris DPMK Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy mengatakan, pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan bantuan termasuk kemungkinan peralatan bantuan dijual kembali kepada pihak lain. Menurut Edison, bantuan peralatan usaha yang diberikan pemerintah memiliki tujuan yang jelas, yakni mendukung pengembangan usaha bungkam agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di masing-masing kampung.
5: Nah, betul, memang kalau kita BMK ini kan kita langsung mengawasi saat penyalurannya ya, tapi kita akan berkomunikasi terus sehingga peralatan ini bisa terpakai dengan fungsinya. Ya, dan memang ada, kemarin ada laporan dari Kelompok, apakah ini sudah mengantisipasi itu terkait dengan penggunaan peralatan. Ya. Jadi peralatan itu memberikan bantuan ke mereka tapi kita juga perlu kita backup dengan pelatihan sehingga peralatan bisa mereka fungsikan dengan baik. Nah, itu yang kemarin Pak Cari saya. Aku mungkin seberapa kampung akan jadi memberikan pelatihan. Mungkin tahun ini juga, Pak, ya.
4: Disum menjelaskan keberadaan Bunkam di setiap kampung diharapkan mampu menjadi salah satu wadah dalam mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya orang asli Papua. Karena itu, Edison menegaskan bahwa bantuan yang telah diberikan harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan dikelola secara baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh ASIKI FM. Pendengar dan pemirsa, Orgenes Asmuruf mengajak masyarakat manfaatkan lahan mereka, ditanami sayur dan buah-buahan, dukung program MBG. Laporan Yohanes de Goden.
6: Kebutuhan akan bahan baku untuk ketersediaan makanan gizi gratis bagi anak sangat diperlukan banyak. Karena itu dipandang perlu agar sudah saatnya masyarakat Bovendigul, khusus Tanah Merah, untuk memanfaatkan kebun mereka ditanami sayur dan buah-buahan sehingga mendukung pengolahan bahan makanan MBG. Hal itu seperti yang dikemukakan Orgenes Asmuruf.
7: Jadi tidak salahnya kalau kemudian kita ada lahan, kita manfaatkan, kita gunakan, sehingga lahan itu tidak nganggur, tapi ada nilai ekonomisnya, bisa ada manfaat dari lahan itu.
6: Ia juga mengajak dapur MBG untuk dapat memanfaatkan hasil bumi dari mama-mama Papua seperti sayur, pisang, dan umbi-umbian dalam mendukung pemenuhan gizi di sekolah dan tidak membeli bahan dari luar daerah. Karena hadirnya MBG, salah satunya untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat di daerah, salah satunya dengan membeli hasil bumi masyarakat itu. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Fans jadi momentum ajak masyarakat gemar berolahraga. Imam Komarudin melaporkan.
8: Instruktur senam SK Club Nur Hayati Rahman mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan usai memimpin senam bersama dalam rangkaian kegiatan RRI Fest yang digelar RRI Bovendigul. Nur Hayati mengatakan pada dasarnya setiap orang memiliki kegemaran untuk berolahraga, sehingga aktivitas fisik perlu terus dilakukan secara rutin. Menurutnya, senam menjadi salah satu pilihan olahraga yang dapat dilakukan untuk menjaga tubuh tetap aktif. Ia menekankan pentingnya masyarakat untuk tetap produktif dan banyak bergerak, terlebih di tengah rutinitas sehari-hari. Aktivitas olahraga tidak harus dilakukan di tempat khusus, tetapi dapat dilakukan di berbagai lokasi sesuai kondisi.
9: Semua orang pada dasarnya gemar berolahraga, ya, itu sudah pasti, ya. Tinggal kita bagaimana cara kita harus tetap berproduktif, tetap bergerak, dengan khususnya untuk kaum ibu-ibu berolahraga senam.
8: Nur Hayati juga mengapresiasi kegiatan RRI Fest yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga bersama. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Bagi Nur Hayati, keikutsertaannya dalam RRI Fest juga menjadi pengalaman tersendiri karena untuk pertama kalinya ia dipercaya menjadi instruktur senam dari SK Club dalam kegiatan yang digelar RRI Bovendigul. Ia berharap masyarakat dapat terus berolahraga kapanpun dan dimanapun berada. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peduli lingkungan anak-anak Ambongo apresiasi gerakan RRI ajak jaga kebersihan kota sejarah. Kembali Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Sebagai koordinator kelompok anak-anak peduli lingkungan Ambongo menyambut sangat baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI Bovendigul yang mengangkat tema peduli lingkungan dalam kegiatan RRI Fest tahun 2026. Langkah ini sangat berarti mengingat Kabupaten Bovendigul adalah kota sejarah, tempat di mana ide dan konsep kemerdekaan Indonesia pernah dirintis oleh Bapak Muhammad Hatta. Kota sejarah ini harus tetap bersih, lestari, dan terjaga dari sampah yang berserakan. Untuk itu, sebagai koordinator peduli lingkungan, anak-anak Ambongo mengajak seluruh masyarakat dari 5 suku maupun seluruh teman-teman Nusantara yang berdiam di Bovendigul untuk mulai menjaga kebersihan dari halaman rumah masing-masing.
10: Saya mau mengajak di sini, kita melihat RRI dengan hari ini mempunyai gerakan aksi lingkungan. Saya mau mengajak kepada semua stakeholder, OPD-OPD yang ada, untuk mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan kota yang bersih lewat gerakan peduli lingkungan tempat di mana kita ada, dan juga kalau bisa dengan waktu-waktu yang diciptakan oleh pemerintah untuk lakukan kegiatan aksi bersih entah hari apa, bisa juga bisa menghubungi kami. Kami siap untuk
2: kebersihan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan, melainkan tanggung jawab bersama. Semangat ini juga selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia asri dan bersih di mana saja. Mari mulai dari diri sendiri, dari rumah sendiri, untuk tetap jaga lingkungan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pernahkah tidak kamu lihat kampung anak dorang rebahan berjam-jam, berdompu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pemuka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Depu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak-anak dorang.
5: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
6: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
5: Kalau begitu begini, Yose, Pe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yose, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar, dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yose. Kau bisa dengar kah tidak?
6: Dengar! Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Pendengar pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada ya. Lintas pagi Mohon Dego masih bersama Anda di frekuensi 90.3, 97.5 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Saya Lisa dan Bung Chris ya. Kami bersama Anda. Selanjutnya kami hadirkan ya, kita nantinya akan mendengarkan kembali sejumlah informasi dihadirkan secara sentral bersama Pro 3 RRI di ruang dengar.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Inilah warta berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Kami mengawali warta berita pagi ini dengan sejumlah informasi dalam sekilas berita utama.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsu Febri Adiansyah diduga menerima uang sebesar 40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah, itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi memang Bapak Keliopas Wiken yang berikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapatkan. Informasi, saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
4: Grup Motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
5: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Yeah. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini, betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke pihak-pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Golden Age.
4: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
6: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah bantu. Tinggal selatan, ya, kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
4: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
7: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
8: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
7: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
9: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, setelah kita periksa dana alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang pusat, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membiayai mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
7: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih dihadirkan, maksud kami menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
10: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi di Skybrain dan Beinoka Kelafakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo Desa Nekasa Kecamatan Tasifeto Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
11: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani, menjembatannya dari 2 daerah ataupun 2 desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
10: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
12: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
10: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
13: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduk yang sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
13: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
15: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
13: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik banyak di sini, non-organik di sini, karena gitu.
17: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
16: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non-organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, enggak pas. Terus yang bingung banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
17: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
18: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Ya non organik itu bisa di dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu, karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana-prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramba3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel rri.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

0: Tahukah kamu?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kesatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 0866 atau pesan singkat di 0811 4988 222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Bintang Radio 2026 sudah siapkah menunjukkan suaramu? Radio Indonesia. Hai Sobat Bintang Radio, kesempatan untuk kamu yang punya bakat menyanyi dan ingin menjadi bagian dari Bintang Radio 2026 kini telah dibuka. Pendaftaran dibuka 1 hingga 30 Agustus 2026. Bintang Radio 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia, putra dan putri dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung pada 28 Oktober 2026. Siapkan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Untuk peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Khusus pendaftaran offline, peserta dapat meminta bantuan petugas satuan kerja untuk proses input data ke website pendaftaran Bintang Radio 2026. Setelah mendaftar, jangan lupa follow Instagram @bintangradio.id, follow TikTok @bintangradio.id, dan subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia. Serta yang paling penting, tunjukkan kemampuan bernyanyimu dengan mengunggah video lagu pop Indonesia, pop daerah, ke akun TikTok dan Instagram pribadi, menggunakan tagar kota atau satuan kerja masing-masing, serta menandai akun media sosial Bintang Radio. Untuk pilihan lagu kategori pop Indonesia, kamu bisa memilih lagu yang telah ditentukan panitia. Kategori pop putri antara lain, Sofi Novindri dengan lagu Susah Lupakanmu. Miss Rina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori pop putra antara lain, Isaac Octavian dengan lagu Seharusnya Aku. Kita kan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau Fet Arilsmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik. Sudah kula, bukan yang terbaik. Indonesia. Selain itu, untuk kategori pop daerah, kamu juga dapat memilih salah satu lagu berikut. Sansaro, Lagu

0: Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Suwe ora jamu, lagu Jawa. Es lilin, lagu Sunda. Cik cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik cik periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibobo.
0: Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bo Lelebo. Dodoi si Dodoi.
2: Ayah Dodoi kan ya sayang, tidurlah
3: Bintang Radio Indonesia.
0: Pilih lagu yang sesuai kemampuanmu. Nyanyikan dengan penuh percaya diri dan tunjukkan karakter suara terbaikmu. Jadi, tunggu apa lagi? Asah kemampuanmu, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bintang radio berikutnya.
4: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
5: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
6: Tole, jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
7: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
6: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, Tolele?
7: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
6: Eh, kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
7: Masa sih, Mak?
6: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
7: Ya enggak lah, Mak.
6: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
7: Siap deh, mamaku sayang.

Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Papua dari Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3 97.5 MHz. Saya Lisa masih bersama Anda ya, kami yang bertugas ya. Tim siaran pagi ini ada Bung Kris bersama Anda menemani sepanjang lintas pagi Bu Fendigo. Nantinya pendengar, kita akan mendengarkan informasi perakhiran cuaca ya, yang akan disampaikan oleh Bung Tiar ya, ya. Perakirawan ya, Bung Tiar ya. Di mana kebersamaan kita pada pagi ini ya, di lintas pagi Bu Fendigo, tentu baik untuk Anda yang mendengarkan informasi cuaca ya, informasi perakiran cuaca yang akan dilaporkan nanti oleh perakirawan Tiar Novan. Sambil menanti pendengar ya untuk hadirnya informasi perakiran cuaca dan juga kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Selamat pagi, kami menyapa Anda kembali. Selamat menjalani segala aktivitas Anda ya, dan tentu di hari Jumat ini baik untuk umat Nasrani, umat Katolik ya, yang juga pastinya akan ada ibadah ya Jumat jam 7 atau 7:30 jam 8. Begitupun juga ya dengan umat Muslim ya, yang nantinya juga pada jam 12 akan melaksanakan sholat ya, Jumat ya, dengan hari Jumat ini adalah hari yang tentu momen ya, baik untuk ya, boleh menjalani segala aktivitas setiap kita ya, tetapi juga bagikan waktu untuk melaksanakan sholat ibadah ya di hari Jumat ini ya tentunya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ada beberapa tempat yang kembali kami hadirkan di ruang dengar kebersamaan kita sambil jalan untuk informasi perakhiran cuaca dan juga kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Ada beberapa informasi-informasi juga nantinya dari laman resmi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita dengar dulu beberapa

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Pendengar Bapak Digul dari para pun Anda berada, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda. Di mana kebersamaan kita yang masih di lintas pagi Bapak Digul. Terus bersama Anda selamat menjalani segala aktivitas pagi. Tetap bersyukur ya, diberikan kemudahan kelancaran, diberikan kesehatan, ya umur yang panjang, dan boleh melaksanakan kembali aktivitas di hari ini. Pendengar, kebutuhan akan rumah layak huni ya, ataupun juga kebutuhan akan air ya. Ya, tentunya juga apalagi di musim kering ini ya. Bicara tentang air, nah air sudah tidak ada nih. Oke. Kebutuhan air ya, air minum dan juga sanitasi ya. Ya, pemenuhan kebutuhan air apalagi baik untuk saudara-saudara kita ya di NTT sana. Ya, pengungsi ya, para pengungsi di Nusa Tenggara Timur sana ya, masih sangat membutuhkan tentu. Ini ada beberapa informasi pendengar ya yang dapat kami informasikan. Ya, bagikan ya di ruang dengar Anda kebersamaan kita sebelum nanti kita bersama dalam penyampaian dalam informasi perakhiran cuaca dan juga dalam program Halo RRI pendengar. Informasi ya. Tentu ya, kebutuhan akan rumah layak huni dan juga kebutuhan akan air bersih ya. Pendengar, kalau tadi Anda menyimak ke informasi dalam penyampaian Warta Berita Sentral ya, menjadi topik utama ya dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 tadi. Tentu informasinya ya, Mentrans targetkan rakyat Papua bisa beli rumah sendiri ya. Di mana diinformasikan pendengar Menteri Transmigrasi Mentrans M.F. Tita Sulaiman Suryanegara menegaskan bantuan rumah ya bagi masyarakat Papua bukan tujuan akhir dari program transmigrasi. Rumah layak yang diberikan pemerintah ya saat ini merupakan solusi jangka pendek. Dan di mana diinformasikan ke depan ya, masyarakat Papua diharapkan memiliki kemampuan ekonomi sehingga dapat memenuhi kebutuhan perumahannya secara mandiri. Iftita mengatakan pendengar, pembangunan rumah yang merupakan bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun program transmigrasi ya tidak boleh berhenti pada penyediaan hunian. Karena menurutnya pendengar, tujuan yang lebih penting adalah membuat masyarakat memiliki kemampuan untuk bekerja, memperoleh pendapatan, dan mengelola potensi ekonomi di daerahnya. Tentu pendengar ya, Mentrans targetkan rakyat Papua bisa beli rumah sendiri saat berkunjung ya ke Papua Selatan ya, di Domande ya. Dan tentunya pendengar, dimanapun Anda berada, ya, kemanapun kita beraktivitas ya, pada akhirnya rumah menjadi tempat kita yang menjadi kembali untuk beristirahat dan berkumpul ya bersama keluarga. Rumah yang layak tentu memberikan rasa aman ya dan juga rasa nyaman. Namun masih ada banyak ya masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi yang belum layak huni. Sementara untuk memperbaiki atau merenovasinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Oke. Dan itu menjadi ya kunjungan di mana Mentrans ya targetkan rakyat Papua bisa beli rumah sendiri ya, ataupun juga tentu pendengar dalam kunjungan ya ke provinsi ya, Papua Selatan di Domande ya. Ya, di distrik Malin, Domande, Merauke, Papua Selatan. Iftita menjelaskan pemerintah tetap perlu menyediakan rumah layak dan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebutuhan dasar menjadi syarat ya, agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas lain termasuk belajar dan bekerja. Papua memiliki kekayaan alam yang besar, maka dari itu harus dapat dikelola dan dinikmati masyarakat Papua sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka tentunya. Kemudian pendengar, selain rumah ya, ya tentu juga kebutuhan akan air ya. Kebutuhan akan air minum ya, sanitasi bagi para pengungsi di Rayaukya Nusa Tenggara Timur ya. Upaya pemenuhan kebutuhan ini juga dilakukan ya. Ini oleh ya kebutuhan air minum dan sanitasi pengungsi di Rayaukya NTT oleh Kementerian PU.
Kementerian Pekerjaan Umum ya berkuat ketersediaan air minum ya dan sanitasi bagi 2.623 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur ya. Layanan darurat ini pendengar dipusatkan di Kecamatan Reog, Kabupaten Manggarai, tentu untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Saat diinformasikan pendengar ya, pasokan air baru sumber dari sistem penyediaan air minum ibu kota Kecamatan Reog yang beroperasi penuh. Kementerian Pekerjaan Umum ya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan seluruh saluran distribusi air. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo menyampaikan komitmen penanganan darurat dalam keterangan resminya ya. Dikatakan pendengar bantuan darurat difokuskan untuk memperkuat sarana penunjang ya bagi seluruh warga yang masih bertahan di pengungsian. Ya, tentu ini pendengar Kementerian Pekerjaan Umum memobilisasi sarana tambahan dari Lombok ya Nusa Tenggara Barat menuju ke lokasi pengungsian. Pengiriman ya petugas yang langsung menempatkan seluruh peralatan darurat ya dan di dua lokasi pengungsian setelah armada bantuan mendarat ya dan para pengungsi para pengungsi untuk sementara masih memanfaatkan fasilitas mandi cuci kakus darurat serta fasilitas milik warga. Di mana pendengar Kementerian Pekerjaan Umum ya memobilisasi perlengkapan dari wilayah terdekat demi mempercepat pemenuhan fasilitas dasar pengungsi tentunya. Ya, pendengar manapun Anda berada ya. Rumah layak ya. Tentunya juga kebutuhan air ya, tentunya juga baik untuk saudara-saudara kita ya di tempat pengungsian. Ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan ya dan juga kenyamanan selama berada di pengungsian. Baik untuk saudara-saudara kita ya di Reog ya. Para pengungsi di Reog, Nusa Tenggara Timur. Informasi-informasi pendengar ya, laman resmi rri.co.id ya, yang bisa Anda dapat baca ya, dan juga salah satu informasinya ya dari kompas.com ya, dari sumber lainnya. Tepat pukul 8 ya waktu Indonesia Timur pendengar, kita bersama dalam informasi perakiran cuaca dan juga kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Saya Lisa masih bersama Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca. Ya, informasi perakhiran cuaca ya, prediksi BMKG di pagi ini, pendengar, yang nantinya akan disampaikan, diinformasikan oleh perakirawan Tiara Novan. Ya.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, informasi perakiran cuaca bersama perakirawan Tiara Novan.
2: Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali dengan saya Tiara Novan Edat selaku perakirawan Stasiun Meteorologi Tanah Merah. Dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang berlaku pada hari ini, hari Jumat, 28 Agustus 2026. Pagi hari diperkirakan berawan, kemudian menuju siang hari diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk malam hari didominasi berawan, namun ada terdapat potensi hujan lokal atau hujan di beberapa titik wilayah. Selanjutnya untuk dini hari kondisinya adalah berawan. Adapun untuk parameter cuaca lainnya seperti suhu udara berkisar di 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar di 60 hingga 98% serta untuk arah angin bergerak dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin mencapai 20 km per jam. Informasi cuaca yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Anda mendengarkan info BMKG.

0: Baiklah pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan ya informasi perakiran cuaca yang diinformasikan disampaikan oleh perakirawan Tiara Novan. Semoga mereka informasi ya untuk kita ya. Cuaca bukan sekedar mereka tahu ya apakah ini cerah atau hujan. Informasi cuaca juga membantu kita persiapkan aktivitas dengan lebih baik, mulai dari tentunya pendengar hingga merencanakan perjalanan dengan lebih baik ya, bagi petani, nelayan maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya, untuk saudara-saudara, kakak-saudara yang beraktivitas di luar ruangan ya. Ya, musim kering, tetapi yang kita rasakan ya saat ini ada hujan-hujan ya. Tidak tahu ini hujan buatan atau hujan karena mungkin awan ya sudah sangat berat sekali, awan hitam ya, jadi dia turun hujan ya, akhirnya hujan turun. Ya, tentunya bagi petani, nelayan maupun masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan ya, kakak dorang, saudara dorang semuanya, pendengar, masyarakat Kabupaten Bovendigul, informasi cuaca juga sangat penting ya untuk mengurangi risiko akibat kondisi cuaca ekstrim ya. Sebelum memulai aktivitas, jangan lupa untuk selalu menyimak informasi-informasi ya cuaca, agar ya, ya informasi cuaca dari sumber yang jelas ya, tentu dari BMKG ya, sama RRI ya, RRI Bovendigul tentu. Informasi cuaca agar hari Anda berjalan, aktivitas hari Anda ya, agar Anda berjalan dengan lebih nyaman, aman dan lancar. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, masih ya di Lintas Pagi Bovendigul, kebersamaan kita nantinya dalam program Halo RRI. Saya hadirkan dulu pesan berikut.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Halo RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali yang menemani Anda. Tentu kebersamaan kita kembali di Halo RRI ya, program acara Halo RRI. Masih bersama saya Lisa. Ruang di mana ya menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait untuk mendiskusikan isu penting ya di sekitar kita ya. Nah, ampeni janomba waninabo kongkir lanukatukun serarong semuanya. Om nama dorang ya, di mana kebersamaan kita pagi ini. Seperti biasa, keluhan-keluhan yang terjadi pada Anda ya, sebagai masyarakat, yang terjadi di lingkungan, di tempat kerja ya, di dalam perjalanan ya, dimanapun Anda ya, kakak dorang, saudara dorang berada, silakan ya, keluhan-keluhan, aspirasi, pertanyaan-pertanyaan boleh bersama kami di pagi ini ya. Banyak sekali persoalan-persoalan ya, masih tentu ada di yang menjadi ya keluhan-keluhan ya, dari setiap kita sebagai masyarakat. Kami menanti partisipasi Anda, mengundang, mengajak, silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Ya, sebelumnya juga ya, kami menyapa Anda selamat pagi ya, baik untuk saudara-saudaranya ya yang ada di kampung, di distrik. Aktivitas pagi ini, ya, apa kabar? Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan-harapan Anda, ya. Harapan-harapan dari, sesuai dengan harapan dari kakak dorang, ya, saudara dong semua di hari ini, ya, masyarakat Kabupaten

Dengar satu tembang yang sudah hadir, tentu kami persembahkan ya di ruang dengaran kepada semuanya kita. Dengan lagu Kaum Susu ya. Musik. Salah satu tembang yang Bapak Indonesia yang telah hadir di ruang dengar Anda telah mengantarkan kita. Kita sudah ada pada pukul 8.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Gimana pendengar ya, di hari Jumat ya, seperti biasa kembali lagi dalam program Halo RRI ya. Suara Anda sangat berarti karena dari suara-suara Bapak Mama Dorang, Saudara Dorang, Kakak Dorang ya, aspirasi masyarakat, pembangunan daerah dapat terus diperbaiki dan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bersama tentunya. Ya. Dimanapun saat ini pendengar Anda monitor ya bersama kami, boleh bergabung ya dalam program Halo RRI, pendengar mitra RRI masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, dimanapun Anda saat ini ya di frekuensi 90.3. Saat Anda sedang ya bersama kami monitor, mungkin saat ini kita ada dalam program Halo RRI. Jadi kita punya waktu nih masih banyak ya sampai dengan jam 9. Kembali menantikan partisipasi, masukan, aspirasi-aspirasi Anda ya, boleh menyampaikan ya. Jadi kita tidak punya topik, nantinya Anda boleh menyampaikan saja ya keluhan-keluhan, masukan-masukan ketika Anda, kakak dorang, saudara dorang ada di dalam perjalanan ya, di dalam kota ya. Ya, di dalam kota ini banyak juga jalan-jalan ya yang rusak. Yang melewati ya. Ada yang sudah bagus, ada yang masih rusak ya. Masih dalam keadaan rusak ya, ataupun juga dalam menjalani aktivitas ya, pelayanan-pelayanan ya, dari ya yang Anda ya masyarakat, sebagai masyarakat rasakan ya di rumah sakit ya, pelayanan pendidikan dan juga kesehatan ya, atau fasilitas umum ya lainnya yang bisa Anda sampaikan, boleh bergabung bersama kami ya, dan boleh menyampaikan aspirasi Anda, masukan-masukan sangat banyak sekali ya yang bisa disampaikan ya, menyampaikan pesan dan harapan ya kepada pemerintah bersama dinas terkait ya, dapat tentu bisa memberikan solusi-solusi ya kepada kita yang nantinya ya aspirasi Anda ditampung ya, kami catat ya, dan ya, menghadirkan narasumber untuk menjawab, memberikan solusi untuk kita semuanya dalam program Halo RRI.

Peredaran sampah menumpuk ya, transportasi umum ataupun juga jalan yang tak kunjung selesai ya. Jalan yang berlubang ataupun juga proyek jalan yang tak kunjung selesai. Juga ketersediaan angkutan umum yang terbatas ya. Terutama di jam sibuk yang membuat masyarakat terlambat ya ke kantor ataupun juga ke sekolah, baik untuk pelajar ya. Tapi kalau kita bisa lihat sudah ada dua bis ya. Sudah ada bis-bis juga bis sekolah ya. Bis Damri yang sudah melayani ya, baik untuk adik-adik pelajar dorang ya, kita pun adik-adik dorang, kita pun anak-anak dorang yang ke sekolah. Jadi dorang tidak tunggu lama lagi di dalam perjalanan ya, ataupun juga di jalan untuk naik taksi ya, atau jalan-jalan kaki lah kita pun bisa naik bis ya, bis Damri. Oke, tentu terima kasih ya untuk dinas terkait yang tentu sudah memberikan bis ya, tentu untuk adik-adik ya sekolah, adik-adik pelajar dorang ya di beberapa sekolah yang tentu sudah bisa melayani. Tetapi bagi yang merasakan ya masih ya, ada kendala ataupun juga aspirasi-aspirasi, pertanyaan-pertanyaan, masukan dari ya kesehatan dan juga ya, ini kita lihat ya di musim kemarau. Ini tiba-tiba hujan, ini ada masyarakat yang juga mengeluh. Hujan bukan bersyukur ya, tetapi mengeluh ya. Oke ya. Nah, ini gimana? Dari kemarin ya hujan ya. Hujan memang tidak terlalu deras juga, tetapi cukup ya untuk memberikan kesegaran ini untuk kita semua sebagai makhluk hidup, baik manusia ataupun juga hewan ya, ataupun juga tumbuh-tumbuhan ya. Ya, membutuhkan air ya. Bukan manusia saja, tumbuh-tumbuhan, hewan ya juga membutuhkan air, jadi ada segar, kesegaran sedikit ya, segar. Oke, dan juga diinformasikan tentu oleh BMKG ya, ataupun juga ya, prediksi tadi dari Mas Dan memberikan informasi perakirawan ada akan ada hujan juga ya, itu menurut prediksi dari BMKG untuk hari ini ya. Ya, kita bersyukur ya dengan hadirnya hujan yang turun. Dan apakah hujan akan terus ya, atau akan kembali kering ya, karena itu masih di musim kemarau ya, tentunya tetap bersyukur. Ya, kembali ke program Halo RRI ya, berbicara tentang musim kering ini, ada yang mungkin memberikan aspirasi, masukan, pertanyaan ya, dengan air-air, kekurangan air ya, kebutuhan air bersih ini ya. Atau mungkin bapak mama dorang, saudara dorang, walaupun air musim kering ya, tetapi kebutuhan akan air ini ada yang punya sumur ya, apalagi yang tinggalnya di daerah rawa ya, ataupun juga di adanya pohon yang tumbuh, pohon sagu ya, itu pasti ya, ada sumber air itu tidak sulit ya, apalagi punya sumur sendiri. Tapi yang tak ada hujan pastinya tidak ada ya air sama sekali, ujung-ujung ke kali digul ya. Oke. Ada yang sudah mencuci, ada yang sudah ya, mandi, berekreasi dan lain sebagainya, kali digul ramai sekali. Tapi hati-hati ya, jangan sampai melewati ya, ataupun juga waspada ya, hati-hati ketika berkunjung ke Sungai Digul sana ya. Biasanya juga kali digul itu ya, kita tidak tahu ya. Nah, berada di sana bisa perhatikan anak-anak ya, bisa yang saat dibawa ya untuk berkunjung berkreasi di sana, agar tidak terbawa arus ya, ataupun juga hilang tiba-tiba di kali digul sana ya, ya tenggelam begitu. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, program Halo RRI sudah 30 menit ini sudah berlalu, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ada banyak sekali ya yang menjadi ya masukan, aspirasi, keluhan-keluhan ya, pertanyaan dari setiap kita ya sebagai masyarakat. Saya masih menanti partisipasi Anda, kita kembali dengarkan dulu nanti ada beberapa pesan dan juga satu tembang ya, ada beberapa pesan-pesan yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita pagi ini dalam program Halo RRI.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan?
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfluoret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Dira, berapa kali harus Mama bilang, jangan main gelas?
3: Iya, maaf, Ma.
4: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
3: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
5: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: surga yang tersembunyi ya. Vicky Selamor tentunya sudah hadir tadi ya, mendahului dari lagunya Nuansa Bening. Masih pendengar, saya menemani ya dalam Halo RRI ini. Oke, ini sepertinya sudah ada yang menanti dan sudah bersama kami ya. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Dengan siapa di mana? Selamat pagi.
1: Dengan Bapak William di Getsemani.
0: Dengan Bapak William, Bapak William di mana nih?
1: Di Getsemani.
0: Getsemani, Bapak William. Bapak William, ada yang mau disampaikan pertanyaan aspirasi, masukan, silakan Bapak.
1: Saya mau kasih sampaikan pengusulan dinas terkait yang memberi dinas sosial atau dinas terkait yang memberi bantuan. Tangan bantuan beras untuk masyarakat sekarang. Saya mau sampaikan untuk dinas sosial atau dinas terkait yang beri bantuan mas apa beras sekarang untuk masyarakat masih sekarang sedang proses berlangsung. Terutama kami di Kampung Getsemani ini, ya pembagian beras yang sudah kadang kebagian masyarakat yang bilang ada nama, bagian masyarakat bilang tidak ada nama, tidak pernah dapat. Itu cuma waktu pembagian satu-satu saat. Kalau yang sekarang banyak berita sudah keluar bahwa pembagiannya 3 bulan dari 3 sak. Setiap keluarga berhak terima 3 sak. Ya kami gituin diri untuk sementara belum. Kemarin kami lihat di Prabu sudah terima, Kampung Prabu Asiki sudah terima. Ya, ini yang hal yang selalu terjadi, ya kami mohon dinas terkait tolong perhatikan supaya bantuan benar-benar bisa tepat sasaran, jadi masyarakat bisa dapat. Dan yang sudah selalu terjadi, kadang beras kain dijual katanya untuk ongkos transportasi. Jadi kami tanya ke dinas, apakah beras bantuan ini diberikan selalu dengan biaya transportasi atau tidak? Karena yang sudah selalu terjadi, kadang biasanya dengan beras lain dijual lah, dipotong ke dipakai untuk ongkos transportasi. Makanya kami tanya di untuk dinas, apakah beras bantuan ini selalu dikasih dengan biaya ongkos transportasi atau tidak? Itu yang kami sampaikan atau masukan atau tanya kepada ini. Dalam bangunan beras yang kali ini katanya berkata harus berhak terima 3 saat ini benar-benar bisa tepat sekarang. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.

megan inspirasi. Menyampaikan usulan ya, tentunya pendengar. Gimana kabar semuanya kita di dalam program Halo RRI? Ya, aspirasi dari Bapak Wilayah Kentiri tentu baik untuk Anda yang mau bersama kami, silakan menyampaikan aspirasi Anda. Anda melihat ya, apa yang Anda rasakan ya di kampung, juga di distrik, ya, di lingkungan tempat Anda tinggal ya. Bersama kami RRI dalam program Halo RRI. Dan tentunya pendengar, ada banyak sekali ya. Dan tentunya pendengar Halo RRI bersama Anda, kami bersama Anda mendengarkan ya, suara masyarakat, suara Anda. Program khusus untuk menyampaikan keluhan, aspirasi dan kebutuhan Anda. Nantinya kami catat ya, apa yang Anda sampaikan, suara Anda, karena suara Anda adalah bagian penting untuk perubahan yang lebih baik. Itu tadi aspirasi Bapak Wilen dari Kediri yang menyampaikan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian menurut ya dalam pembagian bantuan beras di kampung Getentiri. Boleh melihat di Rabu ya sudah, tetapi di Getentiri belum. Dan menyampaikan aspirasi ya, terkadang ada nama masyarakat yang tercantum dan ada pula yang tidak tercantum sebagai penerima. Selain itu masyarakat juga mempertanyakan waktu penyalurannya. Informasi mengenai pembagian bantuan pangan ya sudah beberapa kali diberitakan, namun menurut aspirasi yang disampaikan ya, Pak LM penyalurannya belum diterima ya, atau belum berjalan seperti yang diharapkan. Ada pula pertanyaan mengenai biaya ataupun juga yang dalam pelayanan pembagian ya, penyaluran pembagian bantuan pangan ya, ada yang katanya di ya, seperti dijual ya untuk biaya transportasi ya, tentu ini ya, dipertanyakan ya, tentu untuk dinas terkait, dinas sosial. Melalui Halo RRI ya, aspirasi yang Anda sampaikan sebagai ruang yang berwakil ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dan mendorong penyaluran bantuan agar benar-benar tepat sasaran. Akan kami tercatat pendengar ya, dan menghadirkan ya narasumber untuk boleh memberikan ya, menjawab ya apa yang ditanyakan. Inspirasi dari Bapak Wilayah Midi Daksun tadi dari Getentiri ya, dari dinas terkait, tentu mudah-mudahan ya di edisi mendatang di hari Senin ya bisa kami hadirkan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan ya, selain Bapak Wilayah ada lagi bersama kami. Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222. Ada banyak sekali ya untuk makan minum ya, adanya persoalan yang tentu juga mendapat perhatian, terutama ini bantuan pangan ya, beras yang disalurkan. Ada juga bantuan rumah ya, layak huni. Ini ada masyarakat juga banyak yang mereka hidup, mereka tinggal ya di rumah yang tidak layak ya, dan ini membutuhkan juga perlu adanya perhatian ya dari pemerintah untuk pembangunan rumah yang layak huni. Karena rumah adalah tempat kita kembali setelah beraktivitas ya, tempat keluarga berkumpul dan beristirahat. Namun masih ada banyak yang tinggal di rumah dengan kondisi yang belum layak ya. Sementara untuk perbaikannya membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Dari mama dorang, saudara dorang, kakak dorang bersama kami ya dalam program Halo RRI boleh menyampaikan. Nantinya kami menampung dalam program Halo RRI ini ya. Kami tidak bisa menjawab, tetapi kami menampung ya, kami punya program khusus ini untuk mendengarkan keluhan aspirasi dari masyarakat ya. Dari di hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat kami hadir bersama Anda pada jam 8. Kami menampung, mencatat ya. Ketika Anda ada pendengar ya, masyarakat yang bergabung dan menyampaikan aspirasi, pertanyaan, masukan-masukannya, nantinya akan kami mencoba untuk menghadirkan narasumber ya, untuk boleh menjawab dari aspirasi-aspirasi, masukan-masukan, memberikan solusi ya kepada kita semuanya. Tentunya baik untuk masyarakat, mamadorang, saudara-dorang, kakak-dorang yang bergabung bersama kami di hari Jumat ini dalam program Halo RR.

Dengar jam 8.52 menit ya waktu Indonesia Timur. Masih dalam program Halo RRI. Ya, bersama Anda ya. Gimana kabar semuanya kita? Selain kebutuhannya akan pangan ya. Ya, kebutuhan akan air bersih. Kebutuhan juga akan rumah ya layak huni. Dan ini juga menjadi perhatian ya bagi perhatian tentunya juga ya. Bagaimana dengan kondisi rumah di lingkungan Anda ya, air ya, apakah ada warga yang tinggal di rumah yang membutuhkan perbaikan ya, bagaimana juga dengan yang membutuhkan air ya, apalagi di musim kemarau ya, atau ada hujan, jadi mungkin sudah ada air ini di rumah ya. Baik untuk saudara dorang pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, di hari ini ya, kemarin hari ini masih turun hujan ya, hujan walaupun tidak begitu deras ya, tetapi hujan ya, diinformasikan, diprediksi hari ini ada hujan, begitu ada hujan, jadinya hujan sudah turun di luar sana. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, jalan dan jembatan, air bersih, fasilitas olahraga, pasar, dan fasilitas ekonomi, fasilitas umum ya, ya menurut Mama dorang, saudara dorang, fasilitas apa yang paling dibutuhkan masyarakat? Dan jalan, air bersih, kesehatan, pendidikan, olahraga, atau fasilitas lainnya? Ya, di Kabupaten Bovendigul ya. Silakan bersama kami. RRI ya, Bovendigul punya ruang ya khusus tentu untuk boleh bersama Anda dalam program Halo RRI ya pagi ini. Saya sudah temani Anda dan kita ya tentu ya. Sudah menikmati kebersamaan kita bersama selama satu jam. Ya, di mana pendengar ya. Kebersamaan kita dalam program Halo RRI sudah ada di menit 55 ya, lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Ya, bagaimanapun Anda berada, saya akan akhiri ya kebersamaan kita dalam program Halo RRI ya. Di minggu depan, ya hari Senin, Rabu dan Jumat kami akan bersama Anda ya. Selalu setiap jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi tentu pada hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat ya, kami selalu hadir bersama Anda dalam program Halo RRI. Di mana pendengar bersama kami juga ucapkan terima kasih ya untuk Pak Wilhelm ya. Tadi dari Getentiri sudah menyampaikan aspirasinya dan pertanyaan ya, yang semoga ya, ya bisa dijawab oleh dinas terkait. Yang jadi pertanyaan, apakah dalam penyaluran bantuan pangan beras yang memang terdapat biaya yang dibebankan untuk transportasi, jika memang ada bagaimana tentunya ya, ataupun juga diberikan pertanyaan dibebankan untuk transportasi itu benar atau tidak ya. Masyarakat tentu berharap ada penjelasan yang jelas sekaligus solusinya, sehingga bantuan pangan yang dapat diterima oleh masyarakat yang berhak secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tidak menimbulkan kebingungan ya, di lapangan. Ya, tentu mendengar inilah pentingnya ya ruang Halo RRI ya, bersama kami RRI Bovendigul ya, agar aspirasi masyarakat bisa disampaikan dan pihak terkait juga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat. Saya akhiri program Halo RRI pendengar di ruang dengar Anda kebersamaan kita sekaligus lintas pagi Bovendigul. Saya Lisa bersama rekan ya, Bung Christian ya, kami yang bertugas menemani. Saya akan hadirkan satu lagu terakhir ya, semoga senantiasa ya menemani dan mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini. Kita akan bersama menyimak informasi-informasi terangkum dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3 RRI ya, sekaligus nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ina di lintas siang Bovendigul. Tetaplah bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.